0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Si.

Setelah Senang Budaya pagi hari ini, saya akan ajak Anda untuk mendapatkan informasi harga-harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini saya akan ajak Anda untuk menuju ke pasar Prawiro Taman di Jalan Parangtritis di Kota Yogyakarta. Informasi akan kami awali di kesempatan kali ini dengan informasi harga beras. Harga beras untuk hari ini, di hari Sabtu 18 Juli 2026 di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta. Untuk beras kualitas medium di Pasar Prawiro Taman per kilogramnya Rp14.500. Kemudian untuk harga beras SPHP atau Bulog Rp12.500 per kilogram. Sementara untuk beras dengan kualitas premium per kilogramnya Rp15.600. Berikutnya untuk harga minyak goreng, untuk minyak goreng curah per liternya Rp18.500. Sementara untuk harga minyak kita Rp15.700 dan minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter. Untuk harga telur, telur ayam ras per kilogramnya Rp24.000. Selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk informasi harga-harga lainnya. Untuk harga daging, untuk daging ayam ras per kilogramnya Rp33.000. Kemudian kita beralih ke harga daging ayam kampung utuh, satu ekor Rp125.000. Untuk daging sapi, paha depan dan juga paha belakang per kilogramnya Rp155.000. Berikutnya untuk harga bawang, bawang putih kating Rp42.000 per kilogram, bawang merah Rp40.000 per kilogram, dan bawang bombay per kilogramnya Rp40.000. Harga cabai di pasar Prawiro Taman, untuk cabai merah keriting Rp32.000, cabai merah besar Rp40.000, cabai rawit merah Rp45.000 per kilogram. Selanjutnya tersebutnya untuk harga ikan, ikan tongkol Rp35.000 per kilogram, untuk udang basah Rp75.000 per kilogram. Beralih ke harga sayur mayur, untuk kangkung Rp7.000 per kilogram, sawi hijau Rp5.000 per kilogram, untuk kentang ukuran sedang Rp17.000 per kilogram, dan kacang panjang per kilogramnya Rp10.000. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta untuk hari ini, hari Sabtu 18 Juli 2026 untuk melebet pasar. Si.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Sobat Ria, koleksi lagu dari Nanda Sari dengan Kembang Probolinggo. Bahwa kita di pukul 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Katur kagem njenengan ingkang hari ini punya rencana untuk mungkin bepergian, begitu nggih, monggo bisa dicek kembali segala kebutuhan, segala peralatan, begitu nggih, termasuk juga kendaraan panjenengan, dicek lagi kondisi kendaraan mungkin sebelum berangkat, dipanasi dulu mekaten nggih, kemudian dicek remnya, lampunya, sennya, surat-suratnya, begitu nggih. Semoga nanti selamat sampai tujuan, begitu nggih, sampai kembali ke rumah. Cuaca pagi hari ini cerah tersebut ya, tapi kita tidak tahu cuaca untuk siang, sore, hingga malam nanti akan seperti apa. Nah, untuk lebih pastinya kita akan hadirkan informasi cuaca. Dan kali ini ada rekan kita dari BMKG, ada Prakirawan Anang Aryana akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali menyapa para pendengar dalam info perakhiran cuaca BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini Sabtu 18 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini terpantau pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali. Pola sirkulasi siklonik terpantau di sekitar ekuator Indonesia. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan. Sebagian besar wilayah DIY juga memberi potensi tinggi gelombang laut di wilayah perairan Yogyakarta yang masuk dalam kategori sedang. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca untuk wilayah DIY hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang pagi, siang, malam, hingga dini hari nanti. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya akan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Perakiran tinggi gelombang laut di wilayah perairan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah DIY. Semoga informasi ini bermanfaat serta dapat membantu pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Anang Aryana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Tradisi pesta laut di Pulau Bawean, Gresik, Jawa Timur merupakan sebuah acara perayaan tahunan yang melibatkan masyarakat nelayan setempat sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil tangkapan laut. Pesta laut ini biasanya diadakan setiap bulan Sya'ban dengan rangkaian acara seperti ritual doa dan arak-arak perahu. Berbeda dengan tradisi lainnya, pada pesta laut ini, masyarakat berantusias untuk menghias perahu dan mengaraknya ke laut yang diiringi dengan doa serta harapan untuk keselamatan dan keberkahan. Pesta laut di Pulau Bawean juga dikenal sebagai ajang untuk memperkuat tali silaturahmi antar warga dan melestarikan tradisi lokal.
1: Segera, adus banyune kiplah-kiplah.
2: Weh, kowe adus apa nawu kolah?
1: Ngopo ta kowe iki? Ribut wae.
2: Aja dumeh akeh banyu njur sak karepmu dhewe. Elinga dulur-dulur sing kurang banyu. Irit anggone nggunakake banyu kuwi penting.
3: Drama 4 RRI Ngayu.

tersebut ya, koleksi lagu dari Happy Asmara dengan Kembang Wangi, bawa kita di pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Tersebut ya, di sepekan ini ya diselenggarakan yang namanya MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah oleh semua sekolah begitu nggih, di berbagai jenjang begitu. Tentu harapannya adalah untuk mengenalkan siswa kepada lingkungan yang baru, lingkungan yang sekolah yang baru, dan tentu saja banyak hal-hal yang kemudian bisa menjadi sebuah bekal untuk mengarungi masa pendidikan di jenjang berikutnya. Dan banyak materi-materi yang menarik yang disajikan, yang diberikan begitu nggih oleh pemateri di beberapa sekolah. Salah satunya sebetulnya ya, ini dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo yang meluncurkan program Sehat Digital yang kemudian diintegrasikan ke dalam rangkaian kegiatan Kominfo Gusto School. Nah, program Sehat Digital ini itu memang bertujuan untuk membekali para siswa baru di berbagai jenjang sekolah di wilayah Kulon Progo itu dengan pemahaman literasi digital sejak dini. Dan kegiatan ini memanfaatkan momentum di saat MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang digelar di berbagai sekolah sejak hari Senin kemarin. Nah, beberapa sekolah yang kemudian mendapatkan program dari Dinas Kominfo Kulon Progo ini misalnya di SMA Negeri 1 Wates, SMA Negeri 1 Pengasih, SMK Muhammadiyah 2 Wates, kemudian juga SMA Negeri 1 Lenda, SMK Ma'arif 3 Wates, SKB Kulon Progo, SMA Negeri 4 Sentolo, SMKN 1 Panjatan, juga ada yang di tingkat SD sih, ada SD Negeri 1 Pengasih dan juga di MTs Darul Ulum Galur. Nah, tentu ini bisa menjadi sebuah media untuk memberikan pengalaman menarik begitu nggih bagi para siswa baru begitu, dan juga tentunya untuk lebih tahu seperti apa menggunakan aplikasi digital begitu nggih, atau tentunya kebaikan dari teknologi begitu, sehingga kita bisa menggunakan teknologi itu untuk hal-hal yang baik-baik, sehingga itulah yang kemudian menjadi sasaran dari Dinas Kominfo Kulon Progo yaitu program Sehat Digital. Informasi lengkapnya tentu bisa Anda baca di rri.co.id dan juga bisa Anda baca ya informasi-informasi lainnya juga di aplikasi RRI News.

0: satu koleksi lagu yang masih kita dengarkan tersebut ya, dari Silvi Kumalasari dengan Lestari. Lestari alamku, lestari katresnanku, dan lestari-lestari lainnya ya. Baik, tersebut ya, kalau tadi informasi cuaca untuk wilayah DIY, nah kali ini adalah informasi cuaca untuk wilayah Bandara YIA di kawasan Temon dan sekitarnya. Dan kali ini sudah siap untuk memberikan informasi selengkapnya Prakirawan Nur Hadi dari BMKG.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Sabtu 18 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini terdapat pusat tekanan rendah di Samudra Pasifik sebelah timur laut Papua New Guinea dan pusat tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera yang menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa khususnya DIY dengan kecepatan 39 hingga 45 km per jam yang bersifat kering dan mengindikasikan berlangsungnya musim kemarau. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini cerah berawan, jarak pandang mendatar diperkirakan 6 hingga 10 km, suhu udara 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 95% dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi Prakirawan, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, petani di dataran tinggi Dusun Banyunganti Kalurahan Jatimulyo Kapanewon Giri Mulyo Kulon Progo mengubah lahan bekas hutan menjadi area pertanian produktif. Ketua Kelompok Tani Mudo Tomo mengatakan lahan seluas 7.000 meter persegi dioptimalkan untuk petani dengan sistem tumpang sari. Tantangannya adalah keterbatasan sarana pengairan saat musim kemarau dan gangguan hama. Gangguan dari kera ekor panjang menjadi ancaman bagi tanaman yang dibudidayakan. Beralih ke informasi lain. Dari data bulan Januari sampai Maret 2026 tercatat 11 kasus dan 1 kasus dilaporkan meninggal dunia. Kasus HIV/AIDS pada kelompok usia remaja masih ditemukan di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Sekretaris Dinas Kesehatan Kulon Progo, Rina Nuryanti mengatakan, kasus HIV pada remaja menjadi perhatian khusus karena sebagian besar merupakan kasus baru yang berkaitan dengan perilaku beresiko. Ia menambahkan kasus HIV pada kelompok remaja akibat penularan melalui perilaku seksual yang tidak aman. Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulangan berupaya memberikan program pencegahan terhadap kelompok usia remaja dengan edukasi di lingkungan sekolah. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

mengenal makanan khas Indonesia. Gulai ikan patin merupakan masakan yang terkenal dan populer di masyarakat Jambi. Gulai ikan patin dimasak dengan menggunakan tempoyak, yaitu daging buah durian yang sudah difermentasi. Ada juga yang memasak gulai ikan patin dan mengganti tempoyak dengan santan kelapa. Tentu saja untuk menghindari bau dan rasa tempoyak yang sangat menyengat.

apa itu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih? Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama.

Selokan Mataram, penyelamat warga Jogja dari Romusa. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, sementara Jepang hanya 3 tahun. Namun dari berbagai ulasan sejarah, penderitaan rakyat Indonesia saat dijajah Jepang justru berlipat-lipat lebih besar dari saat dijajah oleh Belanda. Pada periode 1942 sampai 1945, atau pada masa penjajahan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia sungguh merana dan menderita. Karena sedang mengalami Perang Dunia Kedua melawan Sekutu, negara yang mengklaim cahaya Asia ini bertingkah seperti perompak dan maling. Jepang merampas apa saja yang dimiliki Indonesia, mulai dari hasil pertambangan, pertanian, tenaga manusia, serta para perempuan Indonesia juga dirampas untuk dijadikan wanita penghibur atau disebut Jugun Ianfu. Pengambilan paksa tenaga-tenaga manusia berupa pekerja-pekerja dari berbagai daerah atau yang dikenal sebagai Romusa menjadi momok yang begitu menakutkan. Para Romusa dipaksa untuk membangun jembatan, rel kereta api, jalan raya, benteng, dan lain sebagainya. Umumnya

0: mereka diperlakukan sebagai tawanan perang dan banyak dari mereka yang mati kelaparan. Banyak juga Romusa yang dibawa menggunakan kapal malah tenggelam di laut karena mendapat serangan udara dari pihak sekutu. Namun berbeda di Kesultanan Yogyakarta, warganya relatif aman dari program tersebut karena raja saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhasil mengelabuhi Jepang dengan cara Sultan meminta bantuan ke Jepang untuk membangun program irigasi, mengalirkan air dari Sungai Progo ke daerah-daerah pelosok hingga bisa ditanami oleh padi. Seperti yang disampaikan KRTH Jatiningrat SH, Pengageng Tepas, Dworo Rupo, Kraton Yogyakarta.
1: Slogan Mataram ini dibuat sewaktu Jepang menguasai Daerah Istimewa Yogyakarta waktu itu. Saluran atau slogan Mataram ini sebenarnya adalah dibuat, proyeknya itu dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sebagai cara atau taktik untuk agar pemerintah Jepang itu tidak semena-mena mengambil tenaga kerja dari Yogyakarta untuk tenaga Romusa, kerja paksa oleh pemerintah Jepang, pemerintah pendudukan Jepang yang menggunakan Romusa ini untuk membangun, biasanya membangun gua-gua untuk pertahanan Jepang. Karena Jepang mengkhawatirkan kemungkinan besar bahwa sekutu akan menyerang sampai ke Indonesia. Nah, Sultan sendiri sebetulnya oleh tentara Jepang ini, oleh tentara pendudukan Jepang ini sangat dihormati. Karena mereka tahu bahwa sebenarnya Yogyakarta ini, Ngayogyakarta Adiningrat ini sebenarnya sama dengan pemerintahan mereka yang dipimpin oleh seorang kaisar, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta ini masalah pangan masih sangat kekurangan, terutama produksi padi, sehingga perlu dibuatkan slogan yang memanjang membelah Daerah Istimewa Yogyakarta ini dari Progo sampai ke Sungai Opak. Nah, sedang ada ramalan bahwa bersatunya Sungai Progo dengan Opak ini akan menumbuhkan kemakmuran rakyat.
0: Tapi karena untuk membangun jaringan irigasi dibutuhkan banyak tenaga manusia, Sultan meminta agar warga Jogja tidak diikutkan dalam kerja Romusa. Semua warga laki-laki Jogja yang sudah bisa bekerja diwajibkan untuk ikut membangun irigasi dengan cara gotong royong. Di luar dugaan, seperti yang termaktub dalam tahta untuk rakyat, celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, pemerintah militer Jepang di Indonesia yang dikenal sangat kejam dan tidak mengenal kompromi, ternyata menyetujui permintaan Sultan. Jepang bahkan membantu dana dan berbagai peralatan untuk membangun saluran irigasi yang dikenal dengan nama Selokan Mataram. KRTH Jatiningrat SH Pengageng Tepas Dworo Rupo Kraton Yogyakarta pun lebih lanjut menjelaskan dari mana awal mula nama Selokan Mataram ini diberi.
1: Karena orang selalu menyebut Daerah Istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta ini sebagai Mataram. Mataram itu sebetulnya sesudah Mataram yang lama. Itu mulai tahun 1755 dibagi dua. Menjadi Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat.
0: Hingga saat ini warga Yogyakarta terus memelihara dan menghormati keberadaan Selokan Mataram tersebut. Pasalnya, selokan yang sangat bersejarah ini terbukti dapat menjamin warga tidak kekeringan dan tetap bisa memanen padi meski sedang dalam musim kemarau. Pada tahun 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mencetuskan ide yang berdampak sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. yakni serangan umum 1 Maret 1949 yang membuka mata dunia bahwa Angkatan Bersenjata dan Republik Indonesia masih ada.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekar Rinonci Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Sekretariat DPRD DIY terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui pembangunan zona integritas atau ZI menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Komitmen ini telah dimulai sejak tahun 2025 melalui serangkaian langkah strategis yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Sekretaris DPRD DIY Yudi Ismono mengatakan, komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel diawali dengan peneguhan komitmen internal, dilanjutkan dengan kegiatan pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama. Beralih ke informasi lain. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi TNGM Tutut Heri Wibowo menyebut, saat ini pihaknya menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan kawasan konservasi dan daerah penyangga. Mulai dari eskalasi konflik satwa manusia yang terjadi sejak 2018, maraknya aktivitas penambangan ilegal material vulkanik, hingga lonjakan pendakian ilegal serta open trip komersial tanpa izin menuju puncak Gunung Merapi yang marak sejak tahun 2025. Di sisi lain, efisiensi pengelolaan daya tarik wisata alam di kawasan TNGM masih terhambat oleh keterbatasan anggaran dan SDM. Hal ini terlihat dari pengamanan objek wisata akhir pekan saat ini, masih mengandalkan sistem piket ASN berbantuan tenaga harian lepas atau THL. Tutut menambahkan potensi pemanfaat lingkungan seperti biopropreksi juga belum berjalan optimal akibat belum adanya regulasi tata niaga, pemasaran, dan hilirisasi produk yang jelas. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi seterusnya budaya sekenjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya Semi Prabowo kembali menjumpai panjenengan di obrolan Asta Cita. Dan kesempatan pagi hari ini tersebutnya saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan narasumber kami dari Sigap Indonesia. Topik kita adalah menilik pembangunan guiding block di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, tersebut ya bagi panjenengan yang sering memperhatikan di trotoar begitu sih, yang ada ubin pemandu bertekstur kuning. Tentu ini bukan hanya sebagai sebuah elemen estetika atau dekorasi trotoar, tapi ini adalah sebuah fasilitas yang merupakan hak aksesibilitas dasar nggih, dan juga instrumen kemandirian bagi teman-teman difabel netra untuk bernavigasi dan juga memberikan rasa aman ya bagi teman-teman kita ini di ruang publik. Tapi ternyata tersebut ya dalam kenyataannya guiding block ini di sana sini masih belum sesuai dengan idealnya, masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga masih belum bisa memberikan kenyamanan bagi teman-teman difabel netra untuk beraktivitas atau untuk bernavigasi begitu. Nah, ini akan menjadi topik bahasan kita di kesempatan kali ini. Dan saya sudah bersama dengan narasumber kami dari Sigap Indonesia, ada Mas Ali Afandi. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Ali.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mas Semi.
0: Si, kabar baik Mas Ali?
1: Alhamdulillah. Mas Semi gimana?
0: Pangestuni pun sehat juga nih Mas Ali. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Mas Ali sudah berkenan pagi hari ini kita hubungi begitu nggih. Tentu ini menjadi satu media yang baik begitu dari teman-teman Sigap dan juga tentunya bagi teman-teman difabel netra untuk mungkin juga menyuarakan dan juga menyampaikan sudut pandang panjenengan begitu ini berkaitan dengan keberadaan dari guiding block di daerah istimewa Yogyakarta. Ini Mas Ali posisi di mana nih Mas? Posisi di mana?
1: Kebetulan ini saya posisi baru di rumah ini Mas.
0: Masih di rumah sih. Baik. Yeah. Mas Ali, ini sebelum kita ke pembahasan, ini mungkin juga banyak masyarakat yang masih belum kenal, masih belum familiar dengan Sigap ini. Nah, Sigap ini sebuah komunitas, sebuah lembaga atau seperti apa sih Mas? Monggo bisa disebagai sebagai pembuka.
1: Ya Mas Semi, terima kasih. Jadi Sigap ini sebuah lembaga yang di dalamnya kita apa namanya bergerak di dalam advokasi, kemudian aksesibilitas dan inklusif seperti itu Mas Semi. Sehingga kita di sini salah satunya yang memperjuangkan hak-hak teman-teman penyandang disabilitas, entah itu dalam pandang hukum dan yang lain sebagainya gitu Mas Semi, termasuk di dalamnya hak dalam aksesibilitas di tempat layanan publik gitu Mas Semi, seperti itu.
0: Kalau Sigap ini sebetulnya sebagai kumpulan dari individu atau kumpulan dari beberapa komunitas teman-teman difabel Mas?
1: Kalau Sigap sendiri Mas, ini hanya kumpulan dari beberapa apa namanya kita kan lembaga swadaya apa masyarakat ya Mas, jadi kita hanya kumpulan beberapa individu yang di dalam mempunyai visi misi yang sama untuk membangun begitu, untuk membangun apa namanya hak ini hak untuk yang disabilitas seperti itu.
0: Zih, baik baik kalau begitu kita ke pembahasan Mas Ali. Ini kan saya juga sering melihat begitu nggih bahwa teman-teman difabel itu sangat terbantu dengan keberadaan dari guiding block ya, terutama di trotoar di kota-kota besar, terutama juga di kota Yogyakarta begitu ya. Nah, kita ingin tahu Mas, arti penting dari jalur pemandu atau guiding block ini buat teman-teman difabel itu seperti apa sih Mas?
1: Ya Mas Semi, kalau ditanya arti penting terkait dengan guiding block itu saya sebagai juga penyandang disabilitas, penyandang difabel tunanetra, tentunya sangat penting sekali untuk kelancaran aktivitas mobilitas kita sehari-hari. Karena dengan adanya guiding block itu kan harapan kita bisa berjalan, bisa bernavigasi dengan aman dan nyaman di manapun kita berada. Itu Mas Semi, sehingga dari awal memang pembangunan guiding block itu kan diharapkan untuk membantu teman-teman di dalam mengakses gitu kan ya. Karena teman-teman sendiri di dalam bermobilitas itu kan macam-macam ya, Simi. Ada yang mungkin sudah sangat mahir di dalam bermobilitas, ada yang setengah-setengah dan ada yang masih kurang. Dan tentunya dengan adanya Gandhi ini sangat terbantu. Kita sangat terbantu karena apa namanya? Gandhi itu kan ini ya, apa namanya? Dalam kita bernegosiasi itu ya sangat istilahnya sangat terbantu karena ketika kita berjalan itu sudah ada patokannya, bisa kita raba, bisa kita apa deteksi dengan kaki kita gitu kan ya. Baik yang menggunakan tongkat ataupun yang tidak itu bisa menggunakan gitu Mas Emi. Sehingga menurut saya sangat penting sekali adanya Gading Bulut itu bagi teman-teman difabel netra begitu Mas Emi.
0: Artinya juga ketika keberadaan Gading Block ini sesuai, itu juga akan memberikan rasa aman dan juga menunjukkan kemandirian bagi teman-teman.
1: Iya, betul sekali. Iya, betul Mas Emi.
0: Ya. Baik, tapi tentu Mas Ali, idealnya kan memang sudah ada aturannya begitu nggih, guiding block itu seperti apa, kemudian nanti teman-teman difabel juga bisa memanfaatkannya dengan baik begitu. Tapi kan ternyata ini banyak yang tidak ideal Mas ya. Ada guiding block yang mungkin dipaksakan begitu nggih, sehingga kadang-kadang putus di tengah jalan. Atau mungkin ternyata jalurnya itu nabrak tiang listrik misalnya.
1: Berkaitan listrik, ya betul. Nah,
0: ini mungkin juga Mas Ali dan juga mungkin teman-teman bisa menyampaikan nih, bisa menceritakan seperti apa sih kemudian kalau hal semacam itu ditemui oleh teman-teman.
1: Ya, Mas Emi dalam apa namanya sehari-hari yang sering saya alami, jadi ketika kita masuk guiding block, terutama ini yang berada di luar wisata ya.
0: Oh iya.
1: Itu kadang-kadang ya seringkali kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Begitu kita misalnya sedang berjalan, tahu-tahu kita sudah mengikuti berimbang dengan benar, tahu-tahu di depan kita itu ada pohon misalnya, ada pohon yang apa namanya, yang apa ya, yang apa namanya itu, yang doyong ke kita itu ya.
0: Oh,
1: itu kadang-kadang ya, kadang-kadang kita ya biasa nabrak, kemudian kalau enggak ada juga yang malah mengarah kepada ini apa ya, kayak lubang gitu ya, gitu. Nah, itu kalau teman-teman yang mohon maaf yang misalnya menggunakan tongkatnya itu kurang bagus, itu kadang-kadang ya bisa terperosok gitu.
0: Iya.
1: Nah itu karena kan mereka betul-betul memanfaatkan gadis itu sebagai petunjuk gitu. Gitu Mas Emi, sehingga ya itu tadi, jadi yang setadinya itu harapannya gadis itu bisa kita gunakan dengan aman dan nyaman, ini malah terkadang ya karena mungkin peletakannya yang kurang sesuai sehingga malah menyebabkan kita mengalami musibah begitu Mas Emi.
0: Iya. Kalau kita perhatikan memang kalau di tempat-tempat mungkin yang memang jalur wisata mungkin untuk guiding blocknya cukup bagus ya Mas.
1: Sudah
0: Ali.
1: Lumayan ya,
0: misalnya di kawasan ya, Malioboro sampai titik nol itu kan cukup bagus begitu Unsi. Apakah itu sebetulnya sudah bisa menjadi satu hal yang ideal Mas kalau di kawasan Malioboro seperti itu?
1: Menurut saya sih sudah lumayan ideal Mas Emi, tapi mungkin ada beberapa titik yang menurut saya kayaknya belum begitu pas ya. Misalnya nih contoh di area depan Pasar Beringharjo yang sebelah barat itu ya. Itu kan sudah ada gading block, tapi itu di sana itu ada beberapa gading block yang kayaknya terputus-putus gitu. Dan ketika kita yang saya sering alami sendiri, ketika jadi itu ada gading block yang dia tuh terputus, kemudian dia pindah ke sebelah kiri atau kanan gitu, dan itu tidak ada tandanya gitu loh.
0: Iya.
1: Nah, sehingga kadang-kadang kita sedang berjalan tuh nanti ada bapak beca yang mengarahkan, ini Mas, sebelah sini Mas gitu kan. Soalnya itu enggak ada tandanya memang.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya kan kalau dari awal itu kan sudah ada SOP-nya ya untuk penggunaan guiding block itu. Itu ketika misalnya beberapa meter akan ada belokan atau akan ada perpindahan jalan, tuh saatnya itu ada dikasih macam tanda bahwa ini nanti ada perpindahan jalur seperti itu. Tapi ini kayaknya masih kurang begitu, di terutama yang saya alami itu di area depan Pasar Beringharjo yang ke sebelah barat itu.
0: Jadi kalau misalnya itu dalam pembangunan guiding block itu ada satu kendala ketika pembangunan, misalnya harus geser jalurnya atau apa seperti itu, memang harus ada satu tanda khusus begitu nggih.
1: Ada harusnya Mas Emi. Tanda belokan, kemudian tanda misalnya nanti itu akan turun. Itu sudah ada sih kan. Itu ada ini. Ada apa? Ada apa istilahnya? apa namanya, ada struktur, ada apa, ada tekstur yang beda gitu loh.
0: Oh, gitu.
1: Ada tekstur yang beda seperti itu. Entah mungkin nanti teksturnya yang tadinya misalnya kotak nanti dibuat bulat atau seperti apa, nanti itu biasanya ada ketentuannya kok itu diaturannya.
0: Iya, ini kan kalau kita tahu bahwa Yogyakarta itu kan juga sudah dijuluki sebagai kota yang ramah dan juga inklusif, artinya kan bisa memberikan kenyamanan bagi teman-teman difabel. Nah, dengan keadaan yang tadi sempat kita perbincangkan, Mas Ali, apakah penyematan sebagai kota ramah dan inklusif itu sudah layak, Mas Ali?
1: Kalau dari segi layak atau tidaknya, saya kira apa ya, mungkin masih perlu dibenahi lagi, Mas ini, karena mungkin jangankan kita yang difabel, yang difabel netra ya, terkadang teman-teman yang difabel, yang teman-teman yang non difabel pun merasakan bahwa penggunaan apa istilahnya, pengguna bagi pejalan kaki itu kurang nyaman, terutama yang di luar wisata ya. Itu terkadang ya kan kita sering menemui misalnya ada motor parkir di trotoar, kemudian ada apa, jadi kita itu kadang-kadang serba salah, Mas Semi. Ketika kita misalnya berjalan di trotoar ya nabrak juga, kemudian kita berjalan di bahu jalan ya nabrak juga gitu. Jadi kayaknya untuk sekarang ini menurut saya masih kurang aman dan kurang nyaman begitu untuk kita bagi pejalan kaki ini.
0: Baik, Mas Ali, kita buka juga nggih untuk bagi pendengar yang ingin berbagi pengalaman atau mungkin juga mungkin punya usulan atau mungkin juga memberikan dorongan kepada teman-teman Sigap dan juga Mas Ali. Kita buka telepon di 540333 dan juga untuk yang bergabung di web bisa di 0895 0144 1066. Monggo tersebut yang akan bergabung bersama kami. Kali ini kita bersama dengan Mas Ali Afandi dari Sigap Indonesia. Baik, Mas Ali, ini ada yang bergabung di WA sih, ini saya bacakan dulu.
1: Baik.
0: Dari Bu Widyaningse, selamat pagi narasumber. Ini ada beberapa pertanyaan sepertinya. Yang pertama, apakah teman-teman ini fokus hanya atau hanya fokus pada fisik guiding blocknya saja berkaitan dengan untuk navigasi teman-teman difabel netra? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan akses lain atau mungkin juga sarana lain, misalnya kayak rambu-rambu lalu lintas atau mungkin juga traffic light yang mungkin juga harus ada suaranya begitu nggih. Monggo Mas Ali bisa direspon.
1: Baik, terima kasih Bu Widya ya.
0: Nggih.
1: Jadi yang pertama, apakah gimana tadi Mas? Akses yang lain apa?
0: Yang pertama, apakah kaitannya dengan navigasi ini teman-teman?
1: Navigasi ya.
0: Ini hanya fokus pada guiding block atau mungkin juga harus ada lain yang kemudian menjadi fokus perhatian?
1: Sebetulnya kalau secara umum kita itu kan bernavigasi itu kan dengan menggunakan tongkat ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah di sekolahnya masing-masing itu diajari OM. Itu orientasi dan mobilitas singkatannya, itu kita diajari tentang cara penggunaan tongkat. Nah, itu baik ada guiding block maupun tidak, itu kita bisa menggunakan gitu Mas Eni. Tapi ini kan guiding block itu untuk sangat apa, untuk mempermudah, karena tidak semua orang juga memahami tentang apa ya, cara menggunakan menggunakan tongkat yang baik dan benar itu seperti itu. Sehingga guiding block ini ya menurut saya ya sangat tetapan sangat sangat penting untuk teman-teman, karena teman-teman itu ketika kita berjalan itu tidak belum mesti bisa lurus gitu Mas kan. Ada teman-teman tuh yang berjalan itu kayaknya sih lurus tapi tahu-tahu belok ke kanan atau belok ke kiri. Nah, itu kan dengan adanya guiding block itu kita bisa lebih terarah jalan kita walaupun tanpa tongkat seperti itu. Gitu. Jadi selain guiding block ya kita menggunakan tongkat ataupun kita menggunakan namanya trailing. Trailing itu kita menelusuri dinding suatu bangunan misalnya kalau ada, atau mungkin ada semacam pegangan seperti itu, handrail kayak itu. Itu bisa juga untuk kita bernavigasi seperti itu, Mas Eni.
0: Baik. Itu ya jawaban untuk Bu Winianisi. Terima kasih sudah bergabung. Dan kita ke WA lagi, Mas Ali. Ini ada yang bergabung juga di WA kali ini.
1: Tadi yang kedua itu apa tadi Mas?
0: Yang kedua tadi itu misalnya ini Mas, apa namanya, untuk traffic light itu apakah juga teman-teman bisa langsung memahami ketika ada traffic light, misalnya kalau atau harus bagaimana idealnya, apakah harus dengan ada suara begitu?
1: Betul, jadi kan di titik-titik tertentu sekarang sudah ada ya, kita untuk penyeberangan misalnya itu sudah ada tiang yang di atasnya itu ada tombol untuk ketika kita menyeberang itu. Saya kira sangat penting sekali itu kalau ada, karena itu apa ya istilahnya memudahkan kita untuk kita bisa menyeberang jalan dengan nyaman seperti itu Mas Semina. Sehingga juga ini menurut saya sangat penting itu di tombol penyeberangan itu dia diadakan tidak hanya di tempat-tempat tertentu tapi di setiap ada di zebra cross itu saya langsung dipasang titik seperti itu Mas Semina, itu sangat memudahkan kita itu.
0: Baik. Itu nggih untuk Bu Widianisi, terima kasih sudah bergabung. Kemudian kita ada WA lagi, ini dari Mas Theo di Magelang, Mas Ali. Nggih, selamat pagi. Ini Mas Theo dari Magelang mau tanya, apakah penyandang disabilitas itu selalu dilibatkan sejak awal dalam tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan fasilitas publik di DIY? Nggih, monggo Mas Ali.
1: Ya, terima kasih Mas Theo. Nah ini sebetulnya itu problemnya. Jadi terkadang kita itu taunya ketika apa namanya BIRMUT sudah jadi kita baru tahu. Itu pun kadang-kadang kita kita taunya ya ketika kita tidak malah kadang-kadang secara tidak sengaja ini sudah ada BIRMUT tuh. Nah, ini kita tidak dilepaskan dari awal. Nah, ini harusnya memang dari pihak pelaksana pembangunan itu harusnya bagaimana supaya pembangunan jalan akses ibu ini kita dilibatkan sebagai teman-teman difabel itu sehingga bisa memberikan masukan-masukan untuk pemasangan gerbang itu dengan baik dan benar seperti itu Mas Semi. Memang dari awal terkadang kita tidak dilibatkan, mungkin kadang-kadang hanya kita dilibatkan ketika peresmian saja kita diundang bahwa ini sudah selesai sudah jadi seperti itu Mas Semi.
0: Seperti itu. Baik. Nah. Dan juga tentu harapannya adalah bahwa keterlibatan teman-teman difabel ini bisa memberikan warna begitu ya dalam
1: warna betul masukan juga karena kan yang menggunakan itu adalah teman-teman difabel sendiri gitu kan ya. Sehingga ya bagaimana supaya jalan itu bisa memang betul-betul nyaman juga digunakan untuk teman-teman difabel gitu.
0: Nggih, baik. Itu jawaban untuk Mas Theo di Magelang. Terima kasih sudah bergabung. Kita buka lagi untuk Anda tersebut ya, silakan di 540333 atau juga bisa bergabung di WA. Baik, Mas Ali, tentu ada sebuah kebanggaan ketika guiding block itu sesuai dengan aturannya ideal begitu nggih bisa dimanfaatkan oleh teman-teman difabel netra. Cuman juga ini kan yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat Mas Ali. Kadang-kadang masyarakat banyak yang menggunakan trotoar ataupun juga jalur guiding block itu justru untuk satu kegiatan ekonomi ya misalnya untuk berjualan atau mungkin juga untuk parkir. Nah, ini kalau dari sudut pandang panjenengan bagaimana Mas Ali?
1: Ya, menurut saya itu mungkin itu ada ini ya Mas, ada beberapa faktor ya. Mungkin faktor pertama bisa saja itu mereka itu sudah paham bahwa itu digunakan untuk teman-teman difabel. Akan tetapi kadang-kadang merasa wah ini kok jarang digunakan, akhirnya mereka gunakan seperti itu. Mungkin ada juga yang memang belum paham, belum paham bahwa jalan itu dipakai untuk teman-teman difabel. Seperti itu. Jadi ya menurut saya mungkin perlu adanya semacam penegakan aturan begitu ya. Penegakan aturan sehingga ketika memang itu digunakan untuk fungsi lain, nah itu dari pihak stakeholder itu ya hendaknya ya ada semacam ini penegakan aturan gitu, tidak boleh untuk penggunaan fungsi dengan fungsi yang lain seperti itu.
0: Jadi memang penegakan atau ketegasan dari pemerintah pemerintah kota atau pemerintah kabupaten begitu itu sangat diperlukan
1: ya, Mas. Betul, sangat diperlukan sekali.
0: Ya, kalau mungkin secara teknis mungkin teman-teman dari Satpol PP ya mungkin harus bisa melihat ya Mas.
1: Nah, itu betul sekali. Iya, betul.
0: Baik, kita juga masih buka untuk Anda tersebut ya, silakan di 540333 atau mungkin juga bisa bergabung di WA begitu nggih. Baik, kita ke WA lagi Mas Ali. Ini kalau Mas Ali ini kan ternyata belum semua yang namanya trotoar itu dilengkapi dengan guiding block. Nah, ya, teman-teman difabel netra itu terus bagaimana untuk bernavigasi ketika ruas jalan itu belum dilengkapi dengan trotoar yang ada guiding blocknya, Mas?
1: Ya, seperti saya sampaikan di atas tadi, Mas Semi, bahwa kita itu kan keseharian itu kan menggunakan ya, tongkat putih seperti itu di jalan itu, ya. Sehingga ketika misalnya tidak ada guiding block ya kita betul-betul harus memaksimalkan tongkat kita gitu. sehingga teman-teman, bagi yang teman-teman penggunaan tongkatnya itu lancar, memang akan ya cukup mudah lah. Tapi kalau ketika teman-teman dengan apa yang menggunakan tongkatnya itu mungkin tidak sesuai dengan ini ya, belum sesuai dengan SOP yang ada, itu ya kadang-kadang juga agak menyulitkan, sehingga teman-teman berjalannya mungkin agak lambat begitu, tidak bisa cepat begitu, soalnya harus mendeteksi kiri kanannya, kiri kanan apa depannya gitu kan, sehingga ketika guiding block itu tidak ada ya akan memperlambat perjalanan dibanding dengan ketika ada guiding block seperti itu.
0: Baik. Mas Ali, tentu desain-desain yang sudah dibuat oleh pemerintah melalui beberapa tahapan begitu nggih, tentu diusahakan begitu supaya ramah bagi teman-teman difabel netra nih. Kalau misalnya nih Mas, kalau misalnya Mas Ali atau teman-teman sigap begitu nggih, diberikan kesempatan nih untuk ikut mendesain ulang sistem fasilitas publik di Jogja atau di DIY begitu nggih. Apa sih Mas yang mendesak begitu, yang mungkin akan Anda sampaikan atau ikut urun begitu ya dalam mendesain ulang sistem fasilitas publik Mas?
1: Ya, kalau saya sih yang pertama mungkin Mas terkait dengan penertiban parkir yang pertama itu. Parkir jalan itu saya kira itu sangat penting, karena dimanapun itu, ya itu tadi yang sempat saya sampaikan di atas, bahwa jangankan kita teman-teman difabel, kadang-kadang teman-teman yang non-fabel pun ketika berjalan itu ya merasa tidak aman, tidak nyaman begitu, ketika kita berjalan di trotoar masih ada kendaraan misalnya motor parkir atau apa pengalihkan fungsi lain. Jadi yang pertama mungkin yang harus kita benahi itu adalah penertiban parkir atau penggunaan yang jalan yang semestinya lah. Jadi jalan yang terpelati betul-betul digunakan ya untuk pejalan kaki begitu. Yang terutama harus di luar di ini di non apa di luar wisata ya. Kalau di dalam wisata mungkin saya kira sudah lumayan tertib lah. Tapi yang di luar wisata ini yang saya kira perlu di ini lagi, perlu di apa ya, tertibkan lagi. Kemudian yang kedua ya, yang kedua itu adalah terkait dengan desain guiding block itu sendiri Mas. Jadi yang tadi disampaikan bahwa dari pelaksana pembangunan itu kadang-kadang entah mereka itu belum paham terkait dengan fungsi guiding block, atau mungkin hanya asal memasangkan saja itu, sehingga ke depannya itu harusnya lebih di mungkin ya lebih di ini lagi ya, lebih di apa namanya ditinjau ulang begitu tentang pemasangan guiding block itu, sehingga ketika memasang itu betul-betul sesuai dengan fungsi yang ada, tidak hanya sebagai hiasan kota yang tadi disampaikan Mas Simi di atas tadi ya. Jadi guiding block itu ya betul-betul diarahkan ke jalan yang benar seperti itu Mas Simi ya. Tidak diarahkan ke pohon, atau tidak misalnya diarahkan, bahkan diarahkan ke jalan raya kan seperti itu, kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi kemudian yang terakhir juga menurut saya juga perlu ada sosialisasi lagi kepada baik teman-teman pengguna guiding block sendiri, kepada teman-teman netra, karena ini juga tidak semua teman-teman itu istilahnya memahami tentang rambu-rambu guiding block itu sendiri Mas Semi gitu ya. Jadi misalnya tanda belok itu nanti seperti apa, kemudian ini tanda-tanda yang misalnya agak khusus seperti apa, itu nanti kan sebetulnya ada netra sendiri, ada maksudnya tersendiri sebagaimana halnya rambu-rambu lalu lintas lainnya gitu Mas Semi.
0: Jadi memang semua pihak memang harus sama-sama begitu Mas G. Dari pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan, juga dalam pembangunan juga harus sesuai dengan aturannya. Kemudian juga bagi masyarakat juga harus menghormati bahwa guiding block adalah haknya teman-teman difabel netra, yang teman-teman juga memang harus memahami bagaimana untuk kemudian menggunakan dengan sebaik-baiknya begitu G.
1: Betul sekali Mas Ini.
0: Baik, ya, Mas Ali, mungkin itu juga saya pengen tahu nih, teman-teman di Sikap itu mungkin juga punya agenda-agenda atau punya kegiatan atau mungkin juga punya program-program begitu nggih. Bisa disampaikan Mas Ali.
1: Ya, untuk program saya kira terutamanya kita masih kegiatan utama kita kan juga mendorong pemerintah juga untuk bagaimana supaya terutama bisa betul-betul memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.

0: Ya, terima kasih Mas Imi. Jadi intinya bahwa kami dari teman-teman penyandang difabel disabilitas begitu mengharap bahwa penggunaan adanya Gadingbul ini benar-benar sebagai akses kita untuk dapat bermobilitas dengan aman dan nyaman, sehingga menghimbau bagi para stakeholder, kemudian para pelaksana itu benar-benar mematuhi atau apa ya namanya itu mematuhi bahwa pemasangan itu di sesuai dengan semestinya begitu, tidak hanya istilahnya menggugurkan kewajiban gitu Mas. Yeah, jadi yeah. Betul-betul digunakan sesuai dengan fungsinya. Memang betul untuk agar bisa teman-teman di mobil itu bisa bermobilitas dengan aman dan nyaman, sehingga ya di dalam pemasangannya betul-betul memperhatikan SOP yang ada. Mungkin itu aja Mas Imi, seperti itu.
1: Baik, Mas Ali, terima kasih ini sudah berkenan untuk membuka wawasan kita semua, dan tentu kita harapkan nanti pemerintah ya bisa memberikan layanan yang terbaik bagi teman-teman difabel netra, sehingga hak-hak di masyarakat itu terutama juga menggunakan fasilitas umum itu semuanya bisa mendapatkan sesuai dengan haknya, begitu ya Mas Ali?
0: Betul Mas Imi, seperti itu.
1: Baik, ya. Mas Ali, terima kasih. Kita mungkin akan bertemu kembali di lain kesempatan, Mas Ali.
0: Terima kasih Mas Imi.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesempatnya tadi perbincangan saya dengan Mas Ali Afandi dari Sigap Indonesia sudah berbincang berkaitan dengan guiding block begitu ya, yang ada di trotoar di daerah Sima Yogyakarta, terutama di kota Yogyakarta. Semoga nanti bisa menjadi satu bahan ya, masukan nggih, begitu bagi pemerintah, sehingga guiding block itu bisa betul-betul ideal dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman difabel netra. Sampai di sini untuk obrolan Asa Cita. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di obrolan Asa Cita di edisi berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

Tembang mocopat, cacae ono 11. Urut-urutan tembang mocopat engkang kaping pisan ono Mas Kumambang. Micil, Sinong, Kinanti, Asmorondono, Gambo, Dandang Gulo, Durmo, Pangkur, Megatroh, lan ono Pucung. Urut-urutan tembang mocopat padha karo lelakoning manungsa mula saka bayi nganti tumekaning pati.

0: Gus, baru santai nih.
1: Pagi juga Nak Ferry. Iya ini, mumpung hari Minggu Nak. Loh, Nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
0: Inggih nih Pak Gus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Gus mau ikut?
1: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri Nak Ferry?
0: Inggih Pak Gus, nyun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
1: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya Nak ya. Saya ganti baju dulu ya.
2: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja Istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Kabupaten Gunung Kidul kembali dilirik oleh investor asing. Investor asal Jepang menyatakan minatnya untuk membangun pabrik kerajinan kulit di kawasan industri semen. Untuk mendukung rencana tersebut, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul telah menyiapkan lahan seluas 2 hektar. Kepala DPMP TSP Gunung Kidul, Muhammad Arif Aldian mengatakan, saat ini calon investor masih melakukan penjajakan terkait akses distribusi dan ketersediaan tenaga kerja. Pemkab berharap investasi ini bisa membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Beralih ke informasi lainnya, mengantisipasi kriminalitas oleh anak sekolah, aparat gabungan di daerah istimewa Yogyakarta meningkatkan patroli malam. Kadif Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan mengatakan, patroli dilakukan setiap malam hingga dini hari di lokasi-lokasi tempat berkumpulnya para remaja. Petugas mengedepankan pendekatan persuasif untuk mencegah anak-anak menjadi pelaku maupun korban kejahatan. Dalam patroli tersebut, petugas bahkan membubarkan aksi balapan liar. Polda DIY juga mengimbau para orang tua untuk aktif dalam mengawasi kegiatan aktivitas malam anak. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Kehidupan, Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saya sudah siapkan untuk Anda babakan Pitutur Ana, Bapia, dan juga nanti dilanjutkan dengan Kending-Kending Tari. Di antaranya sudah kami siapkan untuk Anda Kending Tari Bedoyo Serimpi Catur Sagutro, kemudian juga ada Kending Tari Manggolo Tomo, juga kami siapkan Kending Tari Bedoyo Dewi Sri. Baik, untuk mengawali kesempatan kali ini, Bapia babakan Pitutur Ana, kali ini dengan mengangkat topik atau bahasan atau cerita Pongi Kepengin Mulih. Sugeng midhangetaken.

0: Pia, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya, wonten ing siang punika Bak Pia kepareng ngaturaken ira-iraan Pongi kepengen mulih. Naskah dening Desinta Nurmalasari. Kapetik saking Kidung Sato Kewan, antologi Dongeng Sato Kewan tahun 2000 selangkung Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawaosaken dening Indriani Voluntiri Aziz, Dwijo Boso Jowo saking SMP Negeri 2 Ngaglik Sleman. Sugeng midhangetaken.

0: aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
1: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
2: Iya, Pi, ajarin aku dong.
1: Tapi kamu tidak boleh sombong ya, Nak ya. Dan harus belajar sabar, sabar dan sabar. Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
2: Iya, Pi.

0: Koko Prabu.
1: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.

para pemerhati budaya yang budiman. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan Tari Manggolotomo. Tari Manggolotomo merupakan salah satu tari putra gagah gagrak Pura Pakualaman yang diciptakan pada tahun 1999 oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam ke-9. Manggolotomo adalah pemimpin yang utama yang merupakan visualisasi dari Beksan Bondoboyo dan Manggoloyuto atau pemimpin prajurit. Properti yang digunakan dalam tari ini adalah pedang dan perisai atau tameng. Tari Manggolotomo menggambarkan seorang prajurit yang sedang berlatih ketangkasan perang. Tari Manggolotomo diiringi lancaran Mahesoliwung dan ladrang Durmo Kongso Laras Lindro Patet Songo yang diawali dengan odo-odo Durmo Rangsang dan diakhiri dengan lakon jugak Laras Lindro Patet Songo. Penari Manggolotomo Mas Ngapei Hagio Hambekso. Selamat menyaksikan.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Dinas Pariwisata Kulon Progo tidak akan menggelar event besar di destinasi wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan keterbatasan anggaran menjadi faktor utama. Dinas Pariwisata tetap optimis jumlah kunjungan wisatawan meningkat selama libur sekolah. Promosi yang dilakukan di Pantai Congot dengan kegiatan lomba mewarnai anak-anak dan kegiatan yoga di kawasan pantai. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul membatalkan pengadaan seragam dinas baru senilai 3,7 miliar rupiah yang sebelumnya telah masuk lelang dan ditetapkan pemenangnya. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Gunung Kidul, Tommy Darlianto, mengatakan pengadaan seragam telah berjalan dan tahap akhir dari proses pemilihan penyedia dan dihentikan setelah ada surat resmi dari instansi. Pembatalan tidak menimbulkan persoalan hukum karena belum ada penandatanganan kontrak dengan pihak rekanan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Kedepan, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya. Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 bersama saya Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso. Sampai sore nanti. Sutresno Budaya program siaran pada hari ini sudah kami siapkan dan untuk siang ini sumangga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanthi ira-irahan pager piring opo pager beling sugeng midangetaken.

0: Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang ini sesarengan kalian Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso, sumangga kita pidhangetaken info UMKM bersama Titik Renggani kanthi ira-irahan Rempeyek Kinanti Berkarya. Sugeng midhangetaken.
0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini, tentunya kita akan berbagi informasi, berbagi wawasan, pengetahuan juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Baik Sutresna Budaya, saat ini saya berada di Kecamatan Semano, Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kelurahan Semano. Dan di sini banyak juga berkumpul pelaku-pelaku UMKM yang tergabung juga ada di Desa Prima, begitu ya sebutannya, Desa Prima. Ternyata di situ banyak pelaku-pelaku UMKM yang mempunyai karya, mempunyai olahan-olahan yang di mana ingin meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Tentunya kita bisa berbagi informasi untuk siaran Teras UMKM. Kita jumpai dulu ada Ibu Sinten meniko.
2: Ibu Sri Kostini dari Semano.
0: Dari Semano. Ya. Alamatnya di mana?
2: Alamatnya Nitian Timur RT 6 RW 11 dari Semano.
0: Oh gitu. Ya. Ibu buat usaha buat rempeyek ya,
2: yeah.
0: Ibu. Buat rempeyek namanya UMKM-nya apa ini, Bu? Kasih nama apa?
2: Kinanti Berkarya.
0: Kinanti Berkarya, begitu ya. Yeah. Kinanti selalu berkarya, yeah. Begitu buat rempeyek. Yeah. Ini rempeyek apa ini, Bu? Akan ada kacang, yeah. Ada apapun itu apa?
2: Ada macam-macam dari rempeyek kacang, kedelai hitam, sama kacang hijau juga ada. Terus dari cabai juga ada.
0: Oh gitu, ada banyak.
2: Ya, rempeyek cabai, cabai ya.
0: Waduh, pedes kabeh itu.
2: Terus ada ini teri.
0: Oh gitu.
2: Ya, teri Medan itu, teri yang kecil-kecil, kecil-kecil itu. Ya.
0: Oh gitu. Berarti buat rempeyek ini dulu ada ilmu dari orang tua ataupun mungkin ilmu dari mungkin sekelilingnya atau menciptakan sendiri, Bu?
2: Dulu pernah ada bude saya yang membuat, terus saya di habis lulus dari SMP terus merantau ke Jakarta, terus suruh bantu-bantu, terus saya tahu cara bikinnya, terus bisa ini
0: buat sendiri,
2: ya.
0: Wih, ternyata punya ilmu aja sampai ke Jakarta dulu, yeah. Ya bukan di Semano ya malahan ya,
2: yeah.
0: Oh gitu, terus akhirnya bisa buat rempeyek itu,
2: yeah.
0: Kalau dengan variasinya itu karena inovasi ibu atau
2: inovasi sendiri
0: yeah. Coba-coba dulu gitu,
2: yeah.
0: Ya. Oh gitu,
2: pertama coba nggak berhasil, bikin lagi terus.
0: Sampai berapa kali, Bu, nggak berhasil itu?
2: Banyak, terus ada peyek nggak cerah warnanya, hitam, kita bagi-bagi itu dulu.
0: Oh gitu.
2: Ya nggak jadi terus.
0: Oh gitu
2: ya.
0: Terus berarti nggak ada putus asa ini ya, Bu?
2: Ya terus coba lagi
0: ya, paling tidak bisa berbagi informasi, ya. Ini berbagi tips bagi pelaku UMKM yang mungkin pernah punya ilmu tapi coba-coba rusak, coba-coba nggak bagus, terus ya. Akhirnya melempem, nggak jadi dibuat akhirnya, yeah. Bisa dikasih ini motivasi seperti apa, Bu, harus bagaimana?
2: Bahannya harus bagus, supaya hasilnya juga bagus.
0: Oh gitu, bahan bagus,
2: bahan, yeah.
0: Hasil bagus, terus harus dipraktekkan,
2: yeah.
0: Gitu tau, yeah. Kalau nggak dipraktekkan nanti nggak jadi jualan,
2: yeah.
0: Kalau sudah dipraktekkan tapi ternyata itu ada yang gosong, ada yang rusak, yeah. Itu terus harus bagaimana, tetap semangat gitu,
2: kita
0: atau
2: kita bikin lagi terus,
0: gitu,
2: biar
0: ya.
2: Biar lebih bagus, lebih enak, renyah, bisa diterima sama konsumen.
0: Oh gitu. Ya. Terus awalnya dulu buat payek berapa biji? Atau berapa plastik misalnya atau berapa
2: kita bikin
0: kemasannya?
2: 1 kilo dulu.
0: Oh beli apa waktu itu buat
2: tepung,
0: 1 kilo?
2: Iya tepung 1 mm-hmm. kilo dulu. Terus jadi.
0: Jadi?
2: Hasilnya nggak memuaskan, kita bikin lagi 1 kilo lagi.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Terus setelah setelah memuaskan dijual 1 kilo dulu atau
2: iya,
0: berapa?
2: Iya 1 kilo dulu.
0: Langsung laris atau
2: iya,
0: enggak nih?
2: Kita taruh di warung-warung dulu.
0: Oh gitu,
2: iya.
0: Di warung-warung dulu gitu.
2: Sebelum laris, terus bikin lagi, terus berkembang ke warung lain gitu.
0: Oh gitu, iya. Berarti sekarang penjualannya ke warung-warung itu sudah
2: iya,
0: ada ya?
2: Iya, sudah
0: terus,
2: ada.
0: Selain itu dengan apa? Dengan WhatsApp? Kirim ke siapa?
2: Kalau
0: itu?
2: Di WhatsApp belum, cuman ada pameran-pameran kita ikuti.
0: Oh gitu, iya. Pameran-pameran ikut juga
2: iya.
0: Gitu ya. Oke, berarti dengan berbagi ilmu di
2: yeah.
0: apa teman-temannya itu bisa
2: yeah.
0: jadi satu bergabung gitu ya Bu.
2: Yeah.
0: Oke,
2: okay, yeah.
0: baik. Terus tips Bu, misalnya ada orang nih yang pengen punya usaha rempeyek, itu kan kadangkala dikategorikan produk yang susah.
2: Iya. Yeah.
0: Tidak gampang.
2: Iya, yeah, sebenarnya.
0: Nah, itu tipsnya dari Ibu apa?
2: Semangat
0: ya, gitu ya.
2: Semangat mm-hmm. Kita bikin payek gagal kita bikin lagi supaya bagus gitu
0: baru, ya
2: itu semangat
0: jangan melempem
2: yeah.
0: gitu ya Bu ya
2: yeah.
0: ya baik terima kasih sekali sharingnya
2: sama-sama.
0: Siang hari ini yeah. gitu ya Ibu sukses selalu
2: amin.
0: Baik seterusnya Budaya demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya di Teras UMKM ini kita bisa berbagi ini ya, masukan-masukan juga, berbagi ilmu juga, pengetahuan juga bagaimana menjalankan usahanya itu tetap bisa berjalan dengan lancar, tetapi produk-produknya juga produk yang bagus-bagus juga sehingga meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga. Jangan putus asa, jangan ini ya, jangan ngelokro, tetap semangat untuk usaha-usahanya. Baik, seterusnya Budaya saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: info-info seputar Pesta Bola Dunia 2026. Sutresno Budoyo, sapa sing wis ora sabar. Dino iki, bal-balan donya resmi digelar. Atmosfer stadion wis wiwit panas. Yuto pasang mripat wis siap dadi seksi sapa sing bakal dadi raja ing lapangan ijo tahun iki. Ayo, sengkuyung tim jagoanmu. Lur, sapa jagoanmu ing Piala Dunia 2026 iki?
1: Arep neng endi, Kang?
2: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak, iso ngrungokke liwat HP.
2: He,
1: kaya aku iki.
2: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki, saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun di papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: sus. Pak, pak, aduh, dikecilkan toh suaranya. Jangan keras-keras nyanyinya toh, pak.
1: Iyalah.
2: Emangnya kenapa toh, Bu?
0: Wih, bapak iki pe toh?
2: Lah wong di rumah kita sendiri kok repot loh.
0: Iya, pak. Ngerti, ngerti. Tapi tetangga kita itu kan baru saja berduka toh, pak.

0: kehilangan anggota keluarganya. Jadi, sebagai tetangga, kita harus toleransi dan berempati dengan menjaga kondisi tetap nyaman gitu loh, Pak.
1: Bertoleransi dengan sesama merupakan salah satu nilai luhur yang hidup di lingkungan masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
2: Tahukah Anda apa itu investasi? Investasi adalah tindakan atau proses mengalokasikan sejumlah sumber daya seperti uang, waktu, atau usaha ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan imbalan atau pendapatan yang lebih besar dari jumlah sumber daya yang diinvestasikan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk aset, termasuk saham, obligasi, real estate, mata uang, komoditas, perusahaan startup.
3: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
4: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
3: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
4: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
3: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
5: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.

0: tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.
2: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang ini Sutresno Budaya Muslimin Muslimat tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11.48 menit waktu Indonesia Barat. Allahu

0: telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Semoga kegiatan kita hari ini senantiasa diberikan keberkahan dan kelancaran. Amin.
1: Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Sing kondo golek duit angel ki sapa? Duit 2 juta sedilit wae dadi 10 juta. Rasah nggo panas-panas. Apa meneh kesel? Lungguh wae duwite teko dhewe. Wis. Iki tak pasang nih meneh. Pak tambahane sisan 15 juta. Ben terus dadi akeh. Iso nggo tuku apa-apa. Ibune tak tukokne kalung, gelang. Mesti seneng. Waduh. Waduh. Ciloko iki. Loh, aku ora tembus. Wah, duit kontak.
1: Wah, ngono kuwi to? Nek bengi lek-lekan dolanan HP. Jebulan iki mung judi online to. Walah mulakno lali bojo lali anak. Aku ora dibelanjani. Bayarane mesti entek. Apa-apa didol. Uwes to Mas, uwes aja dibulan baleni. Judiku iki meracuni keluarga. Dadi rusak sak kabeh. Kuwi iki nak mung ngimengi

Berempat tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih keparang midhangetaken giaran-giaran saking program Empat Tararing Ayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dumateng panjenengan Sutresno budaya menawi wonten wekdal menika nembe kemawon nyawiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Jadi Sutresno budaya Titi Panci menika tumuli katerakan wonten ngarsa panjenengan kiran dagelan Mataram. Wonten ing siang menika katerakan cariyos Lindang Biru ingkang katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya dagelan Mataram katerakan wonten ngarsa panjenengan. Sumangga sugeng siang lan sugeng midhangetaken.

0: ono ki mbiyen ora sah.
1: Ora sah.
0: Kok ora tak tokke.
1: Ana yo jebebek ning jero.
0: Anak ming wani
2: mbok semboyan sing ora apik.
0: Pripun? Piye-piye?
2: Semboyan sing ora kena ditulodo. Biyen nek ming anak-anak kok ngono ora tak tokke. Atene gedhe nang weteng.
0: Mati bareng.
2: Kudu engko metu-metu.
1: Metu wis umur 17 taun rak masuk mati kongkon.
0: Sansoro iku.
1: Sapa ya?
0: Dolanan pring ning ngarepane?
2: Bel iki dipecet nek ngono iki darani mi ayam. Iki pecet bel kuwi lho ning nyenil kuwi.
3: Cenilane iki pundi to?
2: Alah nggon tengah kuwi, tengah rada ngusor.
1: Kacah do dolanan po, Dul.
2: Nggung lanji supaya sesuk sing tuwa-tuwa ra nonton iku penonton generasi.
1: Oh, ra ngono.
3: Kring.
1: Loh.
2: Ayam nipet ngono.
3: Ring darah nipit kok telepon kok.
2: Tak mak balen malih.
3: Iki balik kok.
2: Men.
3: Apa?
2: Malih, dikata. Men. Ora tok men, tok men, tok men, tok. Gagel lagi.
1: Anyar.
3: Niki wonten balen mboten e?
2: Nih, mboten sah bel-belan.
0: Wong omah kula niku tenan ana bele, mbok kon mlebu mawon.
3: Oh, lawange buka.
2: Buka.
0: Ket mau lah kula buka niku. Apa terus blak-blakan ket mau kok ora preso lho.
2: Waduh.
3: Kula nuwun.
1: Monggo.
2: Niku ingkang pun ajeng-ajeng.
1: Waduh.
2: Yo niku.
1: Aduh, Kang Mas.
2: Nek nepangake.
1: Nggih.
2: Kang Asmo.
4: Lho, Pak Sarjono.
2: Nggih. Kula pembantu.
4: Oh nggih. Loh, asmanipun?
2: Asmanipun Dul Gemuk. Dul Gemuk, Dul Kecapi, Ngadul Ngamuk, Ditabrak Sapi.
4: Ora sa. Ora sa ngono kuwi engko nek gedurusan.
2: Wonten niki sinten?
4: Loh, menika
2: Pangeran
4: Pati. Heh,
2: nggih. Putra
4: yoga kula niki. Yoga kula.
3: Yoga ngerti mboten?
2: Yoga.
3: Yoga.
2: Yen kula niku wonten yoga tandur. Yoga sing kulinane gawene tandur. Yoga niku ora.
3: Ana.
2: Lho, yoga kok anak apa yoga?
3: Yoga niku basane anak.
2: Anak kok dadi yoga.
3: Anak sik njur
2: yoga.
3: Yoga. Mboten. Yoga. Njur
2: anak.
3: Kok bingung toh klon pak?
4: Ya yoga niku ya anak.
2: Lho anak?
4: Anak iki ya yoga.
2: Lho kok kabeh bareng salah siji?
4: Oke.
2: Niku yoga nggih yoga nek anak-anak kok bro.
4: Eh sampean mantep pundi?
2: Yoga.
3: Yoga niku sing sok nabuh gamelan niku yoga.
2: Mboten. Nika nyawit.
3: Nun?
2: Nyawit.
4: Yoga niku ana sing anak.
2: Anak.
4: Ning nek awake dhewe ngarani yoga niku bapak. Bapakne dhewe.
2: Lho, kok bapakne dhewe?
4: Yoga.
2: Yoga. Yoga.
4: Bapakne dhewe.
2: Kok bapakne dhewe sing
4: ngarani. Tamram mosekke. Aku engko ra. Aku kok kakek sarjana ora usah bete ngono.
2: Yoga. Tak kudu yoga.
3: Wong gak dirembuk.
1: Dul. Wedan.
2: Ojeh.
4: Oh, alah.
1: Ngersakaken ngunjuk menapa?
2: Status kula kedudukan sosial kula wirawiri.
4: Nggih, seksi sibuk.
2: Sibuk.
4: Lha nuwun Mak Marji.
1: Monggo. Nggih. Wah, omong sket mau kok yagi kula nuwun saiki ngono.
4: Monggo lenggah.
1: Wah. Disiki.
4: Wah.
0: Monggo lenggah Ibu.
4: Nggih, kene le, kene.
3: Nggih.
4: Ora sawet. Kene.
0: Ngaturi sugeng rawuhipun.
4: Pengestunipun Bu Minten Wilujeng kosok wangsulipun.
1: Sae.
0: Niki sae-sae lemo-lemo selamat mboten nonton napa-napa.
4: Nggih. Wah, awake subur-subur ngono.
1: Wah, kepripun
3: rabuke beneran.
4: Nggih.
1: Apa-apa.
2: Wah,
4: nggih nggih.
1: Apa, Dul?
2: Napa nika? Sedaya gembira.
3: Wah, ora totok ra
0: kula. Lah mung golek ngendi wong aku ora duwe kok ning mburi entuk.
2: Alah niku jarang ngedongke terus. Gembira.
1: Oh ya yo keh.
0: Terus ora genah dae kok dinae jarang njuk le ngombe karo hahaha men gembira. Wis
3: ora mbiyen wedang sengkuni.
2: Iya. Nika wedang sengkuni. Nika sengkuni nika tiongke. Gembira. Iya. Sikat sangkonin nikah tiongke. Kita biye.
3: Yeah.
4: Wedang sengkun ini ku napa anu niku?
2: Namung jeruk.
4: Oh jeruk? Aku mah aku nak jeruk. Mah,
2: mah kota.
4: Weteng niku lho, weteng oh, niku.
0: Pun ringkih ya, Pak.
4: Enggak kan.
3: Weteng gaweke nganu mon kopi pelek.
0: Saing gene.
4: Nggih, nggih.
0: Oh, ini Kangkang Putra, Kang Nabi.
4: Ah, iya niki.
0: Rudiarto.

0: Alialiku. Oh, ayo.
1: Canjur wis omong tenan to bulan. Anak kuwi ora apa-apa angel golek wong lanang kok ngono kuwi. Aku nang pasar kono mubeng rong karang entuk wong lanang kok ngono.
0: Niki pun bareng.
1: Heeh, ari-ari iki saiki.
2: Driji manis.
1: Driji manis. Mboten cukup mboten ngopo.
0: Dekri kene Dek Sri tak lebokke kene Dek Sri.
1: Wah tanganmu ya gede banget ngono kok ana.
3: Mau mboten cukup mboten
0: ya jempol ya ora apa-apa lah.
1: Kok drijine ra cukup malah jempol iki piye?
3: Aku nggih gumun.
2: Maune iki
3: kuwi. Wong bapakne lho ibune wong driji kok padha karo jempol. Dadi ra ana bedane.
1: Eh malah pengkoh nak tangane gede-gede iki.
0: Wah ning tobat aku. Nggih. Ya drijine pengkoh-pengkoh tobat aku mau aku.
3: Nek
0: nyepak
3: sing
0: kagum pun lancaran. Pun resmi dadi pacangan.
3: Saya dikon jamu mboten
1: iki. Lah sidah, kowe iki jarane nyepak apa? Amit
3: nika. Kulo pun golek penyanyi.
1: Wis, endi? Gawa mrene kaya apa penyanyi?
0: Lelinggo jajar iki
1: lho. Lelinggo jajar kene.
0: Jajar kene Sri.
3: Penyanyi iki mawon ora jatuh drama, Mas.
2: Wis ana
3: penyanyi leren-leren. Eh? Karung koboi.
2: Wae lah kok mau rak daturin dene to, Dul. Waduh, wis.
3: Eh, Dek Jung. Ayo, saiki nyoba gawe.
4: Hei,
3: tak
1: pundi.
3: Ayo.
1: Napa, Dek?
2: Eh,
1: oh
2: niki pun. Wae wis muntah.
1: Oh, penyanyine. Lah kuwi nyandang cara apa kuwi penyanyine kuwi?
3: Wah, kula nawar wong akeh meh.
2: Lho, kepiye?
1: Penyanyi iki. Penyanyi mah mah wong akeh
3: apa maksud? Latihan, latihan. Sik iki engko suwe-suwe kendel. Ketoke nek pisanan ngadepi wong iki kaya wedi riko pekewo sak piturute. Mengko nek dilakoni, dilakoni, dilakoni kendel dhewe malah sok apa rego.
1: Kula isin nek didelok wong akeh niku.
3: Nyun pangapunten urung umur to.
1: Kuwi kepethuk wong kok ya jingkrong-jingkrong.
2: Kowe iki kepiye to Dul tak kon golek penyanyi sing profesional.
1: Iki pitulah sing ngono kok iki.
3: Lah ning nek ning kebocan iku.
0: Ha iki ora wong wen jengkerut jengkerut.
1: Nek karo liyane
0: jengkerut ge wen nglimpih.
1: Iku pangabdol.
3: Apa, Dek?
1: Kula dinyak kalih wong sing lenggo kursi niku
3: lho. Aku gawe kalih penyanyi.
0: Ha penyanyi kok dadak wedi karo wong nyam ya ora sida nyanyi.
3: Kok ade ado.
1: Kula ndarane kulite jengkerut ta.
3: Iki pancen ngate jinise kulit katene iku.
1: Wong biyen tabrakan kok nggih.
3: Tabrak sepur bocor anak iki.
0: Engko tak bayar dhewe.
1: Sing nangkep pundi, Pak?
3: Ha iki penyene Pak Marji karo.
1: Aku no, aku.
0: Iki nggo tukar manten iki lur iki.
2: Ha sing loro.
1: Calone mantene sok iki lagi tukar cincin. Sok tak ndarene neh no nek aku mantu ya. Ya
0: apik, sesuk tak. Kene mantene njur aku ngundur manten. Kowe terus kene ya kowe karena kowe ngono.
3: Manten nang dalan dipethuk montor diboyong iki kowe nang dalan ya nyanyi.
1: Dari saiki njajal, sesuk nek aku mantu tak ndarene meneh
3: iki njajal. Nang nek diagem diagem nek mboten-mboten sah-sah, mboten sah dijajal.
2: Lho, lha kok kepiye? Nek
3: dijajal malah mboten sida. Rusak
1: malah nduk ra sida. Ya engko diamplopi sak-sake wae.
0: Ngerti iki jenenge?
1: Sinten?
0: Iki aku ki ora-orane nek ora bakal ngenai duit kowe.
1: Engko ning kula nek dicoba, sing marai umume nek dicoba niku nek mboten penak yo ora sida.
2: Lho.
1: Ya orang manggar kowe bener wis sida wis gelo wis tak amplopi.
3: Ulakno menyang mau kudu beras kencur, dadi suarane iki iso andro.
1: Dul.
2: Pace barang kuwi.
1: Di amplopi 7500.
3: Ampun.
1: Piro?
0: Nyanyi.
3: Sia-sia.
0: Iki anakku ki jenenge wis Sugih Arto.
3: Sugih Arto.
0: Bener iki Sugih Arto lek jenengke iki. Ku sugih duit ngono. Sugih Arto ning kelanturing wong ngomong Sugiyarto.
3: Lho, bapakne Sugih
0: Arto.
3: Sugih Garwo.
1: Wis ayo.
0: Ning siji ya.
1: Wis gak esmit kono numpan.
3: Ayo, nyanyi.
1: Mangga gamelan
3: mboten. Ayo nganggo pemusik komplit nah disediakake pemusik-pemusik mulai iki dol lenggah musik kanan iki.
2: Wis gak.
0: Duet karo calon mantan lanang. Kene lek kowe melu nyanyi lek. Lek duet Pak Pierre aku.
1: Ha, engko mantane iki. Pon ampun cedak-cedak kula lho.
2: Wis
3: manten to.
1: Apa njur le nyanyi dhewe apa karo sapa milih?
3: Iki supaya kabeh ora aja digendoli.
2: Leh mau arep nyanyi apa?
1: Aku isin aku.
3: Ora.
2: Iki kok isin ki kepiye ya?
1: Nggih.
2: Tutupi nek isin.
1: Lah tak ngadeg nggih.
3: Ya ora apa-apa.
1: Amit-amit lho nggih.
2: Ya ya ya.
3: Ngadeg ora aku. Mboten nyali-nyalini.
0: Ora aku linggo wae.

0: kasih, terima kasih.
1: Jebulane le muni ora iso isin mau ki menggo aksi to. Padhe jajal ki jebulane
0: wis pinter to. Sekecam mboten, Pak.
1: Kan penuk eh.
0: Malih nggih. Heh.
1: Iki tambah mawon isi
2: tak bawa iki dengke dangannya.
0: Lho, mau sing mriko ketok elim liman kok niku mboten?
2: Hah? Penyanyi kene pengalaman, dia arwah amplop iso niteni.
0: Mau sakene ibu ora ketingale dilem to, Bu.
2: Monggo minta tak dudut 50.000.
0: Ya pokoknya engko detung mau 300 pokoknya.
3: Oh, nggih. Nduk, kowe mulai tekan kene ora sampean, Nduk.
0: Kula mau
3: dipethuk.
0: Anu nyepeda piyambak.
3: Nyanyi kok. Nyanyi kepiye?
4: Sing motor.
0: Boten.
3: Lah.
0: Sepeda niku ontong ajengan niku.
1: Kaya pit lanang
0: kae. Wis mending sore wit gori kae apa pite.
3: Ditinggalke ning kono.
2: Ayo ben ngepit. Engko mulai ra ketok dadak lemah to nyitak gendeng to.
0: Eh mboten ngoten wong niku nggih sehat kok. Kula kepareng rumiyin nggih Bu. Wong niku ajeng ten kecamatan. Kok ning kono ya main kono. Apa ya nak nyanyi. Wong niki pun jam sedoso ya. Lha apa ning kecamatan? Kula ajeng pegatan.
2: Wong arep pegatan kok ya kok bernyanyi sikek lho. Penyanyi kena wis sampuh.
3: Ngono. Kowe tak omongi ya ra. Sing jeneng wong nyipta gendeng nyipta lagu iki dinggo dijukuk angsare. Kowe mau nyanyi apa? Aja digondel.
0: Nggih.
3: Ata ora arep pisah ngono. Ning digondeli ya kuwi kowe aja gelem dipisah, digondoli aja pegatan.
0: Wah lah sing ajeng seneng kula luwe sae, Pak.
2: Eta. Aja ora apa-apa, ampun dipenggak sing senengan le kali Junin sen iki pun nunggu nang ngarep lawang nika ta.
1: Kuwi cah ngendi sing seneng karo kowe kuwi saiki kuwi sing calonmu saiki.
0: Anu jarene ngoten saking Karang Nongko.
1: Oh. Sapa ya?
0: Sapa jenenge? Ayo, sapa jenenge dicetakke. Malu ya.
3: Iki nyalami romantene.
0: Nduk, nyuwun pangapunten kula ngrumiyini nggih, Mbak.
3: Wis nyalami.
0: Oh,
1: nyalami aku.

0: punten nek dianggap ganggu.
1: Boten.
2: Pak. Eh, polisine kuwi nggon sak pacanen, Pak.
3: Pancen kendaraan ora
4: riko
3: kok atane. Dialihkan, dialihkan.
4: Kadhe kersanipun menapa kok?
3: Sik dalan sing ngulon mae kendaraan ndak dalih ku dalan.
4: Dalan ku
2: sing dalan kok mlebu
0: omah. Kula mboten ajeng ngalih ke dalan, ning ajeng pinanggih sing dateng riki niki.
1: Oh.
0: Ampun dolono lho niki.
1: Mboten
0: dijogo, dijogo.
2: Lho, wong kancane jaba kah banget apa? Oh. Polisine kok kan jaba.
1: Jaga keamanan kok.
3: Sing ngewu wong juga kok ora
1: dijaga
3: polisi
1: iki
3: kok iya.
2: Balas sak trek e, Pak.
3: Pak, kula tak teng wingking riyen, Pak.
0: Oh, mboten iso. Mboten entuk. Malah kula ajeng perlu kalih niku. Sing jenenge M Sugiyarto.
3: Oh, aniki.
0: Sing pundi?
1: Nek ajeng den wingking ya kajeng ya.
3: Anak kula.
0: Oh, niku. Putrane sinten?
3: Niku anak kula niku.
0: Oh, nggih.
3: Polisi nggih.
0: Aduh.
3: Kula mboten kiat. ajeng matir to riyin.
1: Weh.
0: Mboten nangsal. Niki kula entuk tugas.
3: Napa, Pak?
0: Saking kantor. Kudu nyekel sing jenenge M Sugiyarto.
2: Loh. Kok dicekel kok?
0: Niku ngerampok teng bank.
2: Weh.
0: 100 juta.
1: Weh.
2: Waduh.
3: Kok
2: nggak 100 juta? Wah, kok aku
3: njuk dibondo
2: niku?
3: Lho,
2: dilaras ento. Waduh diketrek, Pak.
3: Niki
4: bapakne wis sarjana kok.
3: Kosek.
2: Niki waduh diketrek.
3: Dakwaan polisi niki mboten bener niki.
0: Lho sebabe kok mboten bener?
3: Ngerampok duit pinten niki wau?
0: 100 juta.
3: Ah mongko anak kula kandha 300 juta.
0: Biasa
3: iku. Nanyar mboten.
0: Niku pancen kabeh 300 ning sing digawa anak sampean 100 juta. Ah sing 200 niki wau sing kecekel niki jenenge Pak Ed. Kali sekitar. Reneng wong loro niku kecekel. Sing siji kula kan nyekel teng riki niki. Nek janjane pun teng omah. Ning omah sampean pun sepi. Agak do mantenan. Nek
2: preso niki rene wis sami pun ketrek anu anak kula ya wis diketrek
1: mantu
2: kula. Kula wis tau semrep panjenengan, Pak Ne. Tulisane kuwi ra pangling to.
0: Tak tutupi.
1: Lah saiki ditutupi. Ning aku mau wis weruh.
2: Tulisan aku ya wis weruh.
1: Aku wis weruh.
2: Anu nak nak mianta to nggih nak?
3: Iya.
2: Monggo lenggahipun lho nak.
0: Lenggahipun. Pun wis kebacut kagol iki.
2: Niku sing biyen-biyen
0: saiki niku. Nek unekke.
2: Niku rak biyen to nak.
0: Nek gregeten tak kestul sisan.
2: Polisi kok muni pesta kok. Polisi kok muni pesta kok. Kestul iki kepiye?
0: Pestul Bu. Sampeyan ampun wedi, kabeh ampun do semelang.
3: Muni tak pancen. Muni tak kestul kancing digogoi. Jeje. Ang, pesta dia nengiringan kok.
2: Mas.
0: Apa deh?
2: Mas Mianto.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama dalam restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan. Kesepakatan ini menjadi babak baru dalam penguatan hubungan budaya dan diplomasi kedua negara. Presiden Prabowo Subianto saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta menyatakan, restorasi ini mencerminkan ikatan peradaban yang kuat antara kedua negara. Selain pembugaran candi, kedua pemimpin juga menetapkan periode tahun 2026 hingga 2027 sebagai tahun Tagore Dewantara untuk memperkuat diplomasi pendidikan dan budaya. Beralih ke informasi lainnya. Kabar baik bagi warga Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mencatat penurunan drastis pada kasus demam berdarah atau DBD sepanjang semester pertama tahun ini. Hingga akhir Juni kemarin, tercatat hanya ada 35 kasus DBD dan nihil laporan kematian. Angka ini turun drastis dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 476 kasus. Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Dinkes Bantul, Samsu Arianto, mengungkapkan penurunan dipengaruhi oleh faktor cuaca yang tidak mendukung perkembangan nyamuk serta tingginya kesadaran warga dalam melakukan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Butoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Butoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Butoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga piala dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perumpatan Raring Leluri Budaya Cawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing program Mampat Raring Ayu Jakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ayu Jakarta. Dan tentunya pada kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta bersama Gilang Sutawiyoso.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Nah, berdua tentunya nggih. Mbak Betty, ini kita akan membahas terkait dengan tema kita siang hari ini nopo niki Mbak Betty?
1: Tradisi Saparan Bekakak.
0: Tradisi Saparan Bekakak. Wah, ini masih anget. Karena kenapa? Karena Bekakak itu baru dilaksanakan kemarin di hari Jumat. Oh, ini Mbak Betty tahu enggak kemarin? Lihat iya. Boten siang hari toh ini. What?
1: Kemarin nggak lihat,
0: Nggak lihat, jaga di sini ya.
1: Iya.
0: Jadi monggo nanti juga untuk Sutresno Budaya untuk semuanya saja terkait dengan tradisi Saparan Bekakak monggo nanti Sutresno Budaya bisa bergabung di telepon di 540333 dan juga di WhatsAppnya nya Mbak Betty.
1: Nggih, 0895-0144-1066.
0: Nggih, nanti Sutresno Budaya bisa bergabung, bisa menceritakan gitu terkait dengan tradisi Saparan Bekakak. Apakah Sutresno Budaya mengetahui adanya Saparan Bekakak ini seperti apa, tradisi dan rangkaian acaranya seperti apa, atau mungkin nah gitu, mungkin Sutresno Budaya ada yang sudah pernah melihat gitu, sudah pernah menyaksikan langsung ke sana seperti apa kemeriahannya dan juga seperti apa rangkaian adatnya tradisi Saparan Bekakak ini.
1: Okay.
0: Nah, tentunya nanti kita tunggu bersama Gilang dan juga Betty. Nah, tentunya di siaran Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta dengan tradisi Saparan Bekakak. Nanti kita buka di telepon dan juga di WhatsApp. Akan hadir satu lagu Jagat Anyar Kang Dumati dari Syoima dan juga ada Padang Bulan. Tetaplah bersama kami di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta.

0: miroar, mongbo miroar, dimoa dunglor wayom kila fam la bluebell. Wahai cermin ajaib, siapa yang tercantik di dunia ini? Pasti gue lah ya.
1: Siti, gue ki ngomong apa toh?
0: Lah, gak tahu ya, ini itu bahasa Perancis loh.
1: Oh, itu bahasa Perancis toh. Tadi kan bahasa Indonesia sudah. Terus, bahasa Jawanya apa itu?
0: Haduh, gue sekarang udah gak begitu fasih bahasa Jawa. Malulah gue pakai bahasa Jawa.
1: Aduh, lupa dan malu.
0: Ya, gimana ya, menurut gue nih, kita bisa bahasa asing itu lebih keren dan gaul, coy.
1: Aduh, mak, kancaku wis lali karo bahasane dewe.
2: Bahasa kita adalah jati diri bangsa.
3: Ngangsu kawruh.

0: Gendruk. Gendruk.
1: Napa, Mbah?
0: Lah kok malah lungguh neng kono karo nangis to? Kok durung mangkat sekolah to, Nduk?
1: Kula dereng disangoni ibu, Mbah.
0: Oh. Durung diparingi sangu to. Nyoh, iki tak paringi sangu kene nyom.
1: Asik. Aku diparingi duit simbah. Matur nuwun nggih, Mbah.
0: Iya ya, Ning. Ngene-ngene lho. Kok malah mlayu. Kene-kene sik.
1: Nggih, Mbah.
0: Sing bener kuwi ngene lho, Nduk. Ora diparingi duit, ning kula diparingi arta kali simbah. Ngono. Duit kuwi basa kramane arta. Nah, ngerti?
1: Nggih, Mbah. Kula diparingi arta simbah. Matur nuwun.
0: Iya. Saking senenge muni matur nuwun ke matur nuwun.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Probatan dari leluri budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Tak sempat ini atur geran Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Menikah dengan temanya tradisi saparan begakak gitu nje Mbak Betty nje. Apakah Sutresno Budoyo pernah melihat dan juga menyaksikan, mengikuti rangkaian tradisi saparan begakak? Nah mungkin monggo bisa berbagi pengalaman begitu nje, dan juga cerita-cerita apa yang terjadi saat melihat atau mungkin menyaksikan saparan begakak itu. Jih, monggo kita buka kesempatan yang ada di telepon dan juga di WhatsApp. Kita buka di 540333 dan juga di WhatsAppnya 0895 0144 1066. Monggo Sutresno Budoyo yang ingin bergabung. Kalau Mbak Betty tadi katanya kemarin tidak melihat
1: Jih, tapi
0: apakah Mbak Betty tapi tahu Jih adanya saparan begakak itu Mbak Betty?
1: Iya. Setahu saya itu di daerah Ambar Ketawa.
0: Ya.
1: Kemudian biasanya kalau tradisi saparan begakak ini biasanya jalannya itu jadi macet di arah jalan Godean gitu biasanya. Agak macet gitu.
0: Dan juga di jalan Wates itu nggih, Ambar Ketawa, Gamping itu nggih, karena tepatnya di sana. Begitu.
1: Nggih. Jadi sebelumnya itu ada pergelaran wayang kulit saparan begakak Ambar Ketawang. Jadi ada wayang kulit juga di hari Selasa 14 Juli 2026. Ini merupakan prosesi pagelaran wayang kulit dengan lakon Bambang Semboto, dalangnya Ki Bayu Gubito. Kemudian ada juga prosesi Jamasi Jodang Joli begakak Ambar Ketawang. Jadi prosesi Jamas atau memandikan jodang joli ini merupakan simbol penyucian sebelum digunakan dalam proses inti. Kemudian ada acara malam midodareni. Ada kirap malam midodareni ini diikuti berbagai bergodo ya.
0: Bergodo.
1: Ada bergodo Bayu Maruto, bergodo Songsong Wirosuto. Kemudian juga ada jodang bekakak. Kemudian ada juga upacara adat tahunan ini juga mengundang masyarakat. Jadi banyak yang menonton ya di jalan-jalan itu.
0: Betul.
1: Karena ingin melihat arak-arakan dari dua boneka bekakak. Sepasang boneka bekakak ini terbuat dari beras ketan dan beras Jawa yang disembelih.
0: Nah, disembelih gitu, Ji.
1: Iya, tapi belum pernah lihat juga.

Nah, sebagai penghormatan atas jasa dan juga pengorbanan keduanya, lalu Sri Sultan memerintahkan agar setiap tahun itu diadakan upacara adat dengan mempersembahkan bekakak sebagai simbol pengganti kurban, sehingga tidak lagi menggunakan hewan ataupun manusia dalam ritual keselamatan tersebut. Jadi sejarahnya di situ ada Kiai dan juga Nyai Wirasuta tadi sebagai abdi dalam setia Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama dulu sekitar di abad ke-18, seperti itu. Nah, monggo Sutarsno Budoyo, kita juga tentunya masih membuka kesempatan dan juga untuk Sutarsno Budoyo menceritakan hal-hal apa saja mungkin pernah melihat secara langsung atau tahu ceritanya seperti apa. Monggo nanti kita tetap tunggu tentunya di siang hari ini terkait dengan saparan bekakak seperti itu, nggih. Tentunya tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta.

0: Kamijoro di mana?
1: Di mana?
0: Kamijoro di mana?
1: Sebelah sana sudah siap.
0: Harus lebih semangat dong, harus lebih semangat. Yang di sebelah sana Mbak Wina?
1: Yes. Sudah siap ya?
0: Dimana?
1: Di mana? Wow.
0: Boleh kita sesarangan bersama-sama semuanya ya?
1: Boleh ya.
0: Kamijoro Kulon Progo ya?
1: Yuk, bareng-bareng ya.
0: 3, 2, 1.

0: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain 7 lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Berempat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Masih di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta bersama Gilang dan juga Betty dengan tradisi saparan bekakak ngaten nggih Pak Betty.
1: Iya.
0: Kalau tadi sedikit tentunya terkait dengan sejarahnya dan juga selain itu juga saparan bekakak ini merupakan salah satu tradisi budaya yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat Kelurahan Ambar Ketawang Gamping Sleman.
1: Nah,
0: tradisi ini diselenggarakan setiap bulan Sapar dalam penanggalan Jawa sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sekaligus permohonan agar masyarakat itu senantiasa diberikan keselamatan, kesejahteraan dan juga dijauhkan dari berbagai bencana. Hingga kini Saparan Bekakak tidak hanya menjadi ritual adat tetapi juga berkembang sebagai agenda budaya yang menarik perhatian masyarakat luas serta wisatawan. Karena tadi biasanya Mbak Betty juga daerah-daerah sana mesti terus macet seperti itu.
1: Iya.
0: Karena memang banyak sekali ya masyarakat itu yang penasaran, yang tahu seperti itu.
1: Iya.
0: Penasaran bagaimana saparan bekakak itu berlangsung. Nah, sudah ada yang masuk Mbak Betty, coba kita angkat terlebih dahulu.
1: Sugeng siang. Halo.
2: Sugeng siang.
0: Nggih. Dadi
2: Mas Gilang.
0: Ije, sugeng siang. Bu Sri Utami niki.
2: Nggih.
0: Mangga Bu Sri Utami.
2: Kok mboten wonten ing telepon nggih.
1: Iya.
0: Nggih, niki mangga Bu Sri Utami.
1: Pernah melihat, Bu?
2: Lah kula undangan nggih. Badhe matur menapa wong yen saparan.
0: Nggih.
2: Bekakak ngaten to, kula mboten patos dong Mas Gilang.
0: Menawi ten daerah Bu Sri Utami mereka wonten mboten sejenis kados to saparan ngaten menika.
2: Mboten wonten lan kula no bersih desa.
0: Oh, bersih desa ngaten nggih jebipun nggih.
2: Nggih, mulut menika.
0: Nggih.
2: Anu sedekan anggenipun mestani no sedekan geden ngaten.
0: Oh, sedekan geden ngaten nggih.
2: Sami ater-ater wonten sederek-sederek ngaten menika lajeng mangke sontennya dipun kendurekaken.
0: Nggih.
2: Lajeng nganu dalunipun no wonten tanggapan menapa sucal menapa yen rumiyin mawi ledekne lho.
0: Oh nggih, nek rumiyin ledek nggih nek sakmenika. Nggih, mawi sucal kala wau nggih.
2: Tayuban lajeng mangke dalunipun malih no ringgit purwa
0: setahun. Ngaten.
2: Menika panan kula nika.
0: Menika saben sasi.
2: Nggih. Derek kendurina mangke saking dusun pundi-pundi ngaten lare-lare no sare kathah no sami anu dateng.
0: Oh, ngaten.
2: Yen rumiyin ya nedor nggih. Maklum kekirangan to Mas.
0: Leres nek rumiyin ngaten nggih Bu Sri nggih.
2: Nggih yen wonten ingkang bersih dusun engko ngendi sing ana sing kendurina wonten ingkang sami dateng lare-lare ngaten.
0: Oh, paling tebih saking pundi menika Bu Sri Utami?
2: Yen kula ora asli Arti to Mas.
0: Nggih.
2: Temuh Delino.
0: Oh, ngaten.
2: Nggih, saking Temuh Delino.
0: Nggih.
2: Wong bapak ibu nggih asli nika. Anggenipun ngasta rumiyin bapak nggih wonten Temuh Delino nika.
0: Nggih. Menawi kala wau saben sasi mulut ngaten nggih.
2: Nggih.
0: Oh, nggih.
2: Yen saparane mboten wonten kok bekakak menen anu rak mriki to daerah Gamping.
0: Nggih, menawi bekakak menika wonten ing Gamping.
2: Nggih, giling tebu menika nggih, sok ngaten menika kok
0: mireng-mireng
2: ngaten menika.
0: Oh, ngaten nggih Bu Sri Utami.
2: Lah kula menawi rak ngantu-antu kok sing piyayi daerah Gamping kok orang ana sing telepon.
1: Nggih.
2: Lah kula ana badhe matur yen bekakak ana mboten.
0: Anjir, ngatur mereka mbatanan apa? Mirip-mirip, nah, kata sendiri wah genduran geden ngatur wau nje saben sasi mulut, ugi menikah wau kan wonten menikah wau nje bersih desa. Ngatur nje Bu Sri Utami. Inji, inji, matur nuwun. Sami-sami, matur nuwun Bu Sri Utami kalau wau nje. Kaitannya dengan bekakak, memang mungkin tidak disapar tadi di bulan Sapar gitu ya, jadi bulan mulut. Karena memang sebenarnya banyak sekali begitu nggih Mbak Betty nggih tradisi adat budaya yang tentunya sampai sekarang ini masih berjalan di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya kan ada juga bekakak yang baru kemarin siang, nah itu terlaksana. Gitu.
1: Apalagi ada arak-arakan boneka pengantin ketan, dan juga ada figur monster raksasa, jadi ukurannya itu besar-besar dan menjadi simbol kuat penghormatan leluhur dan ungkapan rasa syukur masyarakat atas perlindungan hidup begitu.
0: Itu, dan juga selain memiliki nilai historis, itu saporan vokal juga mengandung filosofi kehidupan yang mendalam tadi, tradisi yang mengajarkan pentingnya rasa syukur, penghormatan kepada jasa para pendahulu, serta juga semangat gotong royong dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Dan persiapan persiapan hingga pelaksanaan upacara itu melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, juga ada pemerintah kelurahan, seniman, hingga tentunya generasi-generasi muda yang nantinya akan meneruskan tradisi ini agar tetap berjalan seperti itu. Keterlibatan seluruh elemen itu menjadi bukti bahwa tradisi ini tetap hidup dan juga terus diwariskan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Yogyakarta.
1: Selain itu untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Itu juga. Dan tentu di era modern, saparan Bekakak telah berkembang tentu tadi menjadi salah satu daya tarik wisata budaya unggulan, salah satunya di Kabupaten Sleman. Nah, karena saatnya ada saparan Bekakak tadi, ribuan masyarakat dan juga wisatawan setiap tahunnya itu menyaksikan prosesi kirap tadi, arak-arakan tadi Mbak Bintang, serta rangkaian acara pendukung yang menampilkan kekayaan seni dan juga budaya lokal. Meski telah dikemas sebagai atraksi wisata, namun nilai-nilai sakral, sejarah dan juga filosofi yang terkandung dalam tradisi saparan Bekakak itu tetap dijaga masyarakat sebagai warisan budaya yang tentu memiliki makna spiritual sekaligus memperkuat jati diri budaya Jawa. Seperti itu. Matur nuwun sudah Mbak Betty. Ini tidak terkait dengan tradisi saparan Bekakak. Wah, ini semoga besok di tahun depan tentu disapar lagi, kita bisa menyaksikan saparan Bekakak juga. Saya itu dulu pernah melihat tapi pun suwe banget pas cilik biyen.
1: Tahun depan bisa lihat ogoh-ogoh.
0: Nah, ogoh-ogoh biasanya kan ngoten. Terus itu tadi ada gunungan manten tadi nggih. Manten kakung, manten
1: boneka
0: putri
1: pengantin.
0: Dari boneka pengantin tadi yang nantinya diarak sampai Gunung Gamping, lalu ada prosesi penyembelihan di sana. Iya. Nah, itu dia.
1: Itu yang disembelih itu cairan yang muncul itu cairan gula merah.
0: Gula Jawa, gula merah itu gula tadi merah. Pengganti kayak mirip darah seperti itu ngoten nggih, Mbak Betty nggih. Jingatan Sutrisno Budaya, terima kasih tentunya di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta dengan pembahasan kita di siang hari ini, yaitu tradisi saparan Bekakak ngaten nggih Mbak Betty. Tentunya terima kasih dan juga sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta hari berikutnya. Matur nuwun Sutrisno Budaya.

kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kementerian Perhubungan mulai memperkuat kesiapan operasional jalan tol Prambanan Purwomartani. Langkah strategis ini disiapkan demi mendukung kelancaran arus mudik dan balik lebaran tahun depan. Fokus utama persiapan terletak pada pengoperasian jalur layang atau flyover exit Purwomartani agar bisa difungsikan secara optimal dua arah. Skema ini dinilai penting untuk memecah kepadatan kendaraan di titik-titik krusial jalur nasional Solo-Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pariwisata DIY menyambut positif rencana bantuan pemerintah India untuk pemugaran Candi Prambanan. Koordinasi kini mulai diperkuat untuk mengantisipasi pembatasan akses wisata selama proses proyek berlangsung. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Imam Pratanadi menjelaskan, proses konservasi kemungkinan besar akan mempengaruhi kenyamanan pelancong dalam jangka pendek akibat penutupan beberapa area. Untuk mengantisipasi hal itu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi, salah satunya adalah menggencarkan promosi destinasi wisata di sekitar kawasan seperti situs Ratu Boko, Laosan, hingga desa-desa wisata setempat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Kang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kali ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus demandeg, Ba. Ya. Yeah. Apa maneh nek ana gawean? Podo renteng-renteng guyu.

berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara. Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya.

kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Dengkang Kapiar Somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: harga daging di pasar tradisional mengalami kenaikan.
1: Baca koran kok terbalik toh Pak De?
0: Wah iya kok.
1: Apa meneh? Kuwi kan koran olahraga. Kok unine harga daging?
0: Ngawur.
1: Wah, Pak De niku saged maca tulis mboten toh?
0: Ora iki.
1: Walah, Pak De, Pak De. Zaman modern kaya ngene, kok mboten saged maca tulis? Ayo Pak De, aku ajari ben tambah pinter.
0: Nggih. Yeah.
1: Tumrape wawasane ben tambah.
0: Ya. Yeah.
1: Nah, niki arta pinten Pak De?
0: Ya, kuwi cetha 50.000.
1: Nah, giliran duit kok dong.
2: Bebaskan Daerah Istimewa Yogyakarta dari buta aksara.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya Jawi.

0: Good morning, grandfather. How are you?
1: Kowe iki amang apa tandu? Mbok nganggo basa Jawa wae.
0: Ah, kuno mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
1: Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh ora? Sing arep ngleluri, ngerti?
2: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
1: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
0: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap ibu itu.
1: Iya, Pak. Aduh, tapi hati ini sakit banget.
0: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah, tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
1: Baiklah, Pak.

0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Badan Penanggulan Bencana Daerah BPBD telah menyalurkan 110 ribu liter bantuan air bersih selama periode Juli 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada 1.387 warga terdampak kekeringan di sejumlah wilayah Bumi Projo Taman Sari. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul, Antoni Huta Gaul mengungkapkan penyaluran air bersih tersebut bertujuan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air sehari-hari saat musim kemarau. Total sudah ada 5 kelurahan di 3 Kapanewon yang memperoleh bantuan tersebut. Beralih ke informasi lain. Pemkab Sleman dan BPJS Kesehatan Cabang Sleman menggelar gerak sehat program pengelolaan penyakit kronis atau Prulanis di lapangan Pemda Sleman. Rangkaian kegiatan gerak sehat Prulanis meliputi senam bersama GSP 335, gerak sehat Prulanis 335 atau interval walking training, edukasi kesehatan dan mentoring spesialis bersama dokter spesialis penyakit dalam serta pemeriksaan kesehatan. Bupati Sleman Hardo Kiswoyo mengatakan, gerak sehat Prulanis merupakan wujud kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dalam mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Menurutnya, upaya promotif dan preventif menjadi kunci untuk menekan risiko komplikasi penyakit kronis sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Leker Ces.
1: Iya.
0: Monggo.
1: Kula sampun pun pasang ta pau.
0: Wah, niki wae bersih desa ta, Mbak? Nggih.
1: Nuwun denak Deti, matur nuwun Buyut Bilang.
0: Sami-sami Mbak Buyut.
1: Gending menika kula aturaken.
0: Nggih.
1: Agen bapa dumangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo
0: Pak Kon.
1: Matoro wonten manis renggo bapa supaya Rama Hadi Ngadiono Mbah Yono Wirasaban.
0: Nggih.
1: Ke Mbah Dio, Mbah Noyo, Mbah Giman, bapa Sadio, Rama Nato Endro, Wami Sartika, Pak Tupar, Bu Yayu Kweni, Dik Supriyati, yang Sasminto Murti wonten ing panem pun di wonten Ngayodokarto, Bapak Untung Raharjo wonten ing Sami Galo yang Kongkanti, Mbah Dadi, Pak Dipaime, kagem Bapak Damaske, Dimas Dirjo Sumarto, KR Joko Budo, Pak Tumiji, Bapak Sagio, kagem Romo Nadi Mursari, Bapak Sumar, Yungdo, Nak Wagianti, Dik Sri, Bu Sri Bonagung, Bu Sriwi, Bu Widyaningse, Pak Yaito Mas Bambang Sutarno, Pak Pur Kendeng Resem, Mbah Suro wonten Trise, Mas Adi Kontosari, Dimas Yanto Sedoyo, Dimas Yanto, Bapak Supoyo, Mbak Titit, Mbak Titut, Bu Kartiti, Mbak Yeni, Mak Ijem Niko Wau, Matur Nuwun,
0: Mbak
1: kalian, Ibu Yayu Paris, Mboten Supen Romo Heri Sardono, Bapak Kasiono, Romo Yuwono Marto Diardo Prayogi
0: kagem
1: sedaya Sutresna Budaya ing sonten menika ingkang hanya wiji wonten ing uyon-uyon sekta
0: ngaten Mbah Buyut
1: sangat buyutku hilang
0: sami-sami
1: sugeng santen
0: sugeng santen matur nuwun Mbah Buyut Wijo salah jengipun monggo.
2: Berikutnya sugeng santen uyan-uyan seton.
3: Sugeng santen uyan-uyan seton Kak Happy kali Mas Gilang.
0: Sugeng santen. Monggo-monggo Pak Tarno niki. Monggo Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo.
3: Nggih, sakare ku napa Mas?
0: Ing mangke wonten ladrang eling-eling pasemon ugi wonten lancaran bersih desa.
3: Nang nama sunggaling mawon.
0: Oh, eling-eling pasemon nggih.
3: Nggih. Nggih. Nek ngene ngene nggih, Mas.
0: Menapa?
3: Gending glatik glinding.
0: Glatik glinding.
2: Glinding.
0: Oh, nggih, Pak Bambang, glatik glinding. Monggo kagem sinten?
3: Nek mesti bisa katempen karo aku, matur nuwun. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Anggur, Mbak Pipi, Bu Kasianti, Bu Sri Utami, Ibu Buan Agung, Yustiro, Bimudo, Putarmi, Bunani Bajuri, Bu Widyaningsi, Bu Yayu Kweni, Bu Kuyati, Yang Tas, Mami Satika, terus Mas Ipul, Pak Jakes, Iko Mokano, Bu Joko Budu, Pak Yanto, terus Pak Sumar, Pak Tupar, Pak Gimam Tebungan, terus Romo Yono Mato Siaga, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Dago Sekalian, Mas Rian, Mas Hati Ponosari, Mas
0: Tujuh,
3: Mas Hati Katen, terus Pak Sardio, Pak Mudiono, Pak Sinten Maling.
0: Sinten Maling nggih Pak Bambang.
3: Oh Pak Antung Sami Galo.
0: Oh nggih.
3: Pak Mudiono. Nggih langsung praksi kagem sedherek Mas.
0: Sedherek mawon ngaten.
3: Ngaten matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Monggo.
2: Sugeng santen uyan-uyan seton.
4: Sugeng santen, uyan-uyan seton.
2: Dangir
4: tumo. Dangir tumo.
2: Dinyanyikan, Bu.
4: Ya ampun, ini kan lagi sekolah jagong, Pak.
0: Wargen nek niku mi.

0: Iya.
1: Keluarkan nanu apa?
0: Napa?
1: Oseng kulit.
0: Ualah, ya enak tenan.
1: Kulit sapi.
2: Krecek.
1: Pokoke iki lagi usum wong ewu.
0: Ya, usum wong ewu.
1: Kudu semangat. Senajan dompete ya krisis.
0: Apa do wae kok.
1: Ayo ora ngono e milih terus.
0: Wah ya amin. Tak ileni banyu dhewe malah teles kabeh.
1: Engko malah jajas kan segoro.
0: Mangga, tante ku Wagianti.
1: Nggih. Kula menjang Sabtu ngadeng ular kambang nggih.
0: Ular kambang?
1: Nggih, oh, sing menika lho sing. Ular kambang trimo alon-alonan saya nih
0: saya
1: gimana?
0: Oh ngaten ten
1: dicatet jalali lho
0: ular kambang kula catete niki gedhe dhewe dhuwur dhewe
1: salam ibu kagem Bajeng Bunda Trijo Pak Bambang Tutarno lajeng di Mas Ratrise Mas Adi Poncosari ugi Bu Tarmi Bu Pipit Bu Karsipi Bu Januase Bunda Trijo Mbak Noyo Bu Supriyati Bu Sri Supatmi Bu Mega lajeng Romo Tujo Romo Ngadiono Romo Yuwono Marto Diarjo Romo Prodeswasono Pak Murjono Mbak Yono, Mbak Yono, Mirang Saban, Kang Gilas, Mbak Kirno, Mbak Widodo, Merbah, Bapak Sri Katon, Bapak Heri Sarjono, Pak Kasiono Mbulawen, Ugi, Sinten Malik, Ugi,
0: Sinten Ji,
1: Joko Bojo,
0: Ji,
1: sabar ya Dimas ku.
0: Wah sabar sangat mula, santai mau.
1: Pedot, tidak pedot, tidak tak, anu, tidak kau uring-uring. Lajeng semalam gigi Yugo Pra, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Mbak Yeni Patok, Bu Sri Utami, lajeng Pak Sagio, Kang Jono, Pak Sudarndasilan, Kang Gilas, Pak Savio, Pak Sunardi, Prayogini pun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
1: Pak Yanto Pak Bilegi Pak Yanto Sayegan Pak Dono Sayegan.
0: Nyata.
1: Matur nuwun Kyai Dimas Sunggandeng.
0: Sami-sami.
1: Sing cantik.
0: Heeh.
1: Iki Joko karo prawan ya sing akur ya.
0: Aman saja.
1: Tak dongake dadi.
0: Dadi apa
1: jenengan? Jadi kayak anak ayo.
0: Ya.
2: Makasih Bu.
0: Matur nuwun, matur nuwun Ibu Agianti kalau wanji. Matur nuwun sangat jobi. Ingkang wonten WhatsApp nggih Mbak Betty nggih pun bikak langkung rumbiyin monggo
2: menika. Dari Romo Sunarto Hendro
0: nggih. Nggih, monggo.
2: Uyan-uyan seton saking Romo Narto Hendro Bekasi Jabar. Atur salam kasugengan saha karahayon kagep Ibu Betari Umo, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Andri Sendowo, Ibu Wagianti Yumudo, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Tupar Kang Giono Kalasan, Ki Joko Bodo Mas Yudwi Kweni, Bapak Wening Mbah Jadi, Eyang Sasmito Murti, Ibu Dwijo, Ibu Umi Serandaan, Ibu Widyaningsih Kulon Progo, Mbak Kanaya Bantul, Mbak Yeni Patuk, Yusirup, Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Musari, Bapak Rimbang, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Likwir Jujur Mas Adi Poncosari, Soho Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang Soho Mbak Betty, Sugeng Makaryo Soho Sugeng Sonten, Matur Nuwon, Setungajeng Nyuwon Pun Puteraken, Gending Dolanan Dayohe Teko.
0: Oh nji, Matur Nuwon, Matur Nuwon, Romo Narto Indro, Salat Jipun Pak Ferry menikah je cobi nih.
3: Kembang rawe.
0: Kembang rawe.
3: Uyon seton menaikkan nyuwun gending kembang rawe.
0: Kembang rawe je Pak Ferry ya dari gitu kembang rawe pun serat je Pak Betty je. Matur nuwun salat simpan wonten Mbak Anggun monggo.
4: Assalamualaikum Mas Gilang.
0: Waalaikumsalam.
4: Uyan seton sih.
0: Monggo. Kalau
4: punya darah nanti salamnya dikit dulu.
0: Ji.
4: Kakek Mbak Bang Starno Pak Supoyo Pak Tupat. Pak Muladi, Mbah Sawi ya, Mbah Glendik ya, terus Pak Damaskes, Mas Judi Gwani,
0: gitu.
4: Mas Mamada, ada Aki Kumbokano, ada Mam Sartika, Bunda Dwijo, Bunda Tarmi, Bunda Bunda Mika, Bunda Yanwarsih, Bunda Nani Bajuri, Bunda Supriyati, Mbak Ijim, ada Bunda Korsiati, Bunda Wakianti, Bunda Yani, Bunda Sri semuanya, Bunda Yayu juga semuanya, dan semuanya saja salam sehat selalu. Buat Mas Gila, tugas sehat semangat sih.
0: Terima kasih.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Bun. Salam jengipun Mbak Betty.
2: Mbah Jiong ya.
0: Monggo.
2: Sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty.
0: Jee.
2: Tugas siaran mugi jenengan kekali tansah sehat.
0: Amin.
2: Dari atur salam kagem Budu Ijo, Karang Mojo, Bu Tarmi, Bu Kasiti, Bunda Nik Bajuri, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Pak Haji Ngadiono, ugi sedoyo mawon, sugeng midhangetaken, gendeng merek derek mawon. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Mbah Jio kula wonje. Nggih. Matur nuwun sanget nggih Mbah Jio. Mbak Betty katerakan lagun rumiin gendeng rumiin menikan nggih Mbak Betty nggih.
2: Ah,
0: monggo sutresna budaya berwakani pepanggihan wonten ing giaran uyon-uyon sutan-sutan menika. Badhe katerakan ungeling gendeng ladrang iling-iling pasemon slindro menyuro. Kalajengaken lancaran bersih desa pelok barang menika nggih. Gendeng menika minangkani pambudutan saking Rama Narto Indra, Pak Bambang Sutarno, Ibu Dwija, Pak Sarjio lan katerakan dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga sutresna budaya katerakan sugeng midhangetaken.
5: Gendeng kapisan ladrang ngeling-eling pasemon slendro menyuro kasusul lantaran kaduk manis slendro menyuro.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Siapa yang tidak tahu kereta? Tentu saja, kereta dalam bahasa Indonesia artinya adalah kendaraan di darat yang bergerak menggunakan rel, yaitu kereta api. Tapi, kata kereta di tanah Batak ataupun Sumatera Utara memiliki makna berbeda. Mereka memaknai kereta sebagai sepeda motor. Jadi, ketika mereka mengajak untuk membonceng Anda menggunakan kereta, jangan terkejut ya.
2: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1.000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
3: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
4: Iki!
3: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
5: Endang swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Iki syuter sinau buta sabun katur akan kalau wonten latrang iling-iling pasemon slendro menyuro ugi lancaran bersiti sepelo barang potaringnya terkiaran uyon-uyon seton santan meniko lan ugi yang mangke gendeng yang badai katur akan ugi wonten latrang sekar gadung minggah ketawang tarupolo slendro menyuro meniko ugi latrang pariwisata Selendro Songo menika monggo sutrena butuhe saged pun bilih lan iki mbok menawi wonten pamburutan gending sanesipun kasumangkaken jeneng Mbak Betty nggih monggo mangke pun serat Mbak Betty monggo sutrena butuhe kang lumantar telepon kula bikak wonten ing gangsal 0333 lan iki lumantar WhatsApp program 4 wonten ing 089 gangsal 0111 0066 ngaten wonten ladrang sekar gadung minggah ketawang tarupolo slendro menyuro ladrang pariwisata sumangga sugeng sonten uyan-uyan seton
1: lho sugeng sonten Mas Gilang
0: monggo sugeng sonten
1: Pak Sudar Dasilan
0: Pak Sudar Dasilan menika sugeng sonten Pak Sudar Pak Warto sehat to nggih
1: panjenengan sehat nggih
0: pangestunipun Pak Sudar ugi
2: nggih Pak
1: sehat Mbak Betty
2: sehat Bapak juga
1: amin amin sehat
0: nggih
1: kula nyuwun ana pon niku rondo nunut ning gending lho Mas boten sing randane
0: nunut
1: boten
0: gending rondo nunut nggih
1: nggih gending rondo nunut nggih
0: nanti
2: dicarikan Pak
1: kula kenton
0: monggo
1: kagem Budu Wijo wonten Wonosari
0: nggih
1: kagem Bapak Sukabjo wonten Imogiri ugi kagem Bu Wagianti kagem Pak Wening
0: nggih
1: kagem Bu Supriyati kagem Mas Yanto Mbak Yulegi wonten Berkah kagem Ibu Sri Bonagung
0: nggih
1: lajeng Ibu Kartika wajeng wonten Ibu Nani Bajuri
0: nggih
1: wonten nika wonten Kota Gede nika si Romo Kumbakarna nggih
0: Ki Kumbakarna nggih
1: Ki Kumbakarna ugi wonten Bapak Panut Sutrisno wonten Jungrangan
0: nggih
1: lajeng Pak Jumadi wonten ing Jungrangan kala dalu sepel nopo nggih krawitan.
0: Oh ngaten nggih.
1: Pokoke menawi krawitan wonten daerah Bantul niku gayeng Mas.
0: Wah luar biasa.
1: Luar biasa pokoke.
0: Nggih ngaten. Pokoke
1: mesti wonten krawitan niki do latihan badhe ketoprakan
0: barang. Oh saben wengi wonten menika nggih Pak.
1: Pokoke boten leren nek iki. Kagem kangge nopo perikatan hari 17-an niku lho
0: Mas. Oh leres nggih.
1: Latihan ketoprakan yo.
0: Oh ngaten.
1: Nggih lajeng kagem menika wonten Mas Kamso wonten duko menika pelatihipun.
0: Oh nggih.
1: Dhenipun menika Busum.
0: Oh nggih.
1: Penambangan.
0: Ngaten.
1: Ugi Mas Pardio ugi wonten Bangu.
0: Ngaten nggih.
1: Bapak Carik ugi wonten Bangu Selo Pameoro Mas menika Bangu.
0: Oh ngaten, Bangu menika nggih.
1: Nggih, lajeng wonten nek si Mas Semi Prabora menika wonten Tunggalan nggih.
0: Mogiri je menika Mas Semi. Mogiri
1: wonten Takilan Silok menika lho.
0: Oh ngaten nggih nggih.
1: Sing Jalan Wonosari.
0: Nggih. Leres.
1: Sedaya kemawon kula kentul Mas Mbah Suro Trisik.
0: Ngaten, Mbak Sutarji.
1: Kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sutar Dasilan.
2: Nggih, berikutnya sugeng sonten uyan-uyan seton.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Uyan-uyan seton.
2: Dan
3: ngersukmo. Rapo yeswo. Nyenyeker saliro lekecer
0: iya
3: sugeng sonten Mas Gilang Mbak Depi
0: sugeng sonten Mas Ardi meliko
3: kabar baik nggih
0: pangestunipun Mas Ardi ugi semoga sehat sekeluarga nggih
3: amin nggih ugi kabar Mas Gilang Mbak Depi sore ini bagian sehat
0: amin amin
3: dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala
0: amin
3: Mas Gilang
0: terus pun di
3: lanjut Sabtu nyun langgame
2: langga
3: anu gini nyun
0: menapa
3: menapa gini niko sing anu gini ayak-ayak menapa niko
0: menapa
2: ayak-ayak
3: anu ayak-ayak kumudo
0: ayak-ayak
3: kemudo
0: kemudo ngaten nggih nggih oh nggih ayak-ayak kemudo ngaten nggih
3: ayak-ayak kemudo
0: nggih
2: nggih
3: Narto Sabgon iki.
0: Oh, nggih, Mas Arji, kemudhon.
3: Nggih. Wonten pantun rumiyin
0: nggih. Ah, monggo, monggo Mas Arji.
3: Buah milon, buah alpukat.
0: Sae.
3: Bawa rantang beli lontong Jawa.
0: Sae.
3: Rasa bunga nyimak uyon-uyon jeton di perompat.
0: Ngaten.
3: Jumpa Mas Gilang, Mbak Depi yang baik hati. Tidak sombong, banyak yang suka.
0: Matur nuwun, matur nuwun Mas Arji.
3: Salam-salam nih Mas Gilang.
0: Kagem sinten monggo.
3: Mbak Yanti. Yanti Trimulyo Sleman.
0: Ngaten.
3: Mbak Yeni Patok Mantul, Mbak Anggun. Patrik Pinjoro Genen di Kumbo Karno Juragane Bolon Kota Gede
0: ngaten
3: wonten Mbah Noyo Jalur Gasa
0: Legono
3: Bapak Bambang Sutarno Bapak Noto Indro Bekasi Mami Sartika Lanjir Muamua Masih Pulwates Masih yang Gemes Peyek Minggir Mas Bandung Bondoboso Bunda Yayu Parang Triptis Bunda Yayu Kweni Bunda Tijo Karangmojo Bunda Kiponagung Bunda Nani Bajuri Bunda Sri Utami, Bunda Wakianti Wareng nggih.
2: Nggih.
3: Terus wonten Yu Sirup, Yu Mudo Bracan Mundur nggih.
0: Ngaten.
3: Bunda Widya Ningsih, Bunda Anjasmoro, Bunda Andri Sendowo, terus Bunda Tarmin Tembangan Baru, Bunda Salama, Bunda Salima, Mbah Buyo Juru Gentong nggih.
2: Nggih.
3: Eyang Sasmito Murti, Bapak Satya Satimulyo. Bapak Sunar Timur Sari, Bapak Supoyo Kadilayar nggih.
0: Nggih.
3: Bapak Yanto Sayekan, Bapak Yanto Candi Abang, Mbah Mik, Mbah Man wonten wonten Mas. Pengasih nggih.
0: Nggih.
3: Wonten Mbah Mik Wendy, Mbah Uti Klaten, Mbah Muskla Tanjung Pinang, Bapak Sawiyo, Bapak Sudar Jatilan, Bapak R. Sigit, terus wonten Bapak Cinta nih Pak Tirto Mayudan nggih.
0: Nggih.
3: Bapak Mariono Wending, Bapak terus wonten Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo,
0: ngaten.
3: Ki Soto, Bapak Soto Berbah, Prayogini pun
0: kagem
3: Trisno Budaya Prompat sedaya Mas.
0: Ngaten nggih Mas Ardi nggih.
3: Kagem Mas Gilang, Mbak Depi.
0: Nggih.
3: Tetap sehat semangat bahagia.
0: Amin.
3: Menawi kudu hati-hati di jalan.
0: Siap.
3: Selamat tubuh dalem.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ardi.
2: Sugeng sonten uyan-uyan seta.
4: Uyan-uyan seton nang nirsukmo prabu yuswa nang kersaliro
2: leksa
4: Sugeng sonten Mas Gilang Mbak Devi.
0: Nggih, sugeng sonten Bu Sri. Monggo-monggo pawarta sehat to niki nggih.
4: Nggih, sae sehat.
0: Alhamdulillah, nderek remen.
4: Nggih. Sehat.
0: Amin.
4: Nipur para lansia.
0: Amin. Nggih.
4: Nggih.
0: Monggo.
4: Pinten-pinten.
0: Monggo Bu Sri Utami.
4: Nomor setunggal ya Mas Gilang.
0: Oh nggih Bu Sri Utami.
4: Derek Pinton
0: kagem
4: Bapak Azari Bapak Kading kagem Romo Haji Nasiono sekalian Bapak Sri Arjito kagem Romo Heri Sarjono kagem Romo Yu kagem Piru Konverto kagem Pak Puji Kraito kagem Bapak Kasiono ing Bulawen kagem Eyang Sas Mbak Andi, Mbak Andu, nanti kagem Ibu Yayu Kweni.
0: Nggih.
4: Ibu Yayu Jalan Parang Kritis.
0: Ngaten.
4: Ibu Sri Kebon Agung, kagem Mbak Ijem ingkang wonten Mbak Batan Biyungan.
0: Ngaten.
4: Kagem Bapak Damaskus, Eyang Kuas, Bapak Bambang Sutarno, Lajeng Mbah Mus, Tanjung Pinang, Lajeng kagem Bapak Tumiki,
0: Iji.
4: Bapak R. Sigit, Pak D. Taimin, kalian Dik Momo,
0: ngaten.
4: Aduh, ini kan yang
0: ketunggal
4: pondok. Lajeng Ti Joko Budo,
0: ngaten.
4: Mbah Nyeklendi, kalian Lek Gono, saha kagem Mas Rian, Mas Mamat, Mas Yudi, Mas Ipul, Bapak Sumarjiono, Bapak Sumar, Bapak Suwardi, Bapak Yanto Anindya, Bapak Yanto, kalian Mbak Yulegi, saha kagem Romo Tujo Subadio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, langsung Pak Sagio, Bapak Mujiono, Jawa Kagem, Bapak Sunar Timur Sari, Imogiri, Kagem, Bapak Sukarjo, Ibu Indah Mendah Wonten Imogiri, Pak Sisar Ngatilan, Soho, Kagem Mbak Yurati, Mbak Yumudo, Ibu Salamah, Ibu Salimah, Mami Sartika, boten kesupen Mas Rian wae sampun bareng.
0: Nggih.
4: Rian nggih langsung. Kagem Mbak Asih Kopra.
0: Ngeten.
4: Boten kesupen ugi kagem Bunda Dijo, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatni, Ibu Wagianti, Ibu Mega, Ibu Warini, so Mbah Noyo, tuwin kagem Pak Weneng, so yes, ini pun kagem. Oh, jadi kesepen Ibu Pipit kalian Ibu Sukat di Domartani Mas Gilang.
0: Oh, ngaten ji.
4: Nggih, kula nyaksi pirsa senajan kula no asline gunung temu ndengono ning saiki dadi kutha Mas Gilang. Nggih.
0: Ngaten, Bu Sri Utami ji, matur nuwun sanget. Nggih.
4: Nggih, ngaten kemawon.
2: Matur nuwun.
4: Kagem Mas Gilang to Mbak Devi, sugeng nyai podcast ngantos sampurna manggih.
0: Nggih.
4: Pinanggih ayo malam tentrem.
0: Amin. Nggih, matur nuwun Bu Sri Utami ji.
4: Matur nuwun
0: mekaten. Sami-sami. Okay. Matur nuwun sugeng sonten Ibu Sri Utami, matur nuwun sanget mugi tansah sehat tugi nggih. Sutresna budaya lan Mbak Betty. Ya, mangke pun lajengaken malih nggih menika kasih keklangkung rumiyin wontenipun kabar berita jam 16 tayu jam sekawan sonten. Tetep nyawiji wonten ing atur giaran uyon-uyon seton.
5: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, pemerintah Kabupaten Sleman mengucurkan anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk menata koridor jalan KRT Pringgodiningrat tahun ini. Anggaran tersebut fokus digunakan untuk melanjutkan pembangunan jalur pedestrian dan taman. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Sleman, Sugeng Rianto menyebut, proyek ini akan menghubungkan jalur pedestrian dari kawasan lapangan Pemda Sleman hingga lapangan Denggung. Fasilitas baru ini nantinya dirancang ramah disabilitas dan dilengkapi peremajaan tanaman. Kepala DLH Sleman, Junaidi berharap revitalisasi ini bisa menciptakan ruang publik yang lebih aman dan nyaman bagi warga. Beralih ke informasi lainnya, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta menertibkan kawasan sisi selatan stasiun Yogyakarta. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum yang sempat terganggu. Penertiban melibatkan 82 personel gabungan untuk membersihkan trotoar dan badan jalan dari kios-kios pedagang. Deputi EVP Daop 6 Yogyakarta, Rahim Ramdhani menegaskan, sterilisasi penting dilakukan demi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki. Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6, Feni Novida Saragi meminta masyarakat untuk ikut serta menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan stasiun. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Rumah Teraring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Tasipotera yang ngatur giaran uyon-uyon seton sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso
4: kalian Betty Damayani.
3: Inji, sampun kasih ke kelangkuk rumin wontenipun kalau mau kabar berita inji menika pun lajeng kenji Mbak Betty Cobi ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp monggo
4: dari Pak Badatri Utomo
3: monggo monggo
4: uyon-uyon seton pesen gending kagem setu ngajeng mas nyuwun rondo nunut matur nuwun
3: rondo nunut matur nuwun nggih Pak Badatri Utomo sak lajengipun menika wonten Mbah Suro monggo Mbah Suro
5: seton dangir sukmo
3: iji
5: rabu yuswo anyeger saliro
3: leker cus
5: iya iya sugeng sonten Mas Gilang jeng Betty
3: sugeng sonten
5: mugi kabaripun sae sedayanipun
3: amin
5: rejekipun banyu mili
3: amin
5: kalingan kesehatan sak keluargi
3: amin amin Mbah Suro
5: monggo isih lo seguro nek kena umbak ya kur anyes anyes asin
3: sih
5: umpami angsal kulos menika nyuwun langgam dadi ati nek oleh nek ora oleh ya
3: wis ya wis
5: ajeng kula nyuwun si kucing.
3: Si kucing.
5: Salamipun kagem Mbah Krisna Utama, Mbah Ati Suparman, Mbah Harjo Suprapto, Ki Rukun Perdo, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Pak Tupar, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Mbah Min.
3: Nggih.
5: Kagem sedaya kemawon
3: ingkang kula dereng
5: kula nyuwun pangapunten salami saka Mbah Suro salam bahagia ya. Umure dawa
3: rejeki
5: yo banyu mili
3: kagem
5: Mas Gilang kalih jeng Betty sugeng ayahi tugas
3: matur nuwun nggih
5: ngatos-atos lagamipun boten lali lho
3: nggih matur nuwun Mbah Suro sak lajengipun Mbak Betty
4: nggih Budi Wijo nggih tambahan minggu engkang badhe dateng pesen gending lere-lere
3: sumbang si oje oh, matur nuwun Bu Dwijo Mbak Uyut Pak Kasyono monggo monggo
6: uyon uyon seton dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger sariro lekerces
3: huya
4: sonten
6: Mas Gilang Sutawiyoso
3: nggih Pak Kasyono sugeng sonten
6: Pak Kasyono Bulawen Telogadi kinton salam katur Ibu Tuti Njogoyudan
3: ngaten
6: Ibu Tini Nitip Rayan
3: Nji.
6: Ibu Sri Utami wonten ing sakwetan
3: kampus isi ngaten nggih.
6: Ibu Dwijo Karang Mojo.
3: Nggih, sinten malih?
6: Wonten ing Patuk.
3: Ngaten.
6: Ibu Tarmi. Ibu Mami Sartika.
3: Nggih.
6: Ibu Rukun wonten ing RRI Prompat Ngayogyakarta.
3: Nggih.
6: Sugeng sonten sugeng midhangetaken mugi kagem panglipur sak mentawis mengkaten.
3: Matur nuwun nggih, Pak Kasyono nggih sugeng sonten. Salajengipun
4: Pak Sambiyono sugeng sonten uyon-uyon seton
3: nyanyi
4: sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger sari to salam sega, sehat kagem Mas Gilang Mbak Betty
3: ugi
4: kagem sedaya ingkang midhangetaken mugi tansah bahagia mulya
3: saking
4: Pak Sambiyono
3: amin.
4: Sedaya Plumbon Kulon Progo khusus kagem Pak Sukabjo Mojohuro Sri Harjo Imogiri mugi Bagaswara sehat lahir batin sugeng midhangetaken uyon-uyon seton nggih.
3: Matur nuwun nggih menika katerakan gending rumbin nggih Mbak Betty. Wonten ladrang Sekar Gadung minggah Ketawang Tarupolo Slendro Menyuro kalajengaken wonten ladrang pariwisata Slendro Songo lan gending menika minangkani pambutan saking Pak Sukab, Bu Sri Utami lan ugi Pak Supoyo lan katerakan tempatan Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Sumangga Sutresna Budaya katerakan sugeng midhangetaken.

0: Kampung Gamelan, Yogyakarta, merupakan tempat tinggal abdi dalam gamel yang bertugas mengurus kuda milik sultan. Secara administratif, kampung ini berada di wilayah Kelurahan Panembahan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Warga Kampung Gamelan memiliki budaya gotong royong yang masih terjaga dengan baik. Gotong royong atau kerja bakti rutin dilakukan oleh warga di minggu pertama setiap bulan. Kampung Gamelan ini merupakan satu di antara kampung yang berada di dalam benteng keraton yang menjadi pusat dari perkembangan kota Yogyakarta.
1: Gawekke sisan kopine, Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, Sutresno butuh sampun katuraken ladrang sekar gadung minggah ketawang taru polo slendro menyuro ugi ladrang pariwisata slendro songo lan Sutresno budaya monggo tasih wonten wekdalipun ing mangke tasih wonten kali gending malih monggo menika wonten gending gambir sawit sembuh hilang slendro songo ugi langgam caping gunung slendro patet songo monggo monggo saged pun bilih nggih Sutresno budaya. Wonten telepon pun bika malih wonten gangsal sekawan 0333 monggo monggo Mbak Betty.
1: Sugeng santan uyan-uyan seton.
2: Sugeng santan uyan-uyan seton.
1: Nggih, Mbak.
2: Uyan-uyan seton. Dang esuk mo rapi yuswa. Nyanya kersaliro. Rekerses.
0: Iya. Yeah.
2: Mas GL.
0: Halo Mbak NY.
2: Halo Mbak BT.
0: Iya. Sugeng santen Mbah Noyo.
2: Sehat ya.
0: Pangestunipun Mbah Noyo ki sehat ya Mbah?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah darak remen Mbah.
2: Gendingnya apa Mas?
0: Gendingnya mangke menika ladrang gambir sawit ugi langgam caping gunung slendro Patet Songo.
2: Caping gunung ya aku.
0: Caping gunung ya Mbah.
2: Aku ini pesen apa ya Mas Lali aku?
0: Pesen apa? Bakso apa soto?
2: Apa Mas Lali aku?
0: Apa Mbak?
2: Saku sesok pesen anu gendeng pangatak wey.
0: Pangatak Mbak?
2: Matak.
0: Oh jih, pangatak ngerti nih Mbak?
2: Jih, ini tak bonceng Bu Seutami karo Pak Sudar ya mau komplit.
0: Komplit-plit ya Mbak?
2: Komplit.
0: Jih.
2: Pokoknya, misalnya gimana, sugeng menikmati uyan-uyan beton
0: kan.
2: Minggu Mas bilang karo Mbak Betty.
0: Inji Mbak.
2: Saya tugas.
0: Matur nuwun.
2: Sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun Mbak Noyo kalau Inji.
1: Sugeng santen uyan-uyan seton.
0: Monggo.
1: Sinten iki?
3: Pak Gigul.
0: Mangga-mangga Rama Tujo niki.
3: Nggih.
0: Sugeng santen Rama Tujo Subagya kalian ibu menika.
3: Nggih, nek lebih wonten pitik.
0: Oh, lak ngaten mangga-mangga Rama Tujo. Tas pundi?
1: Masak.
0: Oh, angge niki ketoke.
1: Buat makan sore nggih.
0: Sami sehat nggih Rama Tujo kalian ibu.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat Pak.
0: Inji wis tenan ben Rama Tujo. Monggo monggo Rama.
3: Nyuwun nyuwun setan. Anggur sopo. Ratu Yuswa. Nyanya kersari.
0: Lekerces. Oh iya.
2: Itu sampai padang bulan nggih.
0: Teman buat kerja apa tuan apa anje?
3: Jadi, Kindun.
0: Mangga.
3: Ya, Bu Sri Utami, Kang Mbah Noyo, Nabi Mawon.
0: Ji.
3: Tentu bagian itu, Bu Sri Utami, Bu Sakinam, Bu Brijo, Bu Supriyati, Bu Yain Marte, Pak Wening.
0: Ji.
3: Lajeng Pak Yanto Tandiaban, Pak Yusen, Pak Dono, Bisa Lama, Bu Yurati, terus Bu Tini, lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo, Jirup, Ajeng Ki Joko Budo, Ki Joko Karno, Pak Jaimin, Ajeng Bu Pipit,
0: Ajeng
3: Bu Tarmi, Bu Yayu, Dalang Paris, Bu Yayu Weni, Mas Yusi Weni ini.
0: Oh ngaten, Ji.
3: Saya ini pun Oma Sipul.
0: Oh nggih. Lah ngaten, Ji. Sedaya mawon. Oh, wonten ing Gudian. Oh, jalan Gudian.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Rama Tujo Subagya kalian ibu wonten ing Bali menika. Bambang Lipuro.
1: Oh, nggih, Bambang Lipuro.
0: Nggih, mangga.
1: Sugeng santen uyan-uyan seton.
4: sugeng sonten yan sinten
1: Daniel Sukma
4: Devi Damayani saha Mas Gilang Sutawiyono
5: Iji sugeng sonten Mbah Lurah niki Sami sehat Mbah Lurah
4: Alhamdulillah Mas Gilang
5: Alhamdulillah Pangestunipun Mbah Lurah
4: nggih nderek kinten-kinten nggih
5: Ah monggo monggo
4: Katam Ben Romo tujuh sebagai sah ibu.
5: Ji.
4: Pak Sutar Dahlan ni wow keselamatan tu lah.
5: Ji.
4: Ini orang tidak ni.

0: Kagem sedaya pandemen uyon-uyon seton matur nuwun. Salajengipun monggo Mbak Betty.
1: Pak Prastangkrang nggih. Assalamualaikum Mbak Betty lan Kang Mas.
0: Waalaikumsalam.
1: Gabung uyon-uyon seton nggih saking Prasojo Tangerang.
0: Monggo.
1: Badhe kinten-kinten kagem Pak Agung lan Pak Parjono ingkang nembe ngopi. Monggo sugeng midhangetaken dan sugeng laras kagem ingkang nembe siaran sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Pras menika nggih salajengipun ugi wonten Pak Asari nggih menika nggih sugeng sonten uyon-uyon seton menika nggih Mas Gilang Mbak Betty kula Bapak Asari mantingan menika nggih minggu ngajeng nyuwun gending kutut manggung wolak-walik kintun salam kagem Ibu Sri Utami, Bu Dwijoy, Bu Agianti, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi ugi wonten Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Yusiru, Mami Sartika, Bapak Jingadiono Pak Rimbang, Pak Yanto Candi Abang, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Rian Peyek, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Ki Bandung Bondowoso, lan ugi kagem sedaya pamit banget perompat sonten menika matur nuwun.
1: Dari Pak Heri Sar
0: Jono, nggih monggo.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton, sugeng sonten Mas Gilang Sutan.
0: Nggih, sugeng sonten.
1: Gendingipun dherek ingkang sampun kacawisaken keparing pinten salam dumateng Bunda Dwijo, Bapak Heri Wening, Ibu Agianti, Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, Bapak Triharjito saha sedaya sutresna budaya ingkang midhangetaken uyon-uyon seton dumateng Mas Gilang Sutawiyoso saha Mbak Deti. Ngaturaken sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna matur nuwun saking kula Heri Sar Jono Murangan.
0: Matur nuwun Pak Heri Sarjono. Salajengipun menika wonten Ibu Tarmi, monggo Bu Tarmi menika ngintun voice note.
2: Uyon-uyon seton dangir sukmo ngrabek yuswa nyenyeger saliro. Ekerces. Mas Gilang.
0: Nggih Bu Tarmi monggo monggo nggih.
2: Gending nggih lan mawon kanan Mbak Betty kalian Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Tunggal kagem Bunda Dwijo
0: sekalian
2: Ibu Bapak Supiran sekalian Ibu Pak Ardi, Ibu Supriyati, Ibu Karsipi
0: Ngaten.
2: Pak Nardi Mursari, Mbah Mus Tanjung Pinang Pak Wagio, kalian Ibu Warsini
0: Yang
2: Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun
0: Matur Nuwun Bu Tarmi Jitan Sasya, Tuki Pak Supoyo Monggo
3: Uyon-uyon seton Mas Gilang Sutawiyoso lan Mbak Bu Mbak Pak Semi Prabowo.
0: Ya, Pak Supoyo. Monggo.
3: Gendingipun manut mawon.
0: Nggih.
3: Setungajeng kula nyuwun kinanti padang bulan.
0: Ngaten nggih.
3: Assalamualaikum. Kagem Bu Tuti Joko Yutan. Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Ngabiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Wedo, Ki Wawandaka, Ki Rindang, Ki Kumbo Karno, Yang Buas, Romoyu, Ki Resi Seto, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu
0: Tiani,
3: Bu Cutarmi, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Sas, Anunipun salam-salamipun kagem sedaya mawon.
0: Matur nuwun Pak Supoyo. Salajengipun wonten Mami Sartika monggo.
4: Gilang Supoyoso.
0: Nggih Mami.
4: Wong ayu Mami Sartika dere uyon-uyon.
0: Monggo.
4: Lengkang sumawis kok.
0: Oh nggih.
4: Kok kaya kados wau nika.
0: Nomor
4: setunggal nggih. Katuntun kagem Mbah adik kula Tutik Sutirta ning Mbah Noyo. Putwijo terus konten itu konten Bang Udin terus sederek kula konten Mas Wawan Baka Pak Kasiono Pak Tupar Pak Untung dan kagem Bapak Wikati Pak Sriwi
0: Pak
4: Setoyo Kemawon
0: Matur nuwun Mami Sartika muah Pak Tumidi monggo
5: atur salam
0: monggo Pak Tumidi
5: Pak Yono Pak Tasio Pak Sumar kajeng Pak Supono Pak Haji Nasio kajeng wonten Pak Suro
0: ngaten
5: dulur kajeng wonten Pak Sidi kajeng wonten
0: Matur nuwun Pak Tumiti tansah sehat menika. Salajengipun menika wonten Mbah Glendi monggo Mbah.
6: Sugeng sonten.
1: Sonten.
6: Lan kaliyan Mbah. Sugeng
0: sonten nggih.
6: Mbak. Jadi kalau dalam bisa mas.
0: Monggo Mbak Glendy.
6: Yang itu dalu nopo me. Gladek glinding.
0: Gladek glinding
6: je. Nai bosan ke? Ini monggo ni ke kene ke? Kalau ni dek Mbak Bu bagian di wang. Kenun kenun Mbak Tali.
0: Sinten malih, Mbak.
6: Buat nanti yang jual kontol ini iki. Eh, oleh langsung sedoyo kemawon,
0: Mbak. Sedoyo kemawon.
6: Yang malih.
0: Nggih, matur nuwun Mbak Glendy tansah sehat, nggih. Sudah semuanya Mbak Betty nggih. Sampun sedoyo menika matur nuwun sangat kantor Dumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing Kiaran uyan-uyan stan-stan menika ingkang sampun nyawiji lumantar telepon gangsel sekawan 0333 lan ugi lumantar WhatsApp 089 gangsel 09 sekawan-sekawan 066. Matur nuwun dumateng Sutresna Budaya lan mbok menawi wonten pamundutan gending-gending dhek saged kula pinanggani nyuwun pangapunten sanget awit winatesing wekdal mboten menika nggih Sutresna Budaya. Lan Sutresna Budaya minangka gending ingkang pungkasan menika badhe katuraken nunggaling gending Gambir Sawit Sembogilang Slindro Songo. Kalajengaken langgam caping Gunung Slindro Padhet Songo lan ngiras pantes minangkani pamrutan saking Romo Ngadiono, Mami Sartika, Ibu Supriyati, Mbah Noyo, Mbak Yeni lan katur dumateng Sutresna Budaya wonten ing pundi kemawon. Ing wusana kula Gilang Sutawiyasa
1: Beti Damayani pamit nggih.
0: Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton wekdal candhaipun. Nuwun nuwun matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Lurah Petahana maju dalam pemilihan Lurah Serentak di Kabupaten Gunung Kidul. Ia diwajibkan untuk mengambil cuti sejak resmi ditetapkan sebagai calon Kepala Bidang Bina Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Kalurahan DPMKP 2KB Gunung Kidul Kriswantoro mengatakan aturan teknis pelaksanaan pemilihan telah dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Gunung Kidul Nomor 44 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Gunung Kidul. Pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan anggaran sebesar 2,6 miliar rupiah untuk menunjang seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan. Beralih ke informasi lain, perbaikan jalan rusak di kawasan industri Semin dilanjutkan pada tahun ini. Keterbatasan anggaran membuat proyek perbaikan tidak dilanjutkan pada 2004 dan 2025. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengalokasikan anggaran 1 miliar rupiah untuk menangani ruas jalan yang menghubungkan Kalurahan Bangunsari dan Kapanewon Semin dengan wilayah Tobong di Kalurahan Sambirejo Kapanewon Ngawen. Kepala Bidang Bina Marga DPU PRKP Gunung Kidul Wadiana mengatakan ruas jalan di kawasan industri Semin dengan panjang sekitar 3,5 km. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ingkang amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.

Sudrasno budaya muslimin muslimat sampun kabiyarso kumandanging azan maghrib kagem wewengkon ngayuk Yogyakarta sakiwa tengenipun kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib. Mugi amal ibadah kulawan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Sutresno Budoyo, terima kasih matur nuwun panjenengan tasih keparingnya wiji kalian program 4 RRI Yogyakarta. Radio hingga ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz, AM 1107 kHz. Anda bisa juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui streaming di rri.co.id. Hari ini hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Saya Miska Pambudi temani Anda hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Wontene dicoringkan peringaturaken, sesaat lagi kami hadirkan sajian lagu-lagu langgam Jawa dan juga informasi tradisi adat istiadat dan budaya. Pukul 19 hadir sejenak kenangan bersama, nanti bersama Mus Mulyadi. Selepas itu ada Bangun Deso. Pukul 20 waktu Indonesia Barat hadir BBC Banjolan Bericode, dilanjutkan dengan Gending Patalon, dan selepas Gending Patalon seperti biasa pukul 21 waktu Indonesia Barat malam Minggu Anda kami temani dengan sajian Ring Gitu Wacucal Stalunatas. Bangke tipe tindakan dalang Ki Seno Nugroho Gandhi Beperlampan Alap-alap Soko Salyo nggih menika Rono Jeringa Dicoro dalam menika dari saat sekarang hingga esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saudara-saudara putu, kami berharap Anda senantiasa setia bersama kami, dan kami berharap juga Anda berbahagia bersama keluarga dimanapun saat ini Anda berada, baik di rumah, di dalam perjalanan, maupun di tempat aktivitas. Meskipun malam minggu Anda aktivitas, tetap semangat. Mudah-mudahan harapannya tentu hasilnya seperti yang sudah Anda agendakan dan juga rencanakan. Yang perjalanan senantiasa berhati-hati, karena meskipun libur sekolah sudah usai, tapi tetap berhati-hati. Ini malam minggu, orang ada yang memanfaatkan untuk sekedar melepas lelah setelah seminggu beraktivitas, atau ada orang yang dari luar Jogja, putra-putrinya sekolah di Yogyakarta, di DIY begitu ya, dan memanfaatkan waktu malam minggu sebelum kembali ke tempat mereka beraktivitas lagi. Mereka akan menikmati malam minggu bersama keluarga gitu ya, di seputaran kota Jogja maupun wilayah yang lain. Silakan untuk hati-hati yang di jalan, berbagi juga dengan pengendara yang lain, patuhi rambu-rambu dan juga marka jalan. Baik, segera kami temani Anda di mata acara berikutnya, sajian langgam Jawa dan juga ragam informasi tradisi adat istiadat dan budaya. Nanti informasinya masih seputar senjata tradisional ingkang wonten ing Indonesia. Ingkang mari katuraken menika lakon ingkang kesepisan wonten langgam kangen, kalajengaken kalian langgam dadi ati.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Mengucapkan kata urang dapat membingungkan jika bertemu dengan orang Jawa dan orang Sunda.
2: Enak betul urang ini.
1: Urang dalam bahasa Jawa berarti udang, sementara dalam bahasa Sunda berarti saya. Jika kalimat tadi didengar oleh orang Sunda akan membingungkan, karena itu berarti saya makan saya.

Sudar sinau butuhnya sambut ngabiar so langgam kangen kalian langgam hati-hati. Informasi ini pun menikah tasi ngelajengaken babakan senjata tradisional yang ada di Indonesia. Kalau di perjumpaan yang lalu kita menghadirkan senjata yang ada di Sulawesi je. Malam hari ini kita lajengaken senjata tradisional saking Maluku. Wonten ingkang dipun sebat parang salawaku adalah senjata tradisional yang berasal dari Maluku. Senjata ini terdiri dari parang, yaitu pisau panjang, dan salawaku atau perisai. Selain digunakan untuk berperang, senjata ini juga dimungsikan untuk berburu binatang di hutan. Selajengi pun menikah Maluku Utara, kalau Maluku, sama menikah Maluku Utara, senjata tradisional masyarakat Maluku Utara sama dengan yang ada di Maluku, yakni parang salawaku. Ini kunci satu senjata tradisional yang ada di Indonesia dari Maluku ada parang salawaku juga di Maluku Utara. Wangsul wonten tetembangan, wonten langgam asmoro kalian langgam ojo ngece.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Sutrisno butuh panjenengan tasih midhangetaken teman-teman langgam Jawi, ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya nggih. Nglajengaken babagan senjata tradisional kalau wonten Maluku ugi Maluku Utara, salajengipun wonten Papua menika wonten senjata tradisional tombak. Tombak termasuk senjata tradisional masyarakat Papua seperti suku Dani. Panjang tombak umumnya ada di antara 2-3 meter. Senjata ini biasa digunakan berburu dan untuk berperang mempertahankan atau merebut wilayah kekuasaan. Biasanya, tombak Papua terbuat dari batang bambu dan batang nibun dengan mata tombak terbuat dari kayu besi atau batang pohon pinus. Namun, banyak juga yang membuatnya dengan bahan logam. Tombak juga ada di Papua Selatan. Senjata tradisional dari Provinsi Papua Selatan adalah tombak yang terbuat dari kayu yang mudah ditemukan di alam. Biasanya mata tombak akan terbuat dari batu kali yang diasah hingga tajam. Ini konci senjata tradisional tombak ingkang wonten Papua ugi Papua Selatan. Tembang selajengipun wonten langgam Maeso Jenara kalian langgam luntur.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Palembang.
1: Selako bayangan emas.
0: Artinya, selaka bayangan emas. Ungkapan nasihat agar mau mengakui keadaan yang sebenarnya tanpa harus mengakui apa yang bukan jadi milik sendiri.

Langgam luntur, kalian langgam Maiso Cenar. Masih dengan formasi senjata tradisional yang ada di Indonesia, kita memasuki informasi senjata dari Papua aja. Kalau tadi ada tombak dan juga dari Papua dan juga Papua Selatan. Selanjutnya pun wonten pisau belati, ini di Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Pisau belati memiliki ujung yang runcing dengan kedua sisi yang tajam. Kesamaan budaya di Papua dan Papua Barat bisa dijumpai dari senjata tradisionalnya, yakni pisau belati. Dan selanjutnya dari Papua pegunungan ada panah. Ini di masyarakat Kecamatan Kurulu mengenal dua jenis bentuk panah, yakni panah supa sebagai panah yang dipakai untuk berperang dan panah wanwakiwi yang dipakai untuk berburu burung. Di mana yang membedakan kedua panah tersebut adalah bentuk panahnya. Kurulu merupakan sebuah distrik di Jayawijaya ya, di Papua Pegunungan. Senjata ini sering digunakan sebagai alat perang dan berburu dari nenek moyangnya. Namun saat ini panah tidak lagi hanya untuk berperang dan berburu, melainkan sebagai salah satu alat olahraga. Kemudian di Papua Tengah, ini ada senjata tradisional Papua Tengah sama dengan Papua, yakni busur panah. Umumnya busur panah terbuat dari bambu dan kayu. Ngatan je, ini tadi senjata tradisional yang ada di Maluku, Maluku Utara, kemudian Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Wangsul wonten tembangan. Salajengipun menika tembang ingkang pungkasan nggih wonten kalih tembang. Nggih menika langgam piye janjine kalian langgam layang katresnan. Kita pungkasi pembagian wonten wekdal dalu menika. Wonten ing acara lagu-lagu langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Matur nuwun, sugeng dalu.

0: Rumah Adat di Nusantara.
1: Honai atau biasa disebut rumah Onai adalah rumah tradisional masyarakat Papua, khususnya suku Dani. Dalam bahasa Papua, Onai artinya rumah. Bangunan rumah Honai berbentuk bundar atau lingkaran, lengkap dengan atap setengah lingkarannya. Makna dari rumah Honai adalah satu kesatuan dan satu hati dalam pemikiran yang sama. Rumah adat ini juga menjadi simbol harkat dan martabat bagi suku Dani.
0: Rumah adat di Nusantara.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripi.
1: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
2: Pawartos wanci jam 7:00. Sutresno Butoyo, Pemerintah Kabupaten Sleman Tembayatan kalian Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta nindakaken penguatan gayut kalian kasus korupsi ing sektor pengelolaan tanah kas desa utawi TKD. Kanthi cara sosialisasi regulasi, nindakaken pengawasan, ugi paring hukuman dening para oknum pelanggaran tanah kas desa. Kejawi saking menika, transparansi, akuntabilitas, ugi partisipasi warga masyarakat kedah katindakaken, supados mboten wonten malih oknum-oknum korupsi tanah kas desa. Pawartos salajengipun, Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ngawontenaken sinkronisasi kewenangan antawisipun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kalian Pemerintah Kabupaten lan Kota. Pangajapipun, koordinasi pembangunan infrastruktur lintas wilayah sageta katindakaken kanthi lancar. Berkawis menika kawiwitan saking wewengkon Kabupaten Bantul, awit wontenipun salah setunggaling proyek strategis kadosta Bandara Yogyakarta International Airport, jalur jalan lintas selatan utawi JJLS, Kelok 23, ugi pengembangan jaringan irigasi pertanian. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutrisno Putu, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Program 4 RRI Yogyakarta ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Kita berjumpa di sejenak kenangan bersama kali ini bersama Mus Mulyadi ya. Dan lagu-lagu Mus Mulyadi akan saya hadirkan hingga nanti pukul 19 lewat 40 menit. Dan baik, segera kami hadirkan lagu pertama, Pantai Selatan.

satu nomor lagu Pantai Selatan dan Mus Mulyadi, ya, seorang penyanyi keroncong senior, ya, yang meninggal di tahun 2019. Merupakan salah satu seniman keroncong tanah air dan telah mengeluarkan beberapa hits pada eranya, ya, dan kiprahnya dalam industri permusikan tentu banyak mengalami pasang surut. Mus Mulyadi sendiri dilahirkan di Surabaya di tahun 45 dan merupakan anak ketiga. Bakat seni yang mengalir dalam dirinya ini merupakan warisan keluarganya, ya, dan Mus Mulyadi mengikuti jejak ayahnya dan memilih untuk bermain gamelan, sedangkan saudaranya yang lain memilih berkecimpung di dunia tarik suara. Sejak kecil Mus Mulyadi terbiasa dikelilingi seni musik, ya. Mus Mulyadi tumbuh bercita-cita untuk menjadi seorang musisi. Lagu berikutnya Rindu dan Impian Semalam.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal. Silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong, ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.

0: Mus Mulyadi sebelum terjun sebagai penyanyi, Mus Mulyadi terlebih dahulu membentuk band yang dinamakan Irama Puspita. Namun tidak bertahan lama, Irama Puspita pun band yang dibentuk bubar ya, dan Mus Mulyadi kemudian bergabung di satu band Arista Birawa di tahun 64. Kemudian mengeluarkan album bertajuk Jakarta Rob di tahun 1965. Selepas itu, selang 2 tahun berikutnya, Mus Mulyadi kemudian meninggalkan bandnya untuk pergi ke Singapura untuk mencari kesempatan berkarir di negeri itu. Kemudian di tahun berikutnya, Mulyadi pun kemudian mencoba menggali peluang lainnya ya. Ia pun menciptakan lagu hingga terkumpul sejumlah 10 lagu, di antaranya Sedetik Dibelai Kasih, Jumpa dan Bahagia. Kemudian Mus Mulyadi bersama rekan-rekannya membentuk sebuah band bernama Eksotik, dan Mus Mulyadi bermain bass sekaligus sebagai vokalis. Di tahun 1971, Mus Mulyadi sempat bergabung ke dalam band bersama Arianto di The Favorite Group ya, dan band ini mendapat tempat di hati masyarakat, dan band ini menjadi yang terpopuler dan menjadi legenda musik Indonesia. Lagu berikutnya, Re Ayo Re dan Sipating Menungso.
1: Oh alah, malam minggu duit gak gablek, sirsiran ya durung duit. Ya apa enak ya, wis ngene, enak-enak perapatan yang nemani konco-konco.
2: Cak, woy si Mus.
3: Oh iya.
2: Mus, mana nyanti Mus? Anak melaku Mus.

0: bisa cingur di sini, Bos. Ini kemen cingur. Wah, itu susunan gini, Bos.
1: Enggak ada. Ayo, ayo. Oh, ayo.
2: Iya. Ke mana wetan-wetan?
1: Rame mesti gue cayu
3: aja. Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
4: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh, Jeng, baca status temanku di media sosial.
3: Mana?
4: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker? Huh? Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
3: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mau dicari dulu kebenarannya.
4: Tapi aku tetap takut, Jeng.
5: Lo. Ada apa toh ini?
3: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
5: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu. Dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
4: Iya, Mas RT benar juga. Malah, saya sekarang merasa lebih sehat.
5: Nah, makanya, Ses, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
4: Iya, Mas RT benar juga.
5: Nah, pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

Sudrasno Butoyo S2, nomor lagu ada Sipateng Menungso dan Re Ayore. Kita akhiri untuk sejenak kenan bersama malam hari ini, ada Gendrung Brawanayu dan Sembrono. Selepas sejenak kenan bersama, kami hadirkan Bangun Deso.

0: Ngapa ten no? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kepiye? Bu. Mrene Bu.
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Cih, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi contoh boten sae. Boten Pak niku. Gati kasih.
0: Seneng aku duwe bojo pinter kaya kowe seneng arep cara ngomong gratifikasi kleru sing tegese kuwi wewean seko pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia Bu.

Sutresno budaya ngaturi pambagio wilujeng. Sugeng pepanggen malih wonten ing atur giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang tansah nglelur budaya Jawi suara budaya Jogja. Wonten ing wekdal menika sesarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso. Lan sak menika kula sampun sesarengan kalian Roko Mas Muhammad Ilham Firdaus. Panjenenganipun kagungan usaha Rumah Tahu Bakso. Mas Ilham ingkang minangka larenem tasih mahasiswa kuliah ing Universitas Negeri Jakarta wonten ing jurusan manajemen. Kanthi menika Mas Ilham kagungan greget dos pundi produksi tahu bakso ingkang sampun kawiwitan dening ingkang bapak saketo berkembang lan sansaya majeng. Pramila sumangga tansah pun pidhangetaken wawan pangandikan kula kalian Roko Mas Ilham Firdaus, owner utawi pemilik saking rumah produksi Rumah Tahu Bakso.

0: Ya, sutresna budaya menika kula sampun wonten dalemipun. Niki kadang kula anem Mas Ilham Firdaus. Menika owner atau pemilik rumah produksi Rumah Tahu Bakso. Niki sampun kalian Mas Ilham. Mas Ilham, Pak Warto sehat?
1: Nggih, sehat Mas Ilham.
0: Nggih, wah niki tambah lemu niki.
1: Mas Ilham caket mawon.
0: Nggih, Mas Ilham, niki mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu tentang rumah produksi Rumah Tahu Bakso. Namanya kan Rumah Tahu Bakso menika nggih. Mungkin saya diandharaken rumiyin menapa menika Rumah Tahu Bakso.
1: Nah, sebelumnya awalnya itu untuk Rumah Tahu Bakso itu kalau secara konteks atau secara resminya untuk okay. Tahu Bakso, Rumah Tahu Bakso itu berdirinya tahun 2024. Akan tetapi sebelum itu ada awalnya kayak semacam asal usul kenapa Rumah Tahu Bakso ini berdiri. Nah, dulu orang tua saya itu bekerja di salah satu hotel di daerah Solo. Nah, itu
0: bekerja di hotel.
1: Iya,
0: sebagai
1: koki dulu.
0: Oh, chef koki itu nggih. Oh, jadi memang itu bapak nggih.
1: Ya,
0: berarti memang bapak udah pinter masak lah kasarnya.
1: Masak, nah itu kan tahun 2012 pensiun. Nah itu setelah pensiun itu bingung mau ngapain. Nah terus habis itu orang bapak itu buat usaha-usaha kayak snack gitu. Jadi snacknya itu ada bermacam-macam seperti bakso, galantin, pokoknya semuanya yang berhubungan dengan makanan itu dapat di custom atau dapat di istilahnya dibuat gitu.
0: Jadi istilahnya menerima pesanan.
1: Iya, menerima pesanan. Kalau dulu sebelum 2024 itu semuanya diterima. Istilahnya kalau orang-orang itu mau misal pesen ini buatin bakso, bisa buatin galantin, bisa.
0: Idem-idem ge kegiatan bapak setelah pensiun, istilahnya gitu awalnya.
1: Ibu itu menyarankan ya udah buat macam usaha snack atau menerima pesanan lah gitu. Terus tahun 2024, nah itu saya sendiri karena udah dari 2024 itu saya udah kuliah di UNY dan saya mengambil jurusan manajemen dan konsentrasinya itu di kewirausahaan.
0: Linier.
1: Iya, cocok linier. Terus ya udahlah, ini kayaknya difokusin di tahu bakso aja. Jadi tahun 2024 itu ya udah kita fokusin di tahu bakso aja. Jadi istilahnya pelopornya itu juga saya sendiri. Jadi saya buat tahu fokus di tahu baksonya.
0: Terus istilahnya diresmikanlah berdiri itu tadi Rumah Tahu Bakso. Nah, tapi kenapa Mas Ilham? Kenapa memilih usaha tahu bakso itu? Tadi kan maksudnya kan menerima mungkin bisa galantin, bisa snack-snack yang lain gitu. Yeah. Tapi kenapa setelah 2024 itu Mas Ilham juga memutuskan udah kita bikin Rumah Tahu Bakso aja. Kenapa tahu bakso?
1: Kenapa tahu bakso? Nah, itu sebelum itu juga ada cerita lagi. Nah, tetangga-tetangga itu sering main di Semarang. Nah, main ke Semarang terus bilang, "Wah, kalau tahu bakso dari Semarang nanti karena dia udah mempunyai nama, nah itu harganya relatif agak tinggi itu." Jadi terus dari sinilah Rumah Tahu Bakso ini masalahnya dari situ. Jadi istilahnya di Jogja itu kan belum banyak belum banyak tahu bakso yang berdiri. Nah itu terus akhirnya terus Rumah Tahu Bakso ini muncul untuk mengatasi masalah itu. Jadi dari tahu-tahu itu bilang, "Oh yaudah, tahu baksonya
0: pesen tempatnya Mas Ilham aja gitu."
1: Kita emang karena baru UMKM ya harganya emang di bawah dari yang harga yang
0: pasaran.
1: Iya, yang sepasaran di
0: lebih rendah lah, relatif lebih rendah dan bisa terjangkau oleh teman-teman dan tetangga-tetangga di sana. Jadi awalnya memang merespon kebutuhan tetangga-tetangga tadi yang mungkin sering
1: bermain ke
0: Semarang yang di sana juga sudah terkenal tahu baksonya.
1: Sudah terkenal tahu baksonya, jadi ya dari situlah yaudah kita buat tahu bakso. Awalnya itu tahu bakso Rumah Tahu Bakso ya cuman beberapa varian aja, jadi kayak cuman ayam, sapi, dan mix gitu.
0: Kalau sekarang
1: setelah 2025 awal itu kita sekarang ada varian yang isian
0: isiannya apa nih?
1: isiannya biasanya ada 6 nih. Jadi
0: ada 6 jenis isian.
1: Ada 6 jenis isian.
0: Napa mawon niku?
1: Jadi yang pertama isian varian keju.
0: Oh, ya, iya iya.
1: Kedua ada bon, terus ada sosis, daging cincang pedas, daging cincang gurih biasa.
0: Berarti memang inovasi baru itu ya.
1: Iya.
0: Nah, kenapa memilih ada isian warna-warna ini tadi? Nah. Karena kan memang sebenarnya kalau sering tahu bakso yang sering saya temui sendiri kan ya cuma tahu lo bakso gini. Ya. Tapi kenapa Mas Ilham bisa kepikiran diisi keju, nonton abon, nonton apa mau daging kincang nih kok? Nah, kenapa Mas Ilham?
1: Nah, ini ya karena tahu bakso itu kan kalau secara garis besarnya itu tahu bakso itu emang menyeluruh buat seluruh segmen, jadi buat masyarakat istilahnya anak kecil, orang tua.
0: Pasarane kabeh dodoyan tahu bakso ini.
1: Karena itu kan varian yang original
0: ya.
1: Semua orang bisa menikmatinya lah. Nah, kita karena kita sekarang mau membidik segmen pasar yang berbeda, segmen pasarnya khususnya anak-anak muda yang suka yang istilahnya mencoba inovasi dari
0: rasa-rasa aneh, baru-baru gitu-gitu
1: ya. Nah, makanya terus kita bidik segmen di pasar yang anak muda itu kita masukkan nih varian isian seperti ada tadi telur, keju dan segala macam gitu.
0: Kalau produksinya Mas Ilham, misal dalam sehari gitu, bisa memproduksi berapa banyak tahu bakso?
1: Kalau biasa itu 1 ember. 1 ember itu ada sekitar 240 biji tahu bakso biasanya. Karena dari pemasoknya itu ngasih kita requestnya 1 ember, jadi itu jadi satu harinya itu sekitar 240. Ada kadang ada kita apa namanya kita stok dulu, terus buat penjualan yang besok. Terkadang juga udah habis duluan. Jadi rata-rata yang per harinya ya kurang lebihnya segitu.
0: Kalau dari tantangan terbesarnya Mas Ilham dalam tentunya menjalankan usaha rumah produksi tahu bakso ini apa? Mas Ilham kan juga tadi dari manajemen UNJ, mungkin lebih tahu juga.
1: Sebelumnya bercerita lagi ya terkait rumah tahu bakso ini, karena misinya itu kita itu sebenarnya usaha tahu bakso itu ada istilahnya ada semacam misi yang berbeda dari yang lain.
0: Apa? Jadi kayak misinya apa itu?
1: Jadi gini, kalau basicnya usaha kuliner itu kan basic dasar dari usaha kuliner itu membuat makanan enak itu udah apa ya udah pakem istilahnya harus gitu ke suatu keharusan.
0: Betul,
1: membuat makanan yang enak itu suatu keharusan
0: ya.
1: Nah, dari rumah tahu bakso ini selain
0: enak
1: membawa rasa enak, kita juga ada sentuhan kreatif di dalamnya gitu. Jadi kayak kita itu sebelumnya itu jadi ada rumah tahu bakso ini ada dua karakter. Nah, dua karakter itu namanya Kano dan Rahu. Nah, Rahu itu mencerminkan orang umum lah, orang dewasa gitu.
0: Yeah.
1: Kalau yang Kano itu mencerminkan anak muda. Nah,
0: jadi anak mudanya.
1: Dari kedua itu nanti memunculkan menu. Jadi kayak memunculkan menu-menu
0: seperti yang disebutkan tadi, misalnya ada isian keju.
1: Nah, itu jadi selain itu jadi makanya usaha ini tuh sekarang karena terbilang karena baru ya, jadi kayak tahu apa masa apa namanya usaha kuliner tapi kok ada karakternya. Nah, itu kan istilahnya
0: hal baru lah kalau di dunia kuliner kayak gini ya, apalagi tahu bakso mungkin ya.
1: Apalagi tahu bakso kalau yang di luar-luar kan banyak apa ya tahu bakso ya membawa nama-nama sendiri gitu. Kita kan kayak membawa nama rumah dan ada karakternya, jadi ada yang spesifik, oh ini buatan siapa tuh aslinya. Nah, itu aslinya. Jadi kita karena usaha di istilahnya konsep yang baru, kalau kita itu nyebutnya itu bahasa manajemen itu blue ocean.
0: Blue ocean
1: itu lautan biru ya itu. Kalau lautan biru kerjain ke yang lautan biru itu kan harus tantangannya itu ya yang pertama itu memperkenalkan brand. Jadi ya brand ini kan karena brand baru ya, jadi orang-orang itu masih tanya-tanya
0: iki opo.
1: Nah, itu kan apa ini apa ya
0: tahu baru dengan ada siapa tadi, Kano sama Rahu tadi, dengan tahu bakso dengan varian-varian baru itu mungkin belum belum lumrah lah di mata masyarakat.
1: Ya itu tadi. Dan makanya kita juga dari ini terus tantangannya ya itu tadi, dari brand-brandnya kita juga ke depan itu mau memperkenalkan lebih jauh. Jadi kayak apa ya, kayak berceritanya emang koneksi emosional pelanggan itu emang kita sentuh. Jadi tantangannya terbesar sih itu sih, jadi kayak memperkenalkan brand ini ke orang-orang itu yang apa
0: belum kenal itu tadi ya,
1: terkenal belum apa ya, belum terlalu bisa ini menjangkau terlalu ya. Tantangannya yang terbesar itu.
0: Jadi banyak sekali inovasi yang dibuat dong berarti Mas Ilham.
1: Iya.
0: Seperti contohnya kan tahu bakso kan kasarannya cuma ya udah tahu bakso aja. Tapi kan tadi Mas Ilham dengan tujuannya untuk memperkenalkan ke anak muda, pasarnya juga anak muda tadi, ada inovasi-inovasi dengan keju, dengan isi-isian tadi berarti.
1: Betul.
0: Kalau dari strategi pemasarannya Mas Ilham yang dilakukan apa untuk selama ini? Mungkin di media sosial Mas Ilham kan dengan anak muda juga sudah dilakukan.
1: Ya untuk strategi pemasarannya selain kita, jadi kalau kita itu ada branding itu secara online dan offline. Nah dari kalau branding secara offline itu kita ada yang pertama itu ada banner penunjuk, terus ada papan penunjuk juga. Ada, nah selain itu kita brandingnya itu juga titip jual kita ke warung-warung, namanya apa ya, konsiasi lah, ke mitra-mitra lokal kita di sekitaran Gudian ini. Terus untuk yang branding secara online itu kita memanfaatkan Instagram, terus ada WhatsApp. Nah Instagramnya kita juga susun, jadi nggak asal-asalan membuat konten itu, nggak terus oh langsung yang penting upload, yang penting nggak.
0: Jadi kayak memang kita, dikonsep berarti gitu.
1: Konsep, misal kayak hari Senin kita ada di Instagram itu namanya Senin Serba Tahu. Nah, Senin Serba Tahu itu sebenarnya Senin Serba Tahu. Nah, kan kalau orang-orang awalnya mikirnya Senin Serba Tahu.
0: Serba Tahu.
1: Kan? Nah, itu kan Serba Tahu kan. Jadinya kita sedikit fun fact berkaitan dengan tahu. Jadi industri tahu, misal teman-teman tahu kedelai yang kita gunakan itu impor dari mana sih?
0: Unsur-unsur tahu bakso tadi nggih.
1: Iya, dari Amerika lah atau mana, nah kayak gitu. Jadi yang lain, misal kita dan nanti misal kita bisa deliver the order, terus kita channelnya itu gitu, atau tempat penjualannya kita ada di Shopee, Instagram, di WhatsApp.
0: Dan itu sudah dilakukan sih?
1: Sudah dilakukan, jadi kurang ya sama itu tadi, yang mungkin yang secara langsung kayak semacam udah itu belum ada.
0: Nah,
1: kita baru ada di mitra titip-titip jual sama yang dari Shopee.
0: Kalau harapan ke depan Mas Ilham tentunya untuk usaha rumah tahu bakso ini, apa nih harapannya?
1: Ya Mas Ilham, untuk harapan ke depan ya, yang pertama tahu bakso, harapan ke depannya itu yang pertama itu usaha ini bermanfaat orang lain.
0: Nah, itu yang pertama itu jadi bermanfaat.
1: Bermanfaat untuk ya untuk tim rumah tahu bakso sendiri,
0: atau
1: atau bakso sendiri dan bagi orang lain. Nah yang kedua itu harapannya rumah tahu bakso bisa bisa membuat dapur yang benar-benar proper. Jadi kayak kita dilihat dari teman-teman yang mau
0: berkunjung ke sana mungkin
1: itu bisa melihat itu langsung mengerti proses produksinya gimana.
0: Jadi kalau sementara ini di rumah terlebih dahulu ini, ya, baru di rumah, di dapur pribadi lah istilahnya gitu.
1: Pribadi, ya. Rencana terdekat ini mau buat
0: dapur itu tadi.
1: Terus yang harapan untuk yang jangka panjang itu mungkin membuat outlet. Nah, jadi kita ada outlet, tapi untuk konsep outletnya itu sebenarnya juga ada. Kita tetap melihat dari tren-tren kuliner yang sekarang itu, kan Mas Gilang tahu nih. Usaha kuliner sekarang itu banyak memakai kontainer gitu ya.
0: Betul, ya. Banyak sekali kita temui di pinggir-pinggir jalan itu gitu.
1: Sekarang itu kan banyak yang kontainer ya, Mbak. Mbak yang apa, yang di tempat apa namanya?
0: Kios
1: itu kan kan kontainer. Nah, kita mungkin besok untuk outline-nya itu kemungkinan konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin nanti dinantikan aja untuk outline-nya.
0: Oke, semoga tadi apa yang diinginkan tadi lekas tercapai Mas Ilham. Nah mungkin ini kalau mungkin dari Sutresno Budoyo ini yang mendengarkan, mungkin misal mau pesen atau mau berhubungan langsung dengan Mas Ilham bisa lewat mana, atau mungkin rumahnya ini di mana Mas Ilham produksinya, ini rumah ya, produksinya.
1: Tadi belum ini ya.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Masih tahu. Untuk kita itu untuk produksi itu di Gadak 9 RT 05 RW 22 Sitoluhur Godean Sleman.
0: Di Godean nggih.
1: Iya, kita karena produksi rumahan, nah kita juga di rumahan karena seperti tadi jamnya rumah tahu bakso kan awalnya rumah ya.
0: Dari rumah nggih.
1: Ya, bisa kemungkinan outline-nya juga kayak berbentuk rumah ya, nah, nah, cuman berbeda aja jamnya. Nah, itu di Gadak Sitoluhur Godean tadi. Nah, nanti atau bisa hubungi di WhatsApp kita ada di nomornya 0877-5722-2865. Untuk akun media sosial kita itu Instagramnya itu @rumahtahubakso dan Shopee juga sama @rumahtahubakso.
0: Nah itu buat teman-teman yang mau pesan bisa lewat situ, mungkin lewat Shopee juga bisa.
1: Besok WA dulu terus datang juga bisa, asal stoknya ada itu kita layani. Nah, kita buka sekitar jam 9 sampai jam 6 malam.
0: Oh, sampai jam 6 malam. Iya. Gitu je. Matur nuwun Mas Ilham atas waktunya ngobrol berbincang-bincang mengenai rumah tahu bakso. Semoga rumah tahu bakso sansaya laris. Amin. Ya, saya berkembang ya, gitu. Outlet-e niki mau saya terus patah melih ngaten nggih. Kula tak terus tumbas terus lah. Matur nuwun sangat Mas Ilham wektalipun
1: nggih. Bilang lancar
0: sanjaya. Amin, matur nuwun.
2: Sutresno Budoyo Mekaten wau awan pangandikan kula kalian Roko Mas Ilham Firdaus. Gayut kalian rumah produksi rumah tahu bakso kagunganipun. Mbok menawi dumateng Sutresno Budoyo ingkang badhe ngersakaken tahu bakso saking rumah tahu bakso menika, semoga saged sesambetan piyambak kalian Roko Mas Ilham, saged lumantar telepon kala wau lan utawi media sosial. Saged ugi sumangga tindak ing rumah produksinipun ingkang mapan wonten ing Dusun Gadak Sidoluhur Godean Sleman. Mugi-mugi tansah migunani mering sesami. Hilang sutawiyoso pamit mundur. Pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Enteng swasono dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono budaya panjenengan panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang leluhur budaya Jawi, suara budaya Jogja. Salajengipun kula dhahaken wonten ing giaran BBC Banyolan Mburi Codhe kanthi daharan ilmu kang nyoto karya reseping ati.
3: Iki rumah saku kok cerak-cerak arep korban ki kok isih ayem-ayem bae to bune?
4: Piye, Pak? Piye?
3: Iki kira mengkare sesasi rak wis arep korban to iki?
4: Yo, nah, Pak, kok iki mumpung Lombok lagi murah. Saiki tuku Lombok. Diko, sik tak jikoke duit. Engko iki saiki yo, nek iso langsung WA pomrono sisan tuku Lombok. Sesuk ndak selak entek.
3: Tuku Lombok saiki iki terus arep dikapake. Engko ming ra urung ming boso.
4: Ora murah banget iki. Murah.
3: Lah iya nek murah terus arep dileboke kulkas sesasi ngono kok kepiye?
4: Lah iya dikeke kulkas. Yo ora boso nang ning kulkas kok boso apa-apa iki nek ben rada awet iki kayak kulkas.
3: Ana Lombok kok wis ning kulkas sesasi ki wis ilang pedese tak kandani.
4: Ya ora.
3: Wah, kandani kok.
4: Ora ngaro. Ora ngaro
3: no. Ning beda. Nek Lombok sing seger karo Lombok ning kulkas kuwi engko beda nek digawe sambel. Yo, jo terus kulak. Saiki kok
4: lho lah sesok larang banget. Sesok iki sak jumprit ngono iso. Wingi sekilo iso 150 lho. Saiki iki lagi wingi 40.
3: Petang puluh?
4: Petang puluh hebu weh.
3: Wala iso tikel ya nek.
4: Lah iya tak Laning. Ora masalah nek aku kaya kulkas.
3: Ora apa-apa.
4: Ora apa-apa.
3: Kulkasnya dia ini yang kecil ya.
4: Tumbes.
3: Awa dewe nek tuku sekental pom lebu.
4: Ya ora sekental toh ya.
3: Lapi roh, lapi roh.
4: Lambene jedir ngomong-ngomong.
3: Nek jare murah tuku Lombok sekental sisan.
4: Ya ora sekental. Sak madya. Ning tetep awak dhewe kudu nyimpen nek ora sesuk nek kundaan mumet.
3: Nek digawe sambel sisan piye, Bu? Nih.
4: Dadi
3: digawe sambel sisan terus diwadahi cilik-cilik kono kae to. Kek engko
4: karo dikok siji
3: ngono kek pas didol sisan mumpung iki.
4: Ha iki kok rada mletik.
3: Aku
4: wis sida sekolah apa?
3: Aku ki yakin ngen-ngen wingi jagongan karo Pak RT kae nek kon sekolah.
4: Lah iya.
3: Nek kaya aku ki gandeng wis tuwa ki nggo sekolah ae ana sekolah dhewe manula ngono.
4: Lah kae sing wingi kae rasan-rasan arep daftar kae sido daftar ora tak takon.
3: Kae ki urung dong aku ya ming diuncal-uncalke soale Pak RT niwe yurung cetho jelas. Aku tak kose wong pinter-pinter kae. Aku tak ketemu Pak Dejoyo malam iki dijak guyon.
4: Tapi ya to wong wis di dingen-ngen Pak RT kudune nek ya pinter ngerti iki ki kudu ngene ya kudune ngerti to Pak.
3: Oh ning wingi ki ora ana kejelasan arep kepiye carane.
4: Ora jelas ngono.
3: Nah umpama ana ki aku arep sekolah sing ana kejuruan.
4: Jurusan apa?
3: Lah ya umpamane jurusan apa Solo.
4: So padake bis wae lho.
3: Lah iya ya apa
4: jurusane ora ngono kuwi.
3: Aku seneng ki nek jurusan ki jurusan pertukangan.
4: Nah, ngono kuwi. Tukang duduk-duduk.
3: Apa kuwi?
4: Duduk-duduk kae.
3: Duduk-duduk.
4: Ngene iki ka lho.
3: Kuwi tani ya.
4: Oh.
3: Nek tani ki ya aku wis iso nek kuwi iki.
4: Oh. Lah kae ana teknike dhewe jarene.
3: Lah iya, karepku ya sing nggon pertukangan, ngono lho.
4: Oh, pertukangan. Wong
3: tukang tukange warna-warna kok. Nah, iso ki tukang sing bapa sing penghasilane kok akeh.
4: Tukang apa kuwi?
3: Ngapusi.
4: Ya jatuh ya Pak.
3: Ora ono.
4: Ya tukang ngapusi lho.
3: Nek lak tukang.
4: Lah iya.
3: Ning aku ya gumun kok ya. Wah jeneng barang negatif kok dadi tukang.
4: Tetep tukang ya.
3: Tukang ngapusi. Lah tukang ngapusi iki terus.
4: Lah saiki artine tukang ki apa?
3: Tukang ki wong sing iso ahli.
4: Lah ya bener nek ahli ngapusi dadi tukang ngapusi.
3: Oh lah iya.
4: Ahli masak, tukang masak.
3: Tukang masak.
4: Tukang adang. Wong wedok iso dadi tukang berarti.
3: Oh iya ya tukang adang.
4: Ha.
3: Oh, iya. Kuwi umpama ana sekolahe ya apik tak kira ku.
4: Ya apik ya kuwi. Nek jaman saiki jarene kata-katane iki bahasane catering ngono kan, Pak.
3: Wo, catering mau lah. Ya kuwi jane ming masak akeh ngono kuwi to.
4: Ha nek sarane ndeske tukang apa ya, Pak?
3: Nah, kae iki ming
4: tukang turu-turu ya.
3: Heeh.
4: Mosok kowe awake dhewe ra sido gaweane kamar. Ora mung nang kene mung turu-turu ora sasah.
3: Lah wong jak kok nyambut gawe angel kok.
4: Ha iki pirang-pirang dolar ana ne, Pak?
3: Wingi iki pamite iki tau mrene wingi. Lek aku pokoke rong dina telung dina ora mrene sik ana perlu.
4: Oh, aku kayak melu kae Pak.
3: Apa?
4: Seling barak kae lho, sik lagi viral kae lho.
3: Wah, nak kae dilebae kono kae meng mesake aku.
4: Lah kok mesake?
3: Lah wong meng ngadeg kowe ra jejeg kok. Terus kon melu gerak jalan ngono kae sake aku.
4: Baris berbaris.
3: Heeh. Heeh
4: to?
3: Gane baris.
4: Ana mek nengen terus ya mesti miringe.
3: Wong jeneng baris kuwi iki ra ya kudune tegap ngono to.
4: Heeh.
3: Lah malah ana sing maju kok piye?
4: Ha piye?
3: Wetenge. Wong jeneng baris kudu luruskan, malah wetenge sing maju. Lah apa ora mah dadi nggo sasaran.
5: Wis, udah cukup.
4: Tapi iki delangi wetenge.
5: Jangan diperpanjang lagi, Lek. Yang cukup diperpanjang itu SIM. Ya.
3: Wah, aku ora setuju nek SIM diperpanjang.
4: Loh,
3: lah nggowo kepiye? Biasane men tak lebokke dompet tak gampang.
5: Belum selesai Lek ngomong.
4: Oh iya, wis.
5: Perpanjang masa penggunaannya maksudnya.
3: Oh, ora ngono.
4: Oh, ya sing jelas ngono lho, jelas.
5: Lah belum selesai ngomong wis di kat kok yo piye.
3: SIM kuwi kepanjangane apa?
5: Surat izin menikah.
3: Ngok surat kok mikir
5: SIM
3: toh?
5: Surat I izin M menikah.
3: Lah yo duh to yo kuwi rak nek ning KU.
5: Tapi kan nek menikah harus punya surat.
3: Nah. Ora ning aku tak takon. SIM kuwi bentuke sepira gedene?
5: SIM bentuknya itu kecil, kotak kecil.
3: Cilik
5: kayak KTP.
3: Cilik kok surat.
5: Lah aku ya bingung. KTP kuwi jarene kertu. Tapi kok bentuknya kertas.
3: Nah, oh.
5: Piye lek?
3: Sing kertu keluarga kae.
5: Nah, kertu keluarga tapi kok kertas.
3: Oh iya, kuwi kualik.
5: Makanya aku tuh dari kemarin tuh pikiranku sampai botak belakangku tuh.
3: Aku ki mau jane tak.
4: Kasare botak.
3: Aku ki jane takon karo kowe takon mencerahkan. Aku malah genting nang pitakonan sing tambah bener.
5: Aku tuh dari
4: kertu kok ana jokere.
5: Loh, kertune beda. Soalnya
3: oh, lah
5: iki
3: iya.
5: Iki kertu Remi. Nek Remi ra ada jokere, bule.
3: Beda kok ya.
5: Nek ana jokere kertu apa ya, Lek?
3: Kuwi jenenge.
5: Kok kertu omben-omben iki kok.
3: Aku nek bangsa sing ngono kuwi radeng aku capek kok aku.
5: Walah.
3: Kuwi ra seneng aku bangsa nggon kok ngono kuwi iki.
5: Aku nek percaya paling ngene tambah rukun iman iki.
3: Kok ngono kok. Kuwi nggon bangsa sing ora bener.
5: Bangsa-bangsa Indonesia. Aku ki
3: ra tau bangsa mengiwa ngono kuwi aku.
5: Wah, ya biasa menganan kok.
3: Aku ki nek ngono kuwi ra iso aku nek nebak angka iso.
5: Apa to wae.
3: Angka.
5: Kuwi
3: tuku nomer. Ya aku ki nek turah dhe 1000, 3000 kae mung tak titip kuwi karo Tarno kae aku.
4: Kuwi ya jenenge mengiwa kuwi.
5: Boleh Pak Lek sik aku mau tanya. Kemarin kan sempat ngomongin terus sekolah rakyat toh. Ini mumpung lagi momen pendidikan ini.
4: Iki sidara iki Pak Lek iki.
5: Makanya aku tuh mau konfirmasi. Jadi enggak Lek.
3: Nek umpama ana jurusane sing aku seneng aku mlebu.
5: Mau jurusannya? Jogja Solo.
3: Atuh. Nah, aku iki
4: tunggal dene.
3: Oh, tunggal dene.
5: Soalnya aku tadi dengerin Pak Lek ngomong kayak gitu, senenge Jogja Solo tak tawa.
3: Jurusan Jogja Solo medune nang endi?
5: Sak karepe, arepe endi?
3: Nek medune aku Njanti biasane.
5: Njanti apa Janti?
3: Njanti.
5: Oh, Njanti.
4: Nek Njanti iki nek saka Solo. Ah, nek saka Jogja nang Solo nang Njanti ora sida nang Solo.
3: Oh, lah iya, Ding. Ya medune nang kae nggon cerak pabrik susu kae aku Klaten.
5: Oh, SGM kae.
3: Engko gek ngalor ketemu karo cah kono kae.
5: Ya. Wis pokoke Lek, informasinya bulan depan Juni pertengahan tahun udah mulai dibuka.
3: Oh, ngono.
4: Daftar lho, Pak, daftar lho.
5: Daftar Pak Lek sama Bule aku setuju.
3: Kuwi sekolahnya modele sing ning nggon apa barak-barak kae ora?
5: Yo enggak Lek.
4: Sing di Senen-Senen PBB ku
5: lho kan
4: baris-baris ku lho.
5: Provinsi sebelah.
4: Lah iki ben rada.
5: Kalau ini gedungnya dari gedung Kemensos. Udah disiapkan sama taman siswa. Pak Lek Bule yang di taman siswa aja.
3: Oh, ngono.
5: Lebih deket toh?
4: Itu senek ora?
5: Loh, nek kuwi bawa sendiri boleh.
3: Loh, mangan gratis ora ya?
5: Yo enggak no.
4: Dijarene nek sekolah kene entuk makan gratis.
5: Loh, ya iki lihat muridnya udah umur segini kok pakai makan gratis.
4: Hai stunting e.
3: Yo kan tetap aku butuh asupan gizi.
6: Iki le domong omongan kok doting pendeli terus masak.
5: Ini omongan orang
4: iki.
6: Iki pawiro lanang pawiro wedok sarnen. Terus lu ngomong do mendeli. Omong ki mbok sing kepenak dirungok.
3: Ora iso, Dik. Iki babakan penting e.
6: Ya penting, ya penting. Rasaku kudu karo mendeli-mendeli aku sing delok ya wedi.
4: Lah iki ya kan ditinggal, Don.
6: Iki sampe ndeski biasane nek omong lemah lembut yo mendeli-mendeli.
5: Ngimbangi to, Pakde.
6: Ya paling ora ana sing sabar. Dielingke nek Pawira lanang ki mendeli-mendeli. Heeh. Wis sing ya orang ngono ora ngono kuwi to, Le.
5: Ngono kuwi.
6: Pawira wedok yo padha-padha ora ngene to, Le. Ngono kuwi. Ben suasana ki ketok le ayem tentrem. Kok ngomong kok dadak seru-serunan mendelik-mendelik ora kena.
5: Siapa, Dik?
6: Awak dhek iki kudu guyub rukun. Ana unen-unen guyub rukun.
5: Siapa, Dik?
4: Kok sinawi ya?
5: Cepet banget wis unen-unen iki.
6: Rumang lek kita tak dhisike.
3: Oh, mula. Lagi teko kok wis meh rampung.
5: Lah iya, Pak Dik, baru aja linggah.
6: Apa meneh sing kaitane karo
3: sekolah?
6: Karo sekolah kuwi,
3: padahal
6: kudu kelingan.
3: Lah iya.
6: Kelingan Ki Hajar Dewantara. Ana unen-unen. Itu ing ngarsa Suntulodo ing madya mangun karsa
4: lho brinta to
3: mangun karsa
6: sing bener mangun
4: karsa
6: nggonku Pawira ya
3: wah ya udo kuwi rak mangun Pawira sing bakulan bako kae mangun Pawira iki
6: bener dadi ing ngarsa
3: Suntulodo
6: ing madya mangun karsa
3: karsa
4: tuturi
3: handayani
6: kuwi
3: babakan kon sekolah.
6: Lah sekolah iki kaya ngono kuwi.
3: Terus anu lho Pakde, sing sekolah, sing sekolah iki ora meng wong tok lho.
6: Lah ya
4: opo? Apa meneh?
5: Emang apa?
3: Banyu iso sekolah.
4: Bisa.
5: Bisa ya boleh.
3: Lah banyu.
6: Dadi gua adus.
3: Dadi gua adus dilebokke sekolah. Banyu sekolah.
4: Lagi dong.
3: Iki aku urung sekolah wis pinter. Men dah opo aku mangkat sekolah.
5: Wis sekolah, urung sekolah lho, Le.
3: Lah iya.
5: Wis pinter meneh. Wis pinter meneh.
3: Pinter ngapusi.
5: Pakde ikut sekolah rakyat, Pakde.
6: Ora.
5: Tak daftarin.
6: Wah, ora.
5: Biar sekelas.
6: Berangkat
5: bareng gandengan.
6: Aku isin aku.
5: Bule di tengah, Pak Le sama Le Pawira di samping gitu, Pakde. Gandengan sama bule jalan ke sekolah gitu lho.
3: Malah dikira nganu kae gon apa gon gapurop KB kae.
5: Yo kurang satu no.
3: Ya golek liyane.
5: Ibuke gak ono. Mo ibuke gak ono.
4: Aku nek mung bapak siluat ngono kuwi dadi anak
6: omongan. Oh, mulo kudu do kelingan ki bulan Mei to.
5: Mei Pak.
3: Mei.
6: Yo Mei.
5: Kleru. Ada Mei ada.
6: Mei iki tak terus Juni. Terus Juli.
5: Juli
6: terus Yupri.
5: Kok Yupri?
6: Lah ya kaya
5: Juni Juli.
4: Yupri.
3: Kuwi ra anake lek Tarsiman kae jenenge nganggo Yu kabeh.
5: Soale ngepasin bulan ya.
6: Lah ya nek wong desa ki ya ngono kuwi jeneng-jeneng desa ki ya ngono Mei, Juni, Juli, Yupri gitu. Pawira wong desa ki ngono kuwi.
5: Sama
6: Sarnendes ki kita anu ya wong desa. Iya to.
5: Sarnendes.
6: Wagiman, Wagi, Wagi, itu Ponponira,
3: Legiman, ya,
6: Ano,
5: Kliwon,
6: Wagi, Wagi, Bos Wagi, Rudolf Supratman,
3: oh iya,
6: kayak Wagi, itu, kalau di sini mau apa, kamalannya dia nak, lagi, jenarnya apa, apa kantor, lalu terus
5: lagi
6: beda ya tuh besoknya apa-apa deh janjian wah anak-anak siji anak siji ki Eko
3: loro
6: anak loro ki terus Dwi
3: anak telu
6: Tri Catur
5: terus
6: Ponco Pawira lima desa-desa
5: Eko
6: apa desa ini apa-apa ya ada apa-apa makan yang desa ini ada kok
3: kayak apa Pak Di
6: makan telo gantung
3: ada
6: kates
3: kates
6: telo gantung ada
3: yang cedok yang buri mawe ana wite
6: kare. Ah, apa? Wis.
5: Makan.
6: Apa jangan terong.
3: Terong kare
6: wite. Terong dhewe.
3: Lah iya.
6: Iya ta. Wis apa?
5: Cabe sambel.
6: Iya, cabe sambel lombok, lomboke dhewe.
3: Kuwi rak sing nggon anu de, sing nggon tetanduran. Lah nek sing nggon kewan kan yo ana mangan ngene dhewe.
6: Mangan dog. Doge dhewe.
5: Sadeke. Yo maksude pitike.
6: Iki pitike dhewe ya.
3: Dadi mak gregel ngono e.
6: Dadi tegese bener sih Sanendes kuwi pitike dhewe. Wong desa kok apa-apa ana seneng.
5: Sing gak ana apa, Pakde?
6: Heh?
5: Sing gak ana.
6: Sing ra ana Pawira kuwi. Dadi ra ana. Rana apa-apa
5: pansen yang masuk
4: ngoten,
5: masuk ya. Warung kok los.
6: Nah iya non-stop kok ya.
5: Nah iya makanya
6: Pak Wiroki warungnya non-stop. Itu udah tutup mau rana lama kita ini non-stop. Lo neng nganu ngilmu Jawa ke yana
5: ada
6: masalah ada urung ngilmu iku
3: pocong, pocong.
6: Lah iya pocong
3: kelakone kanti laku.
6: Isara kowe?
5: Ora iso.
6: Heeh. Ora iso sinau.
5: Lagi
6: penyiar pro papat kowe kudu iso
5: nembang
6: barang. Ala kasih lawan kas. Nah, tegese kas nyanto sani.
5: Oke.
3: Gur.
6: Ae opo kuwi?
3: Lah opo gurmu?
6: Gonge.
5: Heeh. Oke. Tak lanjut, Pak.
6: Kowe kendange.
5: Yo. Semut ireng. Anak-anak sapi.
6: Ya aku itu ke dandang gula.
5: Tapi kan nembang Pak.
6: Oh iya. Setiap Buddha pangekesidur angkor.
3: Niku tegese apa Pak De?
6: Tegese
3: mengku apa niku?
6: Iki menggambarkan tentang bagaimana mencari ilmu. Ilmu iku kelakone kanthi laku. Ya enggak ilmu iki nganggo aku proses sekolah.
3: Oh
6: iya toh. Sekolah nek pamening formal yo sekolah ning anu yo kursus. Terus ana apa meneh ning padepokan
5: les.
6: Wah, kok di les memang
5: les kursus, les kursus
3: Pak. Les gunaku nganggo kae ji. Neker kae ya.
4: Aku neker.
3: Les ngono kae.
5: Sik aku ram tekan
4: iki. Les
3: kowe duwang Jawa.
5: Kuwi. Nah, kuwi Jawani.
3: Heeh, ning Jawani kowe
5: jane.
6: Kuwi.
5: Terus gimana Pak?
6: Mau kuwi nganggo
5: laku.
6: Heeh. Mau proses kuwi ana sing sekolah, ana sing kursus, ana lewat padepokan, ana nek ning
5: madrasah
6: kae. Madrasah
3: no pondok pondok
6: bener kuwi
5: tadi sing sakit
6: ya arep pinter yo
5: iki ora mung sakit ya kulit
6: apa sih
5: enggak mondok tadi tadi enggak cuma orang sakit ya
6: oh iya kan gunule gede kan
4: gondong
3: gue nak rambutnya dawa kaya gondong
6: gondong buah
3: gondong apa salah
4: nunggu cili-cili
5: sawo
4: gondong apa salah
6: sawo dompo-dompo sawo dompo-dompo lah gue mau
3: gue mau kudu kanthi laku
6: kanthi laku terus diamalke
5: oh iya
6: dilakoke diamalke kuwi sing tulus ikhlas ngilmu kuwi iso mengalahkan perbuatan sing tercela
3: angkara kono
6: kuwi angkara durangkara setya budya pangekese durangkara iso ngalahke apa-apa sing kaitane karo durangkara kuwi mau sing perbuatan tercela kuwi mek apa diarahke ngaji diarahke sing apik-apik
4: gitu? Berarti niku ilmu ini gue kebaikan ngeten to
6: Pak
4: Sengkuni kaya pinter lho
6: di
4: Sengkuni
6: Sengkuni caken di kuwi
5: Sengkuni
3: dari di sok apa tuh Pak kaya Bu Sengkuni kaya iki Sukeni
5: oh ala
3: kaya jenis Sukeni
6: Sukeni iki caken di
3: cadul di sok kaya apa
5: seneng kopi panggung
6: aku kan gawe wedang Sengkuni
3: apa kuwi
6: wedang Sengkuni
5: seruni Pak Di
6: wong bare ngombe terus sihat siut
5: kok iso sihat siut
6: saking kecute kuwi lho kuwi ana kuwi
5: kuwi ora kecut Pak Dik lara untu
6: dadi pendidikan pendidikan ilmu kuwi penting wong sing ora duwe ilmu yo
5: makanya ini mau tak daftarin Pak Dik
3: wis tuwa wae kudu golek ilmu Dik
6: kudu golek ilmu
4: salah siji wae bapane wae kok
5: kene sapa sing buka dua yo enggak apa-apa to
4: lah sing buka
5: ya nanti sekolah apa? Dulu nanti sorenya buka kan bisa
3: orang nek umpama aku kon mangkat sekolah bareng warungnya tak bina nang sekolahan
5: nah malane cerdas le
3: aku kok
5: aku setuju
4: nek aku senek
3: dadi nek
5: jadi sekolah sambil nunggu
3: kok nek perlu gurune tak undang nang nggon warung le ngajar nang warung
6: nah iya iso
5: bisa enggak Pak Ci
6: iso
5: kuwi kaya bisa dikondisikan le
6: wong agek kebo sapi
3: nusu gudel
6: sapi iso dikeluwi ya to ben manut kok nek wong ra digandani
3: ya
6: ilmu men ora de
5: sembarangan
6: kuwi nek kro-kro bocah iki ngayal barang ngono kuwi ya piye supayane ana approach
4: napa meneh iku
5: sing apa to
4: kan nyemprot
3: ngene iki
5: nyembur iki
3: nek aku klomo
4: apa sih jari-jari ini mati? Ini
6: lho, ini nyedai ini lho, pendekatan ini lho.
5: Apa tadi?
6: Emprot.
5: Ngerti gue nih, emprot ini.
6: Biasanya orang-orang yang beli ini pendekatan ini, emprot-emprot menunggu ini.
5: Oh, si
3: anu.
5: Aku lagi kerungu
3: ini. Pak Ade ini baru anu ketemu kan siapa tuh?
5: Makanya
6: ono pendekatan, ono pendekatan, itu pendekatan secara personal.
5: Tinggal ngomong pendekatan.
3: Baleni, mau jenenge approach.
6: Approach. Itu pendekatan.
3: Pendekatan.
6: Itu personal. Jadi ngomong dari hati ke hati. Ora mulu terus diseneni bocah kuwi. Ya to dijak omong-omongan sing apik-apik, ditunungke. Bener sing endi, sing luput sing endi. Ya, oh kaya ngono ki ngerusak. Oh kaya ngene iki marake apik. Ngene kuwi.
5: Setuju, setuju.
6: Ya aku setuju.
3: Aku cedhak melu sok sekolah kuwi ben iso gunung ku mau. Ben oleh approach itu.
5: Ora iki malah ngeprut malah nek iki mungku
3: ngeprut. Ben oleh pendekatan.
6: Iki ana unen-unen.
5: Apa tuh, Pak?
6: Apa yang ora ketemu? Aku ora ngentuk. Unen-unen apa iki ape? Hari ini kata-kata unen-unen iki apa?
5: Hari
6: kata-kata Pak Pawiro ngerti, ya Pawiro ngerti apa? Wit Pawiro ngerti apa sar-sar. Unen-unen hari ini apa? Nah, ana unen-unen.
3: Napa niku?
6: Ya kuwi ngilmu kang nyata, karya reseping ati.

Sutresno betul ya sampun kabiar so BBC ngilmu kang nyonto karyo resepi ngati sampun ikut abu setengah songo dalu saat dari ibu dengit wajud calon setelah data sehingga mangke tipu tindakan tening dalang ki seno nukroho kandi mabar lamban alap-alap suko salyo badai keterangan langkung rumiin gending batalon ingkang badai katuraken wonten gending bandi lori minggah ladrang ngiling-ngiling kasmaran kalajengaken ketawang kinanti sandung terus rebek mawi palaran pangkur laras belok padat barang sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Sutrasno butuh yang aturi pambak yo winujeng sukeng dalu sukeng pinagi bali wonten ing ati coro ringgit wacu cal stelu natas lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Dalu menika dipuntindakaken dening dalang Ki Seno Nugroho kanthi mbapar lampahan alap-alap Sukosalyo. Sutrasno butuh sukeng dalu sukeng midhangetaken.

Teh Sesanti dari para negara Pramudito sinapu enggak ringan ulun arfu tuarani kondok tinupit langan ni budaya luhur merindadio tepo palupi marsudi tetepi garpoi kereh kau taman. Pinarung panglinggo murdo meringwang murpeng jati pujane kang murpeng kawi dumunung ingkang ngleng-lengan langkung kebedah anulat medar warono winadi wadi jantrane ngaurip rinipto ing pangrumpaka dadya sarana panimbang pamawas laku lelakon sejati. Mulwani narbuka kondohan nenggih buntita ingkang kae kadi dosa purwa eka sawijadine luwih dosa 10 purwa wiwitan senadyan kata titaing susmana kang pinayung anakasa kinupeng ing samudra miwah kasonggoi pertiwi nanging tan kadinegari ngalengka diraja. Pantes karya bebuka karana ngupayan garis satus tanantuk kalih sewu tan jangkep sedasa sayekti negara ngalengka dados tuk sumbering jantraning jagat mubah musik ing bawana tuwing daredah rengkaning kekadangan satemah babar panengaran ing lakunesta madya miyang utama mangya wahyaning negara nedeng kae began rubeda ardanya mangombro-ombro riwut ruwet kalimput pegewuh bebasan wusanya suwung labet pernatan siningkur mungkur ing reh kautaman narapraja samya wuru kadonyan nilar tuladha astuti kang binudi muhung hayuning priyangga mulyaning kulawangsa toto gelar samya sengkut makar yo ngangkat karyaning praja yekti amung samudana dimen kanggep dening sang katung satemah gampe lantuk derajat munggah pangkat miyang kebegan semat marmonadyan sayek saeka kapti muhung tansah pandeng pinanteng jroning batos naliti alaning liyan beber pakarti kang luput ing pangajab sagetok kinula wisuda antuk kapitayaning narpati lampahing pangarep praja ngandhap inggil ora jumbuh kaya enaman dumpo numbuk bentus murat marit singlar saking jejer hanggering negara tumanduke parintah tebih saking raos ayem hangayomi panguwasa kinarya gada mungkare dinokok ngayun lamun tan kapadhae ngarsa suka nyikara datan para ringa apese matrapi pidana miyang denda yen to bisa nuju prana datan antuk pangalembana menapa dene kekucah nanging malah kinarya telatah saben-saben tansah diperintah moro keporo kalo dasih denyo wedi asih amung lelamisan datan tandesing manah sadaya muhung enak yati labet adri sapu dendo yen ing ngarsa mastuti ngaji-aji lamun ing kungkur nuding sarwingi wiwi kang sugih kendel bondowani munjuk atur mring pangarsa parandene datan tinampi malah sinengguh karya ruhara satemah para kawula samya pepes pupus sing pepesten sumende jidaring pasti kinarya ngenake manah samya kaglut ing sesukan ngabotoan keplek kecek dadu pusing madat madun dadya karman satemah kathah laku dur sila juti nadyan mangkono narapraja rempit genyo ngaling-alingi kundanging pawarta sumebaring jagat negara ngalengka tuhu negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata turaharjo nanging saknyataning mangke negara ngalengka kenging pinastan doyong adile luntur kawibawane kucemasmane asor derajate surminggo jawala kusuting cahya karena Sri Bupati Nurangudi mring kautaman nengenake kadarman sayekti amung nuruti daking drenging raos candala watak angkara miwah agenging tresna dhateng kulawarga temah dados pancatan kurang kono ing pamawas titi ing panaliti priksa
pekasan nugemi atur dudu kang tan cunduk lawan kasunyatan sejati kang bener dinak waluput luput dawah dadya bener utama tinampa nista nistip denuger tumibeng luhur nyata lamun negara ngalengka tansah keblabak banyu lali kebegan ladu letuh. Lha sono ing ngastha pusarane praja ngalengka menika to warnane dosa namarya dosa sepuluh nama semestane aja juluk sangmo prabu dosa muka ya sangrah wana raja nalindra kakang pitekso kudhek kok sinbar jaja turta kasinungan kadik dari nangkung mila datan muka lamun kabeh kala sak praja wiwasantara samya nuyut nungkul marang sagung sang sri naranata Perisa juga sana teka bareng yo setinggil binatur atau lenggah dampar kang pinalipit ting kencono pinating sesudyo nawarno lelemek babut parangawadhani sinebaran sari sari kongas gendontowi tulisah jebat kasturi dan ayap sangganing probyoto manggung ketanggung joko paloran ngesamyo ngampil lupacaraning keprabun banyak dalang sawung galingkan cuas di panggo kang samyo rukmo kinebutan laring manyuro kanan kiring kongas ganeng sanoto pindo payangan blabar demeging pangoraan tembini kang muning osirno sipat kamanungsane pandaya sang iwang patoro kolange jawantah binayang payang sang ganing hapsoro hapsari saking kasuwargan bapak andir sagung kang samyo sumiwo kawisti kang ngermepeh ngerpepeh pindo soto metarangan Rayinoto Satra ing Antara Pura Negeradian Gunawan Wibisana Bagus citrane branyak pasemone receh pangandikane Udanasih kasinungan kawas kitalinangkung mila dataremu kalemun tansah cinaket dening Sang Katong sumambung pungkur ngaglah satra ing panglebur gongso Raden Harya Kumbakarna awarni diusak perboto siwi biwadatan kantun kiyana Pratih Prahasta ing minggir ngandir melabar sangyaning konek kang samyo gantung pasisiran nadyan mekaten retanon kang samyo nyabowo dupi mulat sang noto wis keparang miyos tinggil halon wijiling pangantiko sang prabu dasamuka ing dereng kawijiling lisan

Gak tanpa pitung satemah siklar saking kautaman. Koko Prabu, nuwun sewu menawi Koko Prabu kemutan nelampan ingkang sampun kelampah. Duk nalika Koko Prabu perang tanding mengsah Prabu Sri Harjuna kateman paduka kapikut wekasan karante lajeng kaglandang boten saged lawat. Pelampahan menika mesinipun dados dasaring pametang anggen paduka tumindak hanjarah miwah angukup negari Maespati. Saumpami boten wonten mulunging penggalih Prabu Arjuna Sasra lumantar panyunipun Eyang Resi Pulastya ingkang nyuwunaken pangapunten sakathahing kalepatan paduka Koko Prabu dhateng Prabu Arjuna. Kula kinten sampun rebah adeking nata ngalengka Prabu Dasamuka. Nalika semanten paduka nampi miwah ngakeni dhateng adeking Sri Arjuna minangka sembahan wekasan. Tanpa kanyono-nyono kawijil prasetyanipun Koko Prabu sumpah setya bekti miwah sagah dados nalindra tetelukan reh-rehanipun Sri Arjuna Sasra. Mboten ngemungaken para nalindra ingkang sami anak seni dhateng prasetyanipun Koko Prabu nadyan jagat menika dados saksi tama sumpahing nalindra ngalengka Prabu Dasamuka. Nanging sak mangke lha kok jebul sumpah prasetya kala wau namung minangka rabuk tumraping raos serik miwah gedhing ingkang jruntrungipun nilar dhateng pambeganing satriya tama malah hanjurung dhateng lakunesta tumindak sidra. Koko Prabu, Koko Prabu. Nuwun sewu. Lampahan ingkang mekaten menika sanget-sanget dadosaken kogel. Kogel kagelan raos sing manah kula. Panjenenganipun Koko Prabu ingkang saestu sanget kula gegadhang dados pandam-pandoming laku. Ingin sangat kula gul-gulaken dateng jagat, ingin sangat kula pinitados dateng panuntun yang gesang kula jebul tinemunipun sedaya wau namung kandek wonten kudanganing batos. Cobi Koko Prabu, wonten pundi dununging kabagyan kamulyan lan kemareman ingkang yang sampun paduka dawahaken ing ajeg menawi namung ngalampah hanjarah dateng bangsa ingkang sampun kecalan pengayoman miwah kekiatan. Koko Prabu, kuwatos sing manah kula menawi mangke Koko Prabu sinenggo nalindra ingkang jireh getih wedi mati jalaran Koko Prabu ngukup negari nanging lirip ngungalaken jojo. Koko Prabu, destun temen dene paduka setunggiling nalindra binatara lah kok nuwun sewu gelemangan nangkane nanging lah kok sutik gabul pulute Koko Prabu. Jojo muntap lirik netap duka yasini beca.

0: Wah, bangsat sih, tanah lah seblis, tanah gelagda yang bipar semua nih jajalanan. Lu gak mendung suara tatanan. Selawase gunaran yang jagat, durung na menungso kang wani mulang marang dosa muka. Jalanan kabeh podo wedi marang kamurkanku. Lah kok balah jebul tinemune menungso yang kang mesine setia bekti lan jemuro marang setiaku. Dasare kowe kuwi kadangku senanane noto ngalengko nangis abah popo. Malah drewili ucapmu kaya maling kawanan. Parat. Mejang kaya pendito mulang kaya guru. Dosa muka dudu wong loro saudon telu saurupan aku dudu wong jireh getih wedi mati. Anggep apa kowe mulang karo dosa muka?
1: Kakang Prabu. Kakang Prabu. Ora jeneng mulang kakang nanging kabeh mau mung dadi pepeling. Dudu dadi pengeling-eling rasane kakang Prabu.
0: Wah, iblis lanat. Wangsulan kowe. Aku ora caturan karo dapurmu, Parat. Kaperbawan panguasaning sanata ngalengka ingkang duka yasine pindadak sakoling mangke. Ingkang wantun miyak stinggil binatra uta mancak. Panconiti munggah datulaya kejawi namum abdi kinasih ngalengka diraja kelurah togok sarimbit kelurah bilung. Cingak kang sami mulat gagyan sanata ngalengka Prabu Dasamuka.

kaya lumaku nganci panglong papak obor sosor rasane ngatiku biar padang kelawangan kok wonten dawuh ora percaya karo gunemamu durung madhep mantep rasaku yang sing matur kuwi durung kala marica ora kok jeneng aku ora gugu kalawan apa kang dadi ucapmu lawan sak bilung nang yektine aku mbutuhake marica sowan ning ngarepku nak takonane supaya dheweke duwe tanggungan kewajiban ing sinampirake dening Nata Ngalengka Prabu Dasamuka yen tak titik Sukasaya geseh salambut karo Citrawati gulune marica dadi jole timbal ana ngadhep sendika ya lho ya

0: Kumbakarna. Ana dawuh apa, Kak? Sik gelem guneman karo wong Kakang ora?
1: Iya, Kakang Marmo kuwi dadi pundenku nadyan kaya ngopo aku tetep senanamu wajibe setya bekti lan bangun miturut marang pangraing noto ngalengka minangka dadi payunging uripku lagi ini ngerti.
0: Nanging sabab apa saben-saben kowe tak jak rembukan minangka kekulawargan antaraning kadang lan adi ning semune wiwit nalika pun Kakang Jenenata nang goro ngalengka kowe ora sarujuk kowe ora nyarujuki marang adek ing noto ngalengka Prabu Dasamuka.
1: Ora perkara bab iku Kakang. Nanging sak nyatane apa kang dadi lekasku iki mau muhung kepengin jaga marang kanalindranmu. Aja kongsi rusak ming saka lelakonmu ingkang banget memirang jagat Kakang.
0: Kuwi kabeh wis dadi tanggunganing pun Kakang Siadi ora sampe melu-melu perkara iki.
1: Oh iya yen ngono aku mung kari manut Kakang.
0: Semenoko Gunawan singkirno rasamu ingkang mengkono mau. Elingo yang toko isi ngeyok marang kepadanya pun Kakang. Elingo yang toko urip marang pepayung pun Kakang. Mulora bakal tak naik waktu sedih lo wae ngono bakal mulang karo aku. Kena kowe sak jarwo karo aku yang bisa naik palilah panjenengan ingsun. Nangin ora ono palilahku aja nganti pisan-pisan kowe wani nyerweteh gunemu nganti kaya pendito yang bos tuwok marang saking ilmu. Koko Prabu wis naken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Namun kula ngaturaken sedaya kalapatan kula diagung pangaksama. Ya, ora dadi apa. Malah aku dawuh karo kowe sak loro nadiku kabeh. Wratakna pawarta kabya warakna mring sagung para kawula dasih negara Kalengka. Ora ngomongake yen tlataku tagara tekan Karang Pradesan Parden. Ingkang tuwa tekan ingkang cilik kabeh ora aja nganti kok cicir sawiji. Wah, yaning mongso kalau nemai kinen malumpuk kabeh ana ngalon alun kedaton Kalengka Mahargya suko suko mari suko mangun sukane manah nekseni bakal jatuh kramaku kelawan Nyai Dewi Sukasalayu Atmajaning Sang Prabu Bonoputra ing Ayodya.
1: Iya Kakang, wong apa ora jeneng kesusu ing atase lelakon iki mau durung kasembadan sing kaduta wae lagi mangkat. Lah kok Kakang wis bak biyo warake lakon ing mengkono ya yen lakon yen nganti gagar wigar tanpa karya apa ora jeneng memirang Kakang Prabu dhewe.
0: Lho. Isih kurang ku mandel pangrasamu karang pun Kakang.
1: Ora jeneng aku ora ngandel nanging jaga aja nganti Kakang kuwi mengko wirang dhewe. Warno. Aja kok mung jamak limrahing menungsa lumrah.
0: Aja kok mau jamak lu maring manungsa lumak nadyan aku ngayonake widodari wae pangrasaku ora bakal kangelan.
1: Ngono
0: ya. Mula apa dawuh iki kabeh sembadanana lan aja nganti kowe nyaruwus rembuke Dasamuka.
1: Iya, ngestake dawuh.
0: Jumenengo Gunawan ngestana dawuh pun Kakang. Ih, Koko Prabu mboten nedya suwala. Dateng dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu kemarin madal Jawi. Mas Tuti dateng dawuh paduka Sanata Kalengka.
1: Mari co.
0: Punten timbalan ing ngadawu. Kowe ndak keparengake lerem sawetara yen perlu derek jengkaring sun mlebu jering kedaton. Ana bebungah inedya bakal tak paringake marang kowe Marica. Batu-batu Kakang Prabu. Yen perlu Marica supaya sumene ana ing jroning Taman Sari bareng karo aku dalem sawetara pepisan. Banget gun kurasa kangen karo si Marica supaya menehi jatine kemarem karo aku.
1: Ngono.
0: Iya Kakang Prabu. Marica, Marica. Kula wonten dawuh. Kowe aja groyok rasamu. Lereno sawetara jroning Taman Sari ayo bareng. Kowe butuh apa tak cukupi aton kowe ya nyukupi rasaku. Oh, iya wis lanjut dawuh.
1: Wah, Marica wangune seneng atine.
0: Ya, wis kono sak karepku nggone padha bakal suka-suka mari suka.
1: Bubarno, ana dawuh apa? Babar pisan wis puno gatine panangilan. Wis ana rasa marem rasane pun Kakang pun Kakang nedya manjing dening kedaton.
0: Mung kari ngenteni praptaning Paman Prasto nggone boyong si suka saya. Budhal ngapunten kantung pasisiran jenenge Sun Kundur kedaton.
1: Ya, Kakang istake dawuh.
0: Kaya wis ora ana dawuh maneh Kumbakarna. Purno gatining panangkilan sanote Kalengka sut kundur datun sok saking dampar kelok napit gamparan gading
1: kadarangan sanggane Pohomban Cedi menggung ketangguh Joko paring sami ngampil upacarane ing Prabon. Kawis tikalman saking Mandrawa jengkaring Sinaranata kaya piyak ngarsa tangkeping samun.

0: apa?
1: Juga tememplek kelir apik-apik kotok cedake lampu.
0: Men ketoke gedhi. Ana limbuk le ngiringi wis nganggo drum kok metune meng sak tengu.
1: Ya karanganane kaya ngono mau ora nggawa dhewe ning panjen sing bener ki limbuk ki ya semono kuwi.
0: Waya.
1: Ya ora sadaya ya oleh munyuwara. Kok rambutmu kaya negro meneh.
0: Aiya. Ning ra ijo gender.
1: Aiya iso lampopo. Matur sembah nuwun datan upama dene awake dhewe wis dianti-anti pirang-pirang sasi suwene.
0: Iya.
1: Supaya awake dhewe ketiban sampur gone ngayahi jejibane ning sasana inggil duwi abad Ngayogyakarta kene. Okasan wayah ning titi mangsa kala nemahi wancine sasi Januari.
0: Januari.
1: Nah, Januari iki awak dhewe kadhawuhan dening para bapak-bapak panitia saka RRI Ngayogyakarta.
0: Oh, ngono.
1: Iki awak dhewe supaya nglimbuk cange eneng papan kene ya ning sasana inggil duwi abad Ngayogyakarta.
0: Mbah, iya matur nuwun.
1: Wah, tenan nok dadi pengangen-angen ning batin tenan jalaran ora kaya-kaya wae yen tong nglimbuk cange eneng laladan sasana inggil Ngayogyakarta kuwi.
0: Iya.
1: Anu rasane ora kaya dek yang dipeksa neng jaba
0: jalaran apa
1: jalaran para rawuh sing kepareng mlebu jroning anu sasana inggil iki pancen padha-padha penikmat wayang pancen bener-bener sutresna budaya wayang kulit sing kepengin ngrasakake lakon.
0: Iya,
1: kepengin ngrasakake tontonan, tuntunan, tatanan lan tantangan sing ana jroning pagelaran wayang kulit.
0: Wah, iya ya, Mak.
1: Harapane ya ming ning sasana inggil ngene iki.
0: Heeh.
1: Anggris nang kene iki ketok le wis gagah banget kae. Ngger wong liwat wis dikandhani.
0: Heeh. Wah ya wis syukur.
1: Mangke mrisani nggih. Ning sasana inggil 6000.
0: Wah ya.
1: Wis iso mrisani wayang sepengi ora kodanan monggo ya akeh sing dodol ning jero wis ora kaya ning jaba udan sedilo wis bubar.
0: Iya. Kowe pinter nek mayang ning nggon kaya ngene iki. Ha iya.
1: Nang jaba anggere lucu ra?
0: Iya.
1: Ngene iki kudu berpendidikan.
0: Ha iya.
1: Saora-orane aku ra ya ming lulusan SD.
0: Ha iya. Wah, untung ora udan.
1: Ha iya. Biyen dek sing taun wingi pas aku ning kene udane sewengi. Sing delok tetep kebak.
0: Oh iya.
1: Lemot.
0: Heeh.
1: Ning saiki ya alhamdulillah dene isih akeh sing kepareng seneng nyang kabudayan.
0: Wah, ya syukur-syukur. Awak dhewe diparingi jatah. Tak kira suwe banget dilalekake iki yen wis lali karo awake dhewe ya ora.
1: Lali ki entah dene tono.
0: Iya.
1: Awak dhewe nggawa sak bergoto.
0: Sing lambine ijo-ijo iki
1: saka grup gawanku.
0: Oh, sindene ya iya.
1: Piye to? Aku kuwi paling dermawan ki aku kok.
0: Ah iya.
1: Sithik akeh tetep tak jak kabeh. Ayo. Sithik padha dirasakake uyahe. Akeh padha dirasakake legine aku. Mangkat bareng-bareng.
0: Oh, lopes kontol baris sengkon sengkong omah wis nyanyi ngono kuwi.
1: Iya. Koloro,
0: iya,
1: koloro ki sing arep padamu negeri. Sing guri lopes kontol baris.
0: Ayo watonmu sagu.
1: Oh, nek wis sagu kuwi aku pancen kanca-kancane tresna.
0: Iya.
1: Orang kaya isih keparang lenggah syukur-syukur mangayu bagya seperti jumuro.
0: Iya.
1: Saya suwe saya akeh sing mrisani ya ya muga-muga ngancani awake dhewe tekan sesuk-esuk.
0: Iya,
1: jaranan lakon iki pancen lakon sing gawat.
0: Oh.
1: Mula aku nggawa sajen. Das kirek iki.
0: Ngopo?
1: Supaya aja nganti rubeda apa-apa.
0: Iya. Pesindene saka nggonamu kabeh komplit iki nak.
1: kadate iki nek pepayon nyok ming teko 3. Nek nang jaba nyok ming teko 4 ning dilalah iki bareng kahanane kaya ngene kok teko kabeh.
0: Iya.
1: Kanca-kanca ya sawetara ana sing payu dhewe, mula aku ya ora wani meksa, sawetara ya isih kepareng budal.
0: Iya,
1: ngregengake bengi iki.
0: Wah, syukur kowe ra nggawa
1: penyanyi. Penyanyi apa? Penyanyi kuwi tak istirahatke nek ngene iki, ora ana penyanyi.
0: Iya.
1: Lelakon-lelakon ya gendingan cara biyen, cara sing gamelan wae ora usah nganggo sing gedumbengan. Sesuk mangsa kale ning jaba ditutuk-tutukake.
0: Oh iya ngono ta.
1: Heeh, ngelingono yen kene iki penikmat wayang tenan. Aja tok pajake karo ning jaba-jaba. Kepengin nonton wayang tenan ora kok nonton apa-apa.
0: Oh ngono.
1: Iya. Kepengin wayang lakon iki kepiye? Terus engko iki butule lakon kepiye iki sing dipenggalih para lenggah.
0: Oh iya ta. Heeh.
1: Beda nek karo ning jaba. Neneng jaba kuwi sawetara sebagian 50% ki wong mangkat mayang ki pengen nonton karo campur sarine, 50% ana sing kepengin nonton gelarane kaya ngopo. Oh, engko 30% ki ana sing kepengin golek wong dodol-dodol kuwi.
0: Iya.
1: Ku sepah sithik mengkon wayang ning wong jaba ning eba kaya ngopo yen saka pinter gone nyanggit utawa gone garap nyampah keliran pekasan kabeh padha mlumpuk ning pagelaran. Nah, kuwi suatu misi yang sukses.
0: Oh, ngono. Heeh. Wah, iya. Apik tenan kowe.
1: Ayo to ya.
0: Ayo. Saiki ora ketang sedilo ngaturake lelagon, ngaturake gegendingan kanggo tampa kangen sing wis sawetara ora ketemu karo awake dhewe. Para sutresna budaya wayang kulit sasana inggil, yen sing mirsani ming sasana inggil ketemune kowe karo aku rak ming setahun pisan.
1: Oh iya.
0: Sapa wae mak sing kepareng sowan?
1: Nona Titik.
0: Iya.
1: Surni.
0: Iya.
1: Jiati.
0: Iya.
1: Kotok Jangkari to. Prastiwi.
0: Iya.
1: Mbok Nedoya.
0: Ha iya.
1: Mbok Ne Abu Lahab.
0: Ha iya.
1: Kuwi lekku atine arep tak jangkar kok ndak kualat.
0: Coba kaya ngopo arep ngaturke lagu napa.
1: Yo iki pirang-pirang ana layang.
0: Iya.
1: Ki ana sing nyuwun gending sumangga bucange.
0: Iya.
1: Subang regeng midhangetaken sinambi leyeh-leyeh. Nyuwun dandang kula ingkang cakepanipun aja turu sore kaki. Lan sak terusipun. Oh nggih, aja dipliroki. Wah ngene iki iso kirim-kiriman nang omah.
0: Iya,
1: senenge mayang sasana inggil iki iso sambung rasa karo para sedulur-sedulur.
0: Iya.
1: Sing ora kepareng rawuh.
0: Oh iya,
1: anakku ya wis tak turokke jam 5:30 sore mau.
0: Oh to.
1: Mau aku arep mangkat tak gugah ayo tangi. Midhangetake bapak aku ya.
0: Oh iya to.
1: Oh anake dididik ngono kuwi.

Sutresno Budaya Panjenengan midhangetaken giaran ringkit wacucal sedaluna atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja ingkang katindakaken dening dalang Ki Seno Nugroho kanthi babar lampahan alap-alap Sukosalyo. Sutresno Budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: apa nak ngatur ke apa di
1: merahino mawon
0: eh
1: merahino
0: yo di bawah ni alon-alon perisani biaya semene iki doanteng kabeh iki mengemati kowe iki ne musuk netrani kabeh neng penyawangi neng kowe kabeh mandri kowe merahino ge monggo dados wis manteng kabeh kae kowe les lo
2: gegarane
0: kleru monggo

0: Iya.
1: Madeh sembah nuwun. Apik tenan iki mau.
0: Iya.
1: Kejaba iki tak aturake kagem para lenggah sing keparang wungon bengi iki semene sing keparang lenggah ning sasana inggil.
0: Iya.
1: Uga langgam diaturake dening tak aturake dening panjenengan Bapak Bagong Kusdiarjo kakintun sing saking panjenenganipun ingkang winantu ing pakrumatan Rama KRT Wasiso Winata saka alun-alun kidul utawa panjenengane Bapak Parjan.
0: Oh iya.
1: Kanthi atur sugeng midhangetake.
0: Wah.
1: Nyamlek tenan ora kaya-kaya. Saben-saben ing sasana inggil iki mlora jenengmu ka tak arep-arep tenan. Ayo. Wayangan ya wis wayangan, utuh wayangan.
0: Iya.
1: Apa sing diaturake ya mung mligi kanggo wayang kulit iringan sebagai pelengkap suasana.
0: Iya.
1: Suasana nggon pakeliran yang susah ya susah, yang galak ya galak, yang sereng ya sereng, yang lan sak pitulute iki mung kanggo pendukung.
0: Iya.
1: Yang bunga ceria ya kudu iringane bunga ceria.
0: Wah. Apik iki mau adimu wedok sih. Titik.
1: Heeh. Ya mung suarane rada dimut.
0: Heeh.
1: Coba nek rada apik wani gelem mangap ombo a yo a i yo i a i o e o itu pas.
0: Iya,
1: aja nganti dimut a i e e.
0: Heeh.
1: Dek nadane anu cakepane ndak ora ketok.
0: Ya sesuk dilo-dilo rak mundak saya pinter saya pinter.
1: Oh, wis pinter nek kowe.
0: Oh,
1: iya diurutake Setya Tuhu kasuwun panjenengane Bapak Mulyono.
0: Iya.
1: Kagem para ingkang wungon mancing neng Kadipolo arep kaya ngapa iki termasuk penggemar sing seneng wayang kulit mbok menawa ngedep radio gede.
0: Oh.
1: Terus disetel neng kono ya.
0: Wah iya. Oh sapa Setya Tuhu?
1: Kandeng iki mung dienggo wong mancing ya dipaske wae karo sing Prastiwi wae.
0: Lah iya.
1: Wong iki indeni wong mancing iki Prastiwi wae.
0: Lah iya.
1: Menes paske karo udo wedanane sing nyuwara bentuke kok cethul lah ya. Iya. Ayo jeng. Aku nek karo piyai siji iki mesra.
0: Iya.
1: Setya Tuhu. Wah. Suarane gadang santas.
0: Oh.
1: Apa meneh nek wani muni?
2: Arep nang ndi?
1: Ngono kae.
2: Gawa kunci barang arep nang ndi? Labrak kowe. Tak peso.
1: Ya.
0: Iki sinden saka ngendi?
1: Ngampilan.
0: Oh,
1: putra Ibu Purwanti.
0: Oh.
1: Wayah sarpa kenaka.
0: Mawur kowe.
1: Trah ngalengka diraja iki nak.
0: Iya. Mangga.
3: Pamintaku.
0: Iya.
3: Aja nganti
1: itu apik nek nang gedung.
0: Ah iya.
4: Elek yo beno seno.
1: Ya ora ngono kuwi, ora kok njur nyebutno seno. Ngajeni Mas Dalang kodik dalang ngono. Konjurno seno.

0: gendeng ki cirine dhewe-dhewe.
1: Iya.
0: Nek kuwi kaya arep merem-merem piye nek.
2: Sita sing
0: mripate saya mengkeret, saya mengkeret.
1: Oh.
0: Ya swara ki metune dhewe-dhewe kok. Nek si titik mau saka weteng neng dodo, dodo neng gulu, gulu neng cangkem dadi isih tegar biasa.
2: Wes merahi no penak.
1: Iya.
0: Nek Prastiwi ki ora suka weteng.
1: Oh,
0: saka sikil, sikil neng utek.
1: Heeh. Oh.
0: Selagi metu tadi sarape ki simpang siur.
1: Heeh.
0: Oh. Arep nyuwara apa kowe?
2: Ora ra nyuwara.
0: Ha iya. Sinten ki apike manut ngono kuwi. Kentut piye to? Atut. Kok kene kok dadi kentut. Sing apik to?
2: Kupinge.
0: Aku pengmu sing boso. Wong aku ngrungokke kentut tenan kok. Ha mbok takono penabur ra
2: kentut.
0: Atut kok kaya entut.
2: Atut.
0: Ha. Lambene mengone sing ngombo mulane. Amung lambe elek di maneman. Sing ngombo.
2: Atut.
0: Runtut.
2: Runtut.
0: Mundak sithik cengkoke.
2: Alah apik ya dilekke, elek ya dilekke.
0: Ya men dasar aku sengit terus kowe kok. Ning ora nek iki mau tak alem apik tenan. Saploke melu dalang Bandung iki lho.
1: Sopo?
0: Karo dalang Bandung sing

0: bancakku sapa?
1: Eyang bancak putri.
0: Oh iya.
1: Wis gerah. Ngomah tak depi radionya ketemu ya. Ceklek tak pas ke RRI ket mau sore.
0: Iya tuh.
1: Nak ngrungok gerak malah. Iya.
0: Sopo
1: mbah bancak putri. Kari sare tok guys. Di kerumuh wayang gimana ke loro-loro?
0: Oh iya.
1: Sing siji. Iya, ngono sing siji tutupi kupinge. Panjalmane Mbah Wiji tutupi kupinge.
0: Iya,
1: bojoku lan anakku iki mesti melek anakku nok.
0: Oh iya.
1: Kinan,
0: wah, jatai bocah cerdas kae.
1: Wangsulan terus nek dikandani.
0: Ah iya,
1: itu jangan gitu. Ini kan anu. Wah, aku.
0: Ayo, ya wis syukur nek cerdas untuk malah apik.
1: Mbokne bangun miturut.
0: Iya.
1: Duduk, aku langsung bluk.
0: Sopo bojone
1: bangun miturut banget. Bangane sing nang ndi-ndi meng gondeli setute terus. Lalu ngono, Mas.

0: suarane iki yo apik lho jane. Nek gelem dolah meneh.
1: Iya.
0: Digodhok pitung bengi. Dadi landung.
2: Godhok cemplung bareng kowe.
0: Aku kira akon wangsulan kok ya kowe. Nyemplung bareng aku wegah. Monggo namu pelupuke wis gedhe banget. Pelupuk apa? Aku kena nyemplung bareng bir no pelupuk. Banyune kesedot kabeh. Ora bocor kok entek. Bareng mentas grojo. Wih, apa tuh omong ini? Pak Yun sing marai. Sopo, iso tetep tak omong ke Pak Yun. Mas, dalem. Saru lho, enggak? Nah, yojo banget-banget, enggak?

0: dagingnya diimbalke.
1: Iya,

0: pancen sinden dadi tenan iki. Metu saka garbane keng ibu mbiyen. Brol langsung gawa nut. Langga maliali. Oh iya to. Umur rong sasi diulang tahun iki dislapani wis linangis ki wis nyengkok kok. Busur ni kuwi mula sing kakung kowe suarane dipek busur ni kabeh.
1: Iya to.
0: Sing kakung nganti ra iso omongan kok. Dipek busur ni kabeh. Terke Mas.
1: Ayo.
0: Mas mengke dipethuk jam 4 lho wong panu bucange iki nek wayangan bubare mesti jam 4.
1: Iya.
0: Bapak-bapak tekan ngomah urung teko nang arep lincak kae wis ucul-ucul kabeh kae. Ungkang-ungkang kae. Aku wis metu, wis rampung lehku. Nun ngono kuwi. Metu. Ngisis to?
1: Heeh.
0: Busurne urung dipethuk. Dereng dipethuk, Bu. Dereng e karepmu ben. Tak ngke wae engko bengi srang. Arep tak tinggal mangkurep. Simak orang jiwit gon kempal ta sing kakung ya ming menang bae ndekno anake pirang-pirang
1: iya
0: mangga Bu.

0: Iya mas, bukane kaya biasane saka panjenengane Bapak Mardi sing lenggahane kradenan aja dipliroki katur dhateng para renggalan para sedaya sutresna budaya wayang kulit.
1: Iya,
0: ireng ora keparang rawuh ning sasana inggil keparang ning dalem padha nyetel radio ne dhewe-dhewe.
1: Iya,
0: kabeh di supaya midhangetake.
1: Wah iya, dipinangkani kabeh, dicaosi kabeh.
0: Heeh. Katur Bapak Wali Kota Ngayogyakarta.
1: Oh iya.
0: Katur Bapak sing asto bawat paprintan Ngayogyakarta.
1: Iya.
0: Sapa meneh? Katur Ibu Megawati.
1: Waduh.
0: Sing nang Jakarta mbok menawa nyaut.
1: Wah iya.
0: Mbok menawa nyetel.
1: Heeh. Sapa meneh?
0: Katur Sumanto sing nang Kunjaran.
1: Iya.
0: Sugeng ngrokoti balung. Penjahat barang tok kirim budayawan yo aja nganti pilah-pilah.
1: Iya.
0: Sing wong elek, sing wong apik, sing wong cilik, sing wong gedhe kabeh ditresnani.
1: Oh iya ya apike ngono kuwi ya.
0: Mangga dung dung dung. Kowe ngopo to, Mak? Ya iso. Ayo monggo bukane manut.

0: nganti saka kene brebeke ora jamak. Ayo wong ki nek pengrawit ki nek didepi gamelan kaya didepi nuk ya wis kuwi.
1: Iya,
0: depi wilan ngono kaya ndang kaya arep mangsa-mangsa kae. Begitu kene apa? Aja dipleroki tabuh candak cek tanpa ana sing kleru. Luntung tak tuntung. Dah.
1: Iya.
0: Moko ya padet-padet ngono awake gedhi-gedhi.
1: Iya.
0: Okeh-okeh madange.
1: Ayo,
0: cepet pembalung semono ora awake ora ana sing cilik to kejaba sing demung siji. Wes. Kabeh awake lemu-lemu kabeh cekelane tabuh ya mantep-mantep kabeh. Setahun iki gamelanku mesti ganti ta.
1: Mesti toklek.
0: Ana telu papat ngono iki mesti toklek. Mula apike digaweke goril.
1: Ayo.
0: Tak pesenke bisa. Tak tak nek nek nek nek nek nek nek nek nek.
1: Ya, Mak.
0: Apa
1: iki arep rampung meso disloroki lelagon meneh ya.
0: Sisanke no. Nek ya kuwi. Iki diindeksike.
1: Ya upama sing arep nyuwun. Wah ya iki
0: nyuwun pangpung.
1: Waduh.
0: Kakintun kagem kanca-kanca ing Mina Laras Soragan.
1: Wah, jan.
0: Kok jer pemancingan wae ta iki?
1: Heeh.
0: Pangpung.
1: Oh ya. Dipinangkani
0: iki ya ming lagon dangdut ning dangdut cara biyen.
1: Ya,
0: anggitan kuno, anggitan lawas ning kepenak.
1: Bukane saka apa? Saka kendang.
0: Ya. Kur bareng meneh.
1: Mikir sinden mikir siji.
0: Ya wis didum. Cepet-cepetan le jaluk-jalukan. Pangpung pangpung pangpung. Gek sawu ketimpong su. Dilembarke.
1: Iya.
0: Main suarane cetok, mangga.

0: putih kaya ngono kok ya kelakon to aja.
1: Iya.
0: Ning cakepane durung cetha. Cakepane piye? Durung patiya cetha. Jalaran cakepan kuwi penting nek mengi Rama. Coba Ibu Presiden 5 bareng. Ora sange gua apa-apa. Cukup garingan tok. Tak tak tung tang tak tung tung. Semenengo kowe asah mimpin. Mimpin kacau kowe kok. Main ditungi dhewe, mangga. Siji, loro, telu, pangpung. Ono. Main cetha para lenggah men padha prisa. 1 2 3. Oke. Okay.

0: dewa sing pampung kok dirangkep-rangkep
1: wirak biyen ora diwas disoting mempeng
0: pampung
1: ketipung nrebel
0: wis no
1: wis biye iki mesono sing nyuwun wae
2: iya
1: aduh tanpa bowo caping gunung tanpa bowo wae iki kepengen nyingkap pedal iki ditujukan segenap pemirsa pendengar seluruhnya dan selamat sukses dari saya Pak Petro Karanggayam Karanganyar kok Karanggayam Ayu Jokarto
2: oh iya
1: Pak Petro kok metu yang menehi piye
2: ya ora apa-apa to
1: mah ya ora apa-apa iki mesti linonton karo Pak Gareng Pak Bagong iki ming durung salin engko arep goro-goro nang ngene
2: ya
0: ya dipinangani ndak gelo penggalihe
2: iya
0: awak dhewe kudu nuruti para lenggang mangga
2: sing durung sapa
0: Ibu Sujiyati wah garwane Pak Hadi Sutikno
2: sing kakung ya ana ket mau wis lenggah ngeterke keng garwa iya
0: mbuh saiki nendi
2: iya
0: ketoke ngono ya tak tunggu Bu tak tunggu aja kuwatir tak tunggu Bu tak tonton suaramu Bu ibune garwane munggah panggung dhek klithih klithih metu
2: kaya ngapa

0: kabeh gunung wis dipinangkani, kabeh wis dicaosi. Ya. Ayo, saiki awak dhewe kejibas supaya nerusake tontonan. Ya kuwi wayang kulit.
1: Iya.
0: Sing nalika semana aku kadhangu dening para bapak-bapak panitia ngaturake seri.
1: Iya.
0: Ramayana.
1: Oh iya,
0: ya mung gandeng iki kinarya kanggo naker karo kadewasanku ya no.
1: Tegese piye?
0: Tak nggo nyoba karo kadewasanku nggonmu mikir nggonku olah lakon.
1: Iya.
0: Mbok menawa ana duna dungkap sarta klera-klerune jernyatane ya mung semono kabisanku.
1: Iya.
0: Nggon semono mentoking pamikirku.
1: Ora jeneng mentok ning durung dibudidaya sing kanthi tenan.
0: Iya ya, karang ya kepiye karang isih aku isih rumangsane kurang samubarange mbok menawa ana klera-klerune sarta ora kepenake nggon babakan apa wae awak dhewe nyuwun gunging samudra pangaksama sing baku ayo ngaturake pasugatan sing becik sing apik anut karo kadewasane awake dhewe aja dipeksa.
1: Iya,
0: pancene bener ngono ya. Tak derekake mlebu, tak tutke kowe nok.
1: Iya, ayo mak kowe dhisik tak derekake. Mengkondang diteruske lakon iku gara-gara diangkah supaya iso sauntara. Tegese sing rada sauntara iki rada suwe men kepenak utawa men bisa lega penggaling para lenggah.
0: Iya karo ndudah-ndudah jaman-jaman sing wis lakon jenenge lakon-lakon mutiara sing biyen.
1: Iya, ayo mak tak dereke ayo nak.
0: Tansah marep maring sukma. Sukma sinukmaya winaya.

0: Okera.
1: Gusti Patih kula ngabdi pun punto daksi cumadong dawuh nadyan kula pun punto daksa cumadong dawuh. Kula pun meratama daksa cumadong dawuh kula pun saroba cumadong dawuh nyadong dawuh nyadong dawuh nyadong dawuh. Wonten timbalan ing kados pundi dene Paduka Gusti Patih prasta ngawis agung para Narpati Senopati negari ngalengka diraja. Kabarang kula minangka dados cucuke ngajurit para kadang-kadang kula wadya bala cumadong dawuh dawuh Paduka Gusti Patih prahasta kula nun. Kabeh wae ora tak wiji boko siji tumuli rumakna kang dadi dawuhku. Ngemban dawuh timbalaning Gustimu sinuwun Prabu dosa muka gone didik lungguhan iki mentas wae nganakake pasambahan agung. Ingkang rinembug jroning pasamuan ora liya kejaba amung rubuhe ateking negara Maespati. Saksirnaning Prabu Arjuna Sastra Maespati bedah dadi kukupaning wong Alengka diraja. Ing ngangka sepisan dene ingkang angka loro ngrembug babakan pepasrening Maespati ya kuwi garwaning Prabu Arjuna Sastra. Kangaran Dewi Citrawati putri saka Magadha ingkang kelakon dinaup dening Prabu Arjuna Sastra jebul dadi sarana gone duwe rasa gandrung Prabu Rahwana Raja kepi-kepi kumacelu kepengin nyedhi marang Sang Dyahayu Dewi Citrawati nanging sumurupa durung nganti klakon saksidaning Prabu Arjuna Sastra Dewi Citrawati bebilo tekaning pati gempung rasaning Prabu Dasamuka wekasan angupaya sarta ngupadi marang sewijining kenya lan wanudya ingkang pasur sakyane mirip lan memper kalawan Citrawati ature marica ingkang bebarengan kelawan togok lamun ana sawijining putri ingkang dadi rebutaning para Nalendra para Narpati kang padha ngayonake mapan ana ing negara Ngayodya atmajaning Sang Prabu Banaputra jenenge Dewi Ragu ya Dewi Sukasalya. Sang Prabu karenaning penggalih duta marang Prahasta supaya nitik marang kasulistyaning Dewi Sukasalya. Yen pancen kepara nyata bener lan memper kelawan Dewi Citrawati nedya kadhaup sinengkake ngaluhur kabriwada Sri Nugroho dadi Prameswari. Walah. Mrai ngaten badhe wonten pahargyan ageng negari Ngalengka diraja. Inggih mrai ngaten badhe wonten pahargyan ageng negari Ngalengka diraja. Yo pancen mengkono. Mula kowe aja padha mbok kendhani nggonmu dandan nanging malah kepara kencengana. Dina iki bakal ana laku ingkang gedhe. Derekna jengkarku lumarap negara ing Ayodya. Sang Prabu Banaputra tetak tembung sarana becik-becik anake sing jeneng Sukasalya minangka jatuh kramaning Prabu Dasamuka. Nanging yen Prabu Banaputra puguh gondheli awel lan grundel menehake Sukasalya. Kowe tak wenake jarah rayah negara Ngayodya yen perlu dibumiangus negara Ngayodya. Wah inggih mboten langkung ngestaken dawuh. Wah inggih mboten langkung ngestaken dawuh. Menapa wadya bola pangkat dinten menika? Ya ora tak keparake ana kang jijir sawiji kabeh pirang bergodo dibudhalake derek marang jengkaring sun. Togok wonten dawuh. Kowe yo melu marang aku aja adoh-adoh lan tutukno paran dununge negara Ngayodya marga ingkang anjuk negara Ngayodya go nggih ngestaken dawuh ayo lung aja nganti keri
2: aku yo melu aku ming gagas buta kok werna-werna iki kek jijiki late kewer-kewer iki degya kala edi iki
1: ngawur sembrono kowe aja ngawur lho aku tak kandhani buta-buta sing aneh-aneh ngene iki janjane asline kuwi jane putrane Prabu Dasamuka.
2: Apa iya?
1: Heeh. gone ngoyak-oyak Dewi Widowati duk nalika semono nek ketemu apa-apa wae terus citrane mirip kaya Dewi Widowati. Udut.
2: Payang.
1: Terus doan yuyu sing disawang dadi Dewi Citrawati terus sarsmi karo Prabu Dasamuka dadi buta sirah yuyu.
2: Buta sirah macan kae?
1: Kaya macan sing di matke karo Prabu Dasamuka dadi Dewi Widowati. Ora krasa terus sarsmi.
2: Sarsmi iki apa to, Gok?
1: Olah kridaning priya lan wanita.
2: Aja sastra-sastra banget to, Gok. Sing cetha wae.
1: Untuk iu untuk terus tadi wih
2: ngane tam asing silah kaya walang sangit kaya
1: kaya walang sangit di sawang tadi Dewi Widowati
2: terus di saresmi ini mau jenengnya siapa ke
1: digi walang sangit jen.
2: Terus sing sirahe gedhe banget kae, Kak.
1: Apa mben mruwa watu?
2: Mruwa watu, watu ya dinga.
1: Terus semua kuwi gagas kok. Terus watune pecah dadi buta sirahe gedhe banget.
2: Ah buta sing ngedhep pari wae kae sapa, Kak? Buta kok tangane tengen yang king cething. Tangane kiwa nggawa iris kae.
1: Mungkin meruh tukang adang
2: wong
1: dimatke kaya Widowati ya terus dipek ro turu dosa muka anak-anak heru
2: togok iki
1: togok dalem-dalem aja clometan iki rembug wigati nggih ndilung niku lho sing marai
2: iki mek nyocokake kalih rasa kula niku iki gumun kok.
1: Apa kira-kira lagi sedih lo nggon Muswito karo ning Ngalengkong?
2: Nggih. Saya buka lepatan nyuwun pangapunten.
1: Bocah tumenggungan ingkang sebo ning buri. Ih, wonten dawuh. Metu njaba nembang utung ora budhaling wadi, arep dal pasulan nyuntam bae pengestu.

yento kabeh miranti sawek kene ngayuda nembang ngoro pisan dandan pindung lempuk ping telu bodhi ngistaken dawuh paduka Gusti Pati para madal pasti anyun tambange pangestu nalika semanten nuntaping Purwadyabala saking nagri Ngalengka Diaja kawis tinggal saka Mandrawa

0: besekan magulingan limo ponco bayu ponco bayu arayang
1: lengap dimundek yuk lopos beto cemandeng jauh gusti kula perjinaman kula marico ngawis anjali pun porowati yuk kula ngangkoti ronco kagat katro kasana semana kula dine kula nyumulupi sangkyo sangkyo poro anung-anung ketungguling poro senopati sampun keparang bidal lumarap menawi keparang kapaparing akata tumuntun kapaparang paripiti nakat putih namun opoling kita atas jani pun gusti
2: nadan kula gijumadong drawuh wile gijumadong drawuh rumang rus katus dipun kiwa akan yang atasipun kula menikup yakso-yakso rucah sabab menopo mboten kaparingan drawuh.
1: Aku ini bakal menai dawuh karo kowe. Molor ngono keng dadi dawuhku dina iki aku ngemban dawuh tekan ing Sunan Prabu Dasamuka. Lumantar aku supaya kowe budhal lumarap. Baris pendhem nyakoti laladan negara ing Ayodya. Dewi Sukasaya najane Prabu Banaputra dikersakake dening Sang Prabu Dasamuka. Yen kowe mengko sajroning baris pendhem krungu kabar pawarta yen to Dewi Sukasaya tumibo neng tangan ing peronar pati nalendro saliani Prabu Dasamuka tak menangake jarah ayah ngkoro ngayudha saya disini nanging yang tercolamun pati prasto pisomboyong Dewi Sukasaya tekuen barisanmu bali marang negara ngalengko suko suko pari suko mangun sukaning manah pisto ndrawino patang puluh dino patang puluh bengi ngormati marang daping Sang Prabu Dasamuka ingat lajeng tengkatipun ngoro yakso pincang menopo samung apa terlintang tu mulia mangkat dina iki aja nganti karunten gawe kowe iki ya Allah bos widodo.

0: dawuh Gusti. Kowe kaget atimu mandek mangu rasaku nggon kulumaku diodol sangyane wadya bala. Mboten mengkara kaget ning janjane panjenengane ku sajake ora saguh sinambiran pakaryan jernyatane watak satriya tur sampeyan pun prasetya nungkul dateng negara Ngalengka minangka dados payung paduka menika aja kok mung dikongkon lunga sing adoh nadyan kapurih beto barang awrat gedhe-gedhene panjenengan supaya manjing telenging tumangan mboten nedya suwala ning wangune sakniki kok Patih Prahasta beda karo adate togok. Yen tak tandangi wangune anguk-anguk candra dimuka yen ora tak tandangi nista nistip den uger luhur go. Nalare yen tak tandangi upama Sukasalya ora memper pasuryaning karo Dewi Citrawati baliku ora entuk pangalembono. Nek ditugel guluku dipajang eneng alun-alun. Nanging yen aku kelakon panjang kaku mesti ora diwenehi apa-apa ya tetep disawang nganggo netra siji
1: dipandang sebelah mata ngono dawuh sesuk. Nek dijawake mung disawang netra siji mulane basa Indonesia ki sok diotakake didadekke basa Jawa ki dadi ukara sing penak.
0: Oh ngoten iya kok. Neng aku sakdurunge mangkat gandeng kowe sing wis tau ngerti Sukasalya ki apa pancen mirip lan memper karo Citrawati. Mbok modar nek pun tau weruh. Lho, jare kowe kandha yen kuwi persis karo Dewi Citrawati. Lho, anggen niku ra sik mlebu teng kedaton watak kajiman, mboten weruh sinten-sinten. Niku rak mengkolo marico, kalau rak teng-tenggo teng jabaning rangkah negoro ngayudyo ning gandeng digyo, kalau marico niku perjinuman sing dipitoyo dining Prabu Dasamuka sak omongane nggih kula gugu gandeng kalau marico niku wis omong nek Sukasalya niku padha kali Citrawati nggih kula meng manut-manut mawon.
2: Lho
0: yen ngono iki mengko aku iki mengko yen ora entuk gawe ya mesti bakal Soropati. Oh sampean nggih pripun? Mumpun diandemi nek sampean niku suwita karo Prabu Dasamuka, Dasamuka niku padha-padha anguk-anguk. Lawanging swarga anguk-anguk dalaning pati.
1: Ayo, Kak. Bener ya diluputke, luput ya dibenerke. Diperintah wis agoh entuk gawe ya ming dinengke wae diperintah ra entuk gawe malah dipateni niku Ngalengka niku pernatane kok ngonten niku. Mula Ngalengka niku janjane kanane murat marit nek kula kali togok niku sok ngruwake panggersaing kawula cilik negara Ngalengka niku wis ora karu-karuan. Endi sing napa-napa larang regane, endi sing napa-napa ora ana papane, endi sing ora tentrem, endi sing lirik-lirikan, endi sing jenggis-jenggisan niku Ngalengka. Mula kawulane terus biasane anggrek kahanane kaya ngono terus ilang tata kamanungsane waton kesempatan sing ginayuh tetela akeh maling akeh pandum akeh rampok niku Ngalengka. Mergo jalaran kawontenan Ngalengka wis ora nyukupi kanggo kebutuhane kula warga utawa kawulane niku Ngalengka. Morale kawula Ngalengka wis anjlok rasa kamanungsane pun boten nonton. Waton kasembatan sing digayuh yen perlu ancik-ancik batanging sedulur niku Ngalengka wong Ratu Gustine we kaya ngono.
0: Iya, nggih. Ning nyatane aku dimuktekake, aku diwenehi derajat pangkat lan semat. Heboh kaya ngapa lok ing jagat yen nganti aku engko mengko ora minangkani apa kang dadi gegayuhane Sun Prabu Dasamuka. Dikira aku ming gelemangan derajat pangkat lan semat ning ora saguh rekasane.
1: Nah niku abote ngonten niku.
0: Togok dalem paran marga ing nganjuk ning Ayudya teng riwa. Ngetan bener parane.
1: Ngetan terus menawa wonten prasekawan analit. Ampun menggok-menggok terus ngetan pancen dalane rada cilik-cilik Ayudya niku. Gange cilik-cilik terus mlebu terus mboten sampe menggok-menggok. Mengko nek pun wonten kahanan sing ngedapi-dapi kraton sing apike gebyar-gebyar ya iku Ngayodya. Ya gak?
0: Heeh.
1: Suasanane meriah ta mriko. Semeluhe.
0: Semeluhe iki apa?
1: Saking apik-apike ngono lho. Ayam ayam tentrem.
0: Iya.
1: Ning nek miturut kala marica nggih suka salon iku ya ayu tenan ya apa gelem dipek dosa muka ya gak.
0: Karo ratu Gustine kok jangkar.
1: Ora krungu wonge wis apa-apa. Nek mboten purun mang peksa dadi perang nek perang geger wis kanari saya murat marit.
0: Ha iya.
1: Jane Prabu Dasamuka iki ya wis ana pestine dhewe-dhewe yen buta iki karo buta, yen pendhita karo wendang.
0: Ha iya.
1: Yen ratu karo putri, yen dewa karo widodari wis ana pestine dhewe-dhewe.
0: Ha iya.
1: Kok enggak yo antarane Prabu Dasamuka iki wae raseksa kok enggak yo putri iki ra yo ora ana jamak lumrahe.
0: Ha iya.
1: Nek aku yo pangune yo mengen tok wong biasa ngono lho sing ya sing cantik.
0: Ha iya.
1: Yo tak paske rupaku.
0: Ha iya.
1: Omong kok ra ayo-ayo terus.
0: Iso ngedongi kowe kok. Tokok dalem. Coba tak tembunge sarana alus nggih. Ning nek boten entuk. Oh, la kanggo ngluhurake asmaning ratu Gustiku kok. Yen perlu tak toi pati tinimbang mati ditugel gulune karo ratu Gustiku dhewe. Luwung dadi bleduk si bleketopo tak wujudi ning Ayudya. Yen pancen suka saya dikukui karo Prabu Banaputra. Wah, bakale ana perang meneh.
1: Ah, mbok ya wis sampun to Gusti. Perang-perang lagi ngene niku. Ampun nonton
0: melu karo aku kula dherekaken Gusti. Ayo bilo.
1: Nah,

Purayogung negari Ngayodya. Katingal kencar-kencar damar sewu madangi Purayogung ing katingal Edi Sarawopeni. Pendhapi Agung Winangantara kepak pucakira katingal Rampak Waradin sinangga Pak Gangsela Kartika ginubet Sloka Menur. Kaukir ukirane ukel lumulungan. Sajawining pendhapi wonten pelataran jembar sinebaran Wedi Manik Saroja kang Mancawarna. Lamun kasoting sangya kala Yayah srengenge kembar sewu.

0: Sutresno Budaya Panjenengan midhangetaken giaran ringkit wacucal sedalu natas lumantar program 4 RRI Yogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja ingkang katindakaken dening dalang Ki Seno Nugroho kanthi mbabar lampahan alap-alap Sukosalyo. Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Buto-buto.

0: Sedaya jagat pangestu ngora wayah to jagat. Yayi. Ngelingi marang ujaring para sepuh. Ujaring para pinter winasis miyang para kaki. Sawijining nalindring kang wis kelakon peputra munung mujudake sawijining kenugrahan ingkang ora iso diitung Kertaajine. Sawijining kanugrahan ingkang ora iso diitung Kertaajine kuwi yen ta ana menungsa ingkang wis kagungan putra. Iki mau mungguh tembung-tembung iki wis tak tampa saka para sepuh. Nalika aku isih tumaruna gone sak jarwa mulang uruk karo Bana Putra. Nanging jebul tinemune tumrap Nalindra Ngayudya. Ukara kang kono mau ya mung gedhekake rasa marem marang kang anyandang. Kanyatane bareng aku peputra wadon si Sukasaya ya si ragu wiwit jejabang nganti gerang. Wiwit kekuncungan nganti kegelungan. Kabagyan ingkang mesthine sinandhang dening Bana Putra gumanti dadi panandhang ingkang raboso telenging batin rina pantaraning ratri. Wondene panandhang mau rinoso tekan dina iki pinerang dadi rong perkara. Yayi. Sepisan. Ya kuwi kahanane si Sukasaya ingkang anandhang raga. Watara lama ingkang madal saka saire kusada osake para brahmana pandhita wisi wiku sewa sugata miyang nimpuna ingkang dak saraya musadani anak wadon tinemune gagar wigar tan antuk karya satemah kaya pupus pepes pangarep-arep bisa waluya anak wadon durung anti antuk padhang kanane si ragu dumadakan ana babak kang layoni. Ya iku tingkah laku ning para Nalendra Narpati kang cacahe ora sithik padha asung nawala marang panjenenganing sun ingkang surasane padha nunggal karep ngayonake putraku si Sukasaya. Kahanan ingkang mangkene mau wekasan saya bebutek kahanan Ngayudya. Yai Ratu, kuwatir ing atiku lamun para Narpati lan Nalendra lamun tan enggal antuk wangsulan saka panjenenganing sun ingkang kabeh padha nunggal karep iki mau tang wurunga Ngayudya mesti bakal dadi ajanging rempon. Atuh, Pak. Kang nuwun sewu. Sinuwun kepareng kula sumelatur pangandika paduka.
1: Iya, iya.
0: Piye, Yai Ratu? Mesthanipun menapa dados dhawuh paduka menika mboten samestanipun dipun dhawaken dhateng kula ternyatanipun kawan teman ingkang mangkaten menika mboten nampi paduka piyambak ingkang raosaken nadyan ingkang rayi jasad kula ugi ngraosaken kawontenanipun negari Ngayudya dosinuwun. Namung salah dipun petang-petang sedaya menika jebul gumantung dhateng paduka sanata der. Paduka menika dados tiyang sepuhipun Sukasaya inggih ingkang menang mangreh negari Ngayudya. Dados saking panggrahe ta kula abang biru ning lelampahan Ngayudya menika gumantung dhateng Bawalaksana paduka Gusti kula sanata. Samapi paduka enggal paring kepadhang utawi padhasrana enggal padhang kawontenan negari Ngayudya kados pundi anggen paduka gumregah raos jengandika penggalih paduka Gusti kula sanata ngrampungaken perkawis Ngayudya sampun ngantos namung kandhek wonten panggresah pangresula ingkang ngaten menika kala wau malah mboten namung ngrampungaken perkawis nanging malah saya mbebutek kawontenan Ngayudya lho sinuwun. Kocap kacarita nalika semanten dadak sakoleh mangki dereng paripurna ing samya imbal wacana nalin dari Ngayudya sang Prabu Bana Putra memanikeng barwo praptaning sang pati prasto kejot tiasi sanote Ngayudya gagap gugup gagapan tiasi sanote.

ya jagat pangestu kura wayah kula jagat nuhun sewu. Boten wancenipun kula nampi salah setunggiling priyagung ingkang kepareng minggah pendhapi negari Ngayodya wonten setunggiling Nayaka. Nitik busana ingkang dipun rasuk menika nayakaning Nalendra. Panjenengan sinten? Apa istilah sukso minggah datu loyo negari Ngayodya? Ladalah nun amit masang Kalimantapi dinebina ing lodeni demawa ing tawang tuang linepatno ing tulamanu Gusti kula ingkang suwan ngabiyantoro paduka cadung tadah duka ingkang kathah dening kula wantun suwane abiyantoro paduka datan poti nimbalan inggih krana kaselak raos ing manah kula ngaturaken wigatos sing suwan kula panjenengan sinten menawi panjenengan dereng nate tepang kalian kula Gusti awon tanpa warni kula menika pepatih negari Ngalangka kula pun patih prahasta ladalah pepatih ing sampun kondang kabiyawara destun temen dene kula mboten mriksa kanan panjenengan ih wonten wigatos menapa rekyana patih prahasta dene rawuh wonten negari Ngayodya. Nuwun sewu. Menapa leres kula sampun sowan ngersanipun Sang Prabu Bono Putra. Mbok menawi mekaten dernyatanipun boten wonten kalih kula ingkang namipun Bono Putra. Menawi mekaten teti leres pisowan ing lampah kula Gusti waleh-waleh menapa. Sowan kula ngersa paduka sanata menika boten sanes namung nocokaken pekabaran ingkang sampun kabiyawara. Persasat jagat menika kebrebeken dhateng kondanging pawarta ingkang mijil saking negari Ngalengka. Boten sanes kejawi namo anggen paduka anggadhahi wujuding pepasren ing taman sari wujuding sekar ingkang hambabar gondo arum ngebeki jagat. Boten sanes kejawi namo ingkang putra pun Dewi Sukasalya inggih Dewi Ragu. Pawarta ingkang mekaten menika kala wau ngapireng dhateng Ratu Gusti kula inggih senika sinuwun Prabu Dasamuka inggih Prabu Rahwana Raja. Piyambakipun kepi-kepi lan kumacelu anyedi marang sekaring kedhaton Ngayodya Dewi Sukasalya. Sinuwun. Bloko Suta, sowan kula ngebun bunin janghan jejawah sonten kepareng nedhi nglamar dhateng putra paduka. Nedya jinatu krama dening Nalindring Ngalengka Prabu Dasamuka. Menawi to tetela kepareng nunten kaparingna nedya kula boyong kula cawisaken jempana joli-jolan kinarya pamboyong ing temanten putri. Nanging menawi mboten Gusti kula sampun kaparingan purba kelawan wasisa. Kedah menapa ing ngelinampan dening patih prahasta kula mboten sulap kula mboten blereng kula mboten gigrik nyawang jembaring kedaton Ngayodya. Ingeng menika atur kula ingkang mekaten menika mugi dadosa penggalian paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Bono Putra. Tansah marang pamoring sukma sinuhukmaya

Nalika semantene wae yen pambudi kodeng sutaning galih Sanata Prabu Banaputra. Nganti persasat kaya pratima kencaya, saya peteng begawa ingkang anglipute laladan Ngayodya. Dereng purna nggih nyomi dangetaken pangandikanipun Sang Patih Prastha Dadak pisanipun Alendra kembar kemanikan Drajat munggah Tatulaya.

Toto kati wis saya sinyo mawinges-winges tutuk mengolir kuwa sila mangleng. Wah sinuwun nun amit pasang Kalimantan bek ning tepi ning lono dhewe demawaing tawang tuwang anggen kula cumalena sumalana ngapianto rasa paduka Sang Prabu Banaputra kalian kadang kula. Kadang kula medmudha ingkang sampun kula kanthi minggah Datulaya. Kisanak panjenengan sinten dene minggah Datulaya negari Ngayudya? Kula menika wonten tanpa warni ganepipun para Nalendra Raja Nerpati ingkang ngayunaken dhateng putri paduka Dewi Sukasari inggih Dewi Ragu. Nami kula Prabu Dewaratmi Sesa. Kula Prabu Dewaratmuka. Kula Nalendra saking tlatah negari Tegal Arum. Kula Nalendra saking tlatah negari Tegal Wangi. Sawang langsa paduka Sang Prabu Banaputra menika minangka batus batal waklipun para Nalendra kathah ing sampun makuh wonten tepi wiring negari Ngayudya. Samun kula kintunaken nawala ingkang kunjuk ngarsa paduka sanata ing suraosipun kula kepingin dhaup kaliyan ingkang putra Dewi Sukasalya. Kula srantos ngantos tunggal dinten, kalih dinten, tigang dinten. Agengipun setunggal condro parandene pawarto ingkang kula antos-antos ingkang kula anti-anti. Wangsulan utawi pangandikan saking paduka sanata mengkasinten ingkang minangka dados aturananipun ingkang putra persasat kados ngenteni semring palwa babus kumambanging Sila Kresna. Hari paksa kula wantun-wantunaken minggah dhateng Datulaya negari ing Ngayudya ing pengajap kula angsala pangandika saking paduka sanata. Lajeng sinten ingkang kedah kapilih minangka dados jatuh ranamipun sang ingkang putra Sang Dewi Sukasalya? Sinuwun. Menawi panjenengan kepareng badhe maringaken teng putra sampun ngantos kelya laturi nyawang dhateng citranipun ingkang putra calon mantru Prabu Dewaratmuka. Kula menika nalika sugih bondo bantu persasat negari kula menika bondo seprapat jagat kula kukupi piyambak. Menawi ingkang putra Dewi Sukasalya menika dhaup kalian kula mboten-botenipun piyambakipun badhe sengsara gesangipun temtu mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda wonten negari ing Tegal Wangi. Sinuwun. Sinuwun. Kula menika Nalendra ingkang sugih kliwat boten nemuaken Raja Brana nanging Titian Rata kencana negari jajan ingkang sampun teluk dhateng negari menika persasat sampun boten saged kawicalik driji. Menawi putri paduka saged kula wengku minangka dados prameswari negari wonten ing Tegal Arum menapa ing kapundhut dening ingkang putra tentu badhe kula caosaken tangan kula kekalih sampun ngantos namung wujudipun ingkang gumelar wonten ing Madyapada. Tumuripun lintang rembulan badhe kula tembung dening para Jawata yen perlu nedya kula raboso kayangan. Nanging menawi dinten menika kula mboten pikantuk wangsulan utawi pangandikan saking paduka Gusti kula sanata. Sinuwun. Menapa perlu Nalendra semanten kathahipun menika ngraboso negari Ngayudya ingkang namung saglintir menika kala wau.

Allah, wah abu-abu. Bangsat. Menungso rata tanan ratu orang ngerti unggah-ungguh toto kromo. Ngeraweteh guneme kaya bedet sewu nebo pategalan. Loh, soy! Durung tau anuh karwaku pepatih ngalengko dirojo patih prahasto sinampiran. Pakaryan kinen boyong kalawan Dewi Sukosalyo. Wangune jebul apa ingkang barengi kersaning Sinun Prabu akeh menungso kang padha bakal ngalap marang Sukosalyo. Wah, dalah. Wah, bangsat setan alat. Wah, buset. Kuku karepe dhewe. Wah, jebul okes padha kaya nek Sukosalyo. Kowe gelem mangan nangkare nanging sutik gabul pulute. Ora gelem ngenteni ning jabane rangkah negara Ngayodya malah kowe nglimpe munggane Datuloyo. Ayo saiki mengkari prasto yang bakal menehi wangsulan karo kowe. Aku bakal duwe wenang tumraping negara Ngayodya sapa kang cilik gedene menang kalawan pati Prahasta ngungkuli kadigdaning Prahasta. Menang boyong Sukosalyo nanging kosok baline ora iso ngalahke Prahasta untapke.

sewu sinuwun matur, matur. Kula masih mekaten anggen paduka. Ngraosaken jebul dinemunipun Ndoro Dasih. Kawonten ing Ayodya saya sureng. Malah sameneika sanggih para nalendra nalendra Darmati ing Wedya ngayanaken dhateng putra paduka pun suka saya sami. Bunda Yudha gego kersanipun priyangga. Kulawati Yayi Ratu. Kahanan Ngayodya iki kok tinemune kaya wis dadi pepesthen. Kowe krungu rijal ingkang muni ing kidul kulon kae apa ora? Matobat-tobat sampun ngendika ing kados mekaten. Durung bayah aku kandha karo kowe. Wis ana lakon ingkang kaya mengkene, Yayi Ratu. Nalika semono aku kuwi nyumpena Ndoro Dasih wancine jroning patengganku ketekan rata kencana ingkang putih ulese. Pun kakang munggah jroning rata bebarengan kelawan Yayi Ratu ngeblas ngantariksa. Ninggalake si Sukasalya ingkang dolanan ana ing telenging segara utawa tlaga nitih baita. Mongko keblabaking banyu bena baita kendang kapracundhang. Apa pancen lakon Ngayodya mung tekan semene? Matobat-tobat sampun mengkali kados pengaten Gusti, Gusti. Panjenengan menika kedah nggari bawa laksana kedah kiyat lahir batos panjenengan. Mestinipun panjenengan menika kados margi kados pundi sepados negari Ngayodya menika inggal padang sampun ngantos lajeng karo udara raos kados mekaten menika malah lha kok aneh-aneh temen. Iya, iya. Yayi Ratu. Nadyan kodeng rasaku ning paripaksa aku kudu menehi katerangan. Ingkang padha benak sirah kae ndak pisae ning kowe mlebu ning Taman Sari tilik ana si Sukasalya. Aku bakal menehi patemboyo utawa sayembara marang kang padha ngayunake marang anakku. Ning nggih, nderek kasugeng tindak paduka Gusti ngatos-atos. Iya, iya, sewang-sewangan, Yayi Ratu.

sesik tanalas. Anggep apa orang ini lu karo gedok mung derajat ing patih. Gedhi bali ngelantu lah kok wani sakecap padha sakecap karo talin to. Ora sak traju, ora sak bobot wong suli marang pangantikane ratu. Aku kinalindus nembah perwadyo marang pol kawulo negaraku. Kadang ku anom kiyo nalindul lah kue ngatasi pemidra jatim patih lanyu-lanyu utapun derwili kue maling kawanan parat. Rosan dadak kakan bebangal nengkini podo-podo ngone podo ngayu naki marang Dewi Sukosalyo. Yen mancen kue kepingin gayuh marang Dewi Sukosalyo ayo. Aku ya kepingin boyong ngelawan Dewi Sukosalyo tak pisung-sung akhir ratu gustiku. Perasa paning atiku yen to baliku ra entuk gawe mesti bakal ditugel guluku ra bakal diwenehi urip timbangane aku bali mati kodhok luwun neneng kene badhe ndeking pengamun namun mesti bakal tak wujudi wah babu seleh urip parat ngidam terbelo manungsa iki ayo karjajak dening Prabu Dewarat Misesa ya karjajak kalau kancane Prabu Dewarat Muka maju bareng ora bakal tak tinggal loncat wah tebak jadamu wah jaluk banyu palate.

nyolong babar pisan. Jebul pangate pateh. Wah, kasut dibiyani ngedapi-dapi. Ibu, kaya ngapa Ratu Gusti nih kakang? Ya aku dewi ya wis nyoba ya. Wah, jebul. Kulitnya nganti kaya kulit badak keparat. Diantem ora dirasa kesepisan tak antem dhewe ini ibu. Uang ini kepengen nyoba marang kekuatan pun kakang. Ning bareng ganep kaping pindho tak antem ora dirasake pun kakang dibales kaya ora weruh kahanan peteng dedet. Apie piye? Luwung baya tekaning ati ora gaup karo Sukasaya. Semono kok aku ya iki. Yen ora kelakon daup karo Sukasaya, ulung baya pati ku tak entengake. Lila aku daup karo Bantala. Yen siji mboko siji ora bisa nglawan kakang saka kene, tak petuk wis kombri. Wah, apa ora jeneng Culika? Wes Culika mangke utama. Yen sing baku iso mateni prasta, prasta tekaning pati, enggal entuk pangandikan saka sing kersanipun Prabu Banaputra. Ya menungso siji kae dadi pepalang. Ayo, yen ngono manut kawasi adi, mati dereng aku. Raso.

Jaya Hamuk-hamuk Surak Meroto Jaya Meroto yang podo-podo sing dadi pepalang patih Prahasta jarene iki wakil-wakil ing Nalendra Sewu Praja para nerpati kang podo ngayunake Dewi Sukasalya. Sapa sing ora trima tak enteni ora bakal tak tinggal loncat amuk-amuk negara ngai. Rek yen patih kula aturi semire rek yen patih.

sirebing sang Bangarko gumantos sing dalu. Jroning rati dereng wonten kacarita amung sang Hyang Pratangga mati jemedhul saking Brang Witen. Kalingan mega sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya. Nalika semana ana ngayang adus jejeg wonten jagat ing pakliran wacin harus ngancik mongso songo dungkap alam ingkang goro-goro.

jenenge kurang nyaut. Aku ngerti kok aku omong malah gitu. Ini cuman kan ajane jari iki apike biru lho jane apike. Bareng tak risi-risan telo. Jare biru unine aku. Soale gamis iki dadine apik banget lho apike iki. Nggon aku tak suwek nggon pundak. Iya apik kurang bareng monggo bareng iki. Risi-risan telo lo lo lo. Pitados mboten. Ming sak iris-irisan telo penabuh sak rasa presiden sak rasa ning dadine wah ning ning

tekan kom penak banget. Ning coba ora ana persatuan antaraning penabuh karo presiden. Trisiri santi lololo matu salena tak guntang-guntang sindene nggoneli unine engko-engko sing kentang tutang-tutang. Tutang-tutang nganti tutuke bandem ke tutang-tutang. Kuwi mboten wonten rasa persatuan anane ya mung sarwa rusak. Ning nek sak rasa wah penak tenan. Ora mboten pitados. Ayo. Mumpung pendembung-pendembung patuan-patuan. Aku suwo pendembung loro anggere menyang wis tentrem ning ati. Penyaron loro iki anggere sing siji. Wah, saerane aku. Lho wis tentrem ning ati. Ayo saron demung, mumpung gamelane larase rada gedhe. Srepek gedhok. Wujudkan rasa persatuan menabuh gamelan. Segese ora ana sing dhuwur, ora ana sing cendhek nadane. Sak tutukane kudu laras. Nyonyi nyonyi nyonyi nyeng nyeng nyong nung sing rampak. Mulih ora kepenak. Ming demung rosaron karo kendhawe. Boten pitados, kula aturi midhangetaken.

0: menikah lho contoh coba mboten pitados malih kenong karo kempul nek ora bersatu mesti bakal rusak ning ketoke iki ora bersatu ketok ngket mau wis gelut bae ket mau
1: wah kudu kenong anu sing cetok pas cewek kuwi
0: ning iso nggo contoh nek pancen bersatu dadi siji coba ora usah angel-angel gangsalan iki dadi lambang persatuan sak rasa antaraning penutuk kenong karo penutuk kempul iki sak rasa nek sak rasa mesti dadi apik gangsalan kendange ayo dados mas. Ngono iku. Wong cah petuk-petuk dikeploki. Nuleng tenang terus. Sesuk mulih terus. Wah, sapa-sapa dikandani. Ngono tekan omahe, kowe ora lek keplok pas gara-gara mambengi kae. Kaya aku kae. Ada. Wah, ya syukur-syukur wae. Menika yo saestu, mboten kok kula matur goroh menika mboten namung menika dados perlambang dados conto namung nggih kula wau sampun aturaken monggo gumantung dhateng panjenengan-panjenengan sedaya lha sinten menika ugi wonten raosipun moji momomo luroji ciroji ciro lumo momomo roma luroji ciroji momoji ciroji momoji kuwi nek ora sak rasa mesti engko sing siji momomo luroji sing siji ya maluroji maluroji ciro lumo ciro lumo mergo ora sak rasa ning nek lima dadi siji padha lambang negara kita coba siji loro telu monggo Bu has mirang-mirangke tiwas mempeng le kojahe momomo luroji ana sing mone kebablasen momomo metune dro ayo coba baleni momomo luroji siji loro telu ya

menika lambang persatuan. Penabuh semanten menika sarang momo luroji sing sigrak sing semangat momo luroji siroji siro lumo ngatonake semangate para nom. Ayo siji loro telu ya. Kuwi tutuk endase kuwi. Ngerusak paguyuban. Mempeng ya mempeng nek tak kemampengen. Wong mempeng-mempeng kok barang dikei dit nyoro susuk 400. 400. Ayo balene momo luruji siruji ning sak rasa setunggal kali iki kok ya.

0: menungso rata tangan sinden apa-apa kok kan nyuara kaya bebek angrem.
1: Ayo kuwi. Apik to reng, kuwi mujudake rasa,
0: ora rasa persatuan nek kuwi. Ngerusak nek kuwi. Sepeh tenda. Wong ayu-ayu kaya ngono kaya nyuara elek. Wah, jan seneng aku. Wah, iya, Truk. Aku krungu saka kono pancen yo apik. Pendapatmu apik. Nyontoni kuwi nganggo cara kaya ngene iki pancen malah sok kala mangsane iso mlebu ning ati, iso ditindakke karo para-para sing panjen isih rada mesgul rasane nyumurupi kahanan negara awake dhewe sing kaya ngene iki wekasan adoh saka rasa persatuan.
2: Ha iya. Ngene kowe karo aku kudu galakake. Saranane yo metu gamelan kaya ngene iki. Nek gamelane dituthuk kowe penak apa meneh menungsane di do ora iso kepenak kepiye. Wah, cocok tenan. Ha iya. Contone wong bebrayan nang omah-omah.
3: Heeh.
2: Bebrayan iki kudune atut runtut rukun mat sinamatan sing kakung ngurmati sing wedok ngurmati sing kakung aja nganti ana rasa dhuwur sing kakung tinimbang sing wedok emansipasi antaraning wanita lan pria saiki wis padha.
3: Ha iya,
2: ha iya. Kowe kudune ngerti kaya ngono kuwi.
3: Ha iya.
2: Aku nang omah kuwi mbok kaya ngapa tetep tak padha bojoku karo aku.
3: Ha iya.
2: Arep cendhek bojoku ning kala mangsane tetep iso padha.
3: Ha iya,
2: ha iya. Mergo saka ego pertikelku.
3: Ah iya.
2: Heeh. Wocendek bojomu, cendek bojoku ning kala masane tetep iso padha.
3: Heeh, heeh. Ki mau ming tak nggo conto.
2: Wah, ya syukur-syukur. Ning sasana inggil manyen. Rasane seneng nek gara-gara iki.
3: Ah iya.
2: Ora kaya ning endi kudu tertekan, kudu kaya ngene kudu kaya ning kene iki sak kepenake sak titahe. Watone iso nglipur sangene para lengkah jenenge panglipur ora cukup kudu kok lucu kudu kok gregeran. Wah, ora ning panglipur iki uga iso wujud tetembangan sing kepenak iso marahi bubuk no barang kae. Kuwi jenenge panglipur.
3: Heeh,
2: iso nglipur ati, iso nglipur rasa, iso nglipur weteng.
3: Ha iya. Wah, jan kowe pinter.
2: Ayo. Aku mau wis nyoba ra ketang sedelo para ibu-ibu wis takon supaya menehi conto rasa persatuan dan persatuan.
3: Iya.
2: Nembang reng ya. Tak nyuwun pambiyantuning para ibu-ibu waranggana sing kepareng rawuh mengiki. Wah. Ragame anyar kabeh. Ketarane benange isih teng slawil nggolek geger.
3: Ayo lindandake rung suwe kok.
2: Mungguh apike ngono saya le mrabu sesuk dilagati Truk
3: apa tukoke kembang melati
2: dinggo nggon gelungan kuwi templeki kembang melati titik kembang melati busote kembang melati jiati kembang melati prastiwi jantung gedang
4: sio-sio
2: gandulke nggon kabeh tukoke oleh musio-sio to
0: lho wangune kok Truk.
2: Ha iya.
0: Wah, ngono nek sirahe titik anu, jika sirahe titik iki lak mbang mlati. Pun sewu mestakane ibu Surni kuwi mbang mlati. Mestakane ibu Jiati kuwi mbang mlati.
3: Heeh.
0: Mulane sipah ya. Apike kae jantung gedhang.
3: Iya, le sia-sia.
0: Ning meso tak suwuni pamundutan, Truk.
3: Ah iya.
2: Arep apa? Aku nek ora Busurni wae, Busurni.
3: Oh iya iya.
2: Wah, mau apik Jiati.
3: Oh iya, wis Jiati.
2: Sugro muni iki Busti Yatine ya, Truk.
3: Ah iya, wis Busti Yatine.
2: Wis nganu wae, ngulon titik wae, titik. Titik. Tuh, suara kakung wae, Panardi, Panardi.
3: Iku mah bingungke. Mike wis dingaringer.
2: Anu wae. Bahas sih
3: ramelu.
2: Wow, kayak ono graji mesin melaku dewi kan.
3: Motor jet metik nih suara nih ono kayak.
2: Oh iya, aku mikir bar tuku kok.
3: Oh,
2: tuku apa reng? Motor jet metik nih.
3: Lu kok?
2: Aku lihat kenapa kok ramer? Lu, saya nggak jawab itu.
3: gerak pitmu jengki biyen to.
2: Ha iya ming tanahi mesin rumput kuwi kok. Ora wis kaya jetmatic. Tak tulis iki, Cuk.

Sutresno betul panjenengan midhangetaken kiaran ringkit wacucal sedalu natas lumantar program 4 RRI Yogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja ingkang katindakaken dening dalang Ki Seno Nugroho kanthi babar lampahan alap-alap Sukosalyo. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

0: sing entek-entek. Ono dongeng entek-entek si penunggul paten ono.
1: Waduh,
0: jaman kuno ki sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Jaman kuno. Aja nyebelekke jaman kuno, Tru. Kowe ora ono wong kuno tangi lamun kowe iso gelar pakliran kaya ngene iki. Hah? Tumeh tembang entek-entek dunake jaman kuno. Kowe glaleng kowe iso apal cecak rawa ora apal entek-entek. Hah? Glaleng kowe apal goyang dombret. Glaleng kowe apal Joko Lelur. Jaluki penonton entek-entek Mas modar kowe. Mu cecak rawa cah cilik kae lahir ceprote wis. Ngono dipengpengke. Nah iya kok ya sok ngetokke kok. Lho ora porsine beda. Lho piyai sing legah nek kene sesuk nek kepengin dumbyang-dumbyang. Malam Jumat. Nanti nang AAO Adi Sucipto. Nek kepengin dumbyang-dumbyang tak dumbyang-dumbyange. Nang kene iki ya tembang ngono kuwi, aja kok menek ke jaman kuno. Semengkean. Aja ngecek kowe. Pajak ke apa? Bablasan ya. Pas mbel. Mat! Maka bu, ibu waro suci hati. Lalu ya semua. Neng, neng, neng, neng.

Kayak kalau marico ki ya ngopo to kae. Oh, kawanane Supri.

direspon. Tiwas ning ngembleke seru ya. Mengkantep cok aku. Na dung biong ngono lan dung bluk. Kaya dek aku ngemburi kecemplung peceren kae. Bluk. Malah

0: nganggo kuwi. Wah penak tenan. Jaman tembang-tembang sak bisa nek dinake. Wah. Mulane tuku kasete reng, aja main terus ping, "Oh, aku seneng." Ning ora gelem melestarikan. Carane melestarikan ya mung kaya ngene iki. Tuku kaset dipelajari, yen perlu didadekke buku. Samong-samongso engko kepengin nabu mung kari buka. Ngono. Oh, bener bagok kuwi. Wah, iya ya bener kowe, Lek. So aku tak tuku kaset tak gaweke buku. Carane piye? Ayo ya so, mesin ketik. Ngono. Kuwi ora regane, nggo ngetik kuwi dirungokke pateni. Wah, cakepane ngene jae wono. Tik tok tok tik tok tok glek. Der jeglek jeglek jeglek. Krek. Kowe engko nek dadi buku, oh ora meng kowe tok sing ngrasake ren anak putumu melu ngrasake. Buku kuwi mengko ngono, ora bakal ilang dipangan dening jaman. Oh, bagonge mletik kok. Wah, bocah kok mletik mripate. Muni piye kowe? Bedagang ora tata, kandhane apik-apik, nunekke mletik mripate seneng. Nek aku mletis manik kuwi. Gembira ria kowe. Bersukacita kowe. Iya. Wajake ngono sesuk meneh dingonoke kuwi dicateti kaya aku kuwi ambakno wong kaya ngene ketoke kurang pendidikane nek ana apa-apa sing kira-kira ora ngerti oh kudu tak jaluk kudu tak fotokopi yen lu tak catet tak dadekke buku lho ngono gratah ro buku rek aja nek takoni kowe sumbre saka apa wah ya ming angen-angenku ngene ka aku ora iso di goleki dasarane ini kowe sumber apa kowe pinter cerita nggon lakon lakon iki ana sumbere sumbermu apa pustaka raja apa buku apa lho kowe nglakoke lakon iki sumbere ana iki lho sumbere buku lho ana silsilahe piye iki lho silsilahe ngene lho dapalke nang meng waton ngerti-ngerti tok ra jelas masane kaya aku dicatet weh ngopo kok kaget aku ayo kok ngandake sumber iki kok ngandake buku barang iki rumangsamu kene iki SD napa piye hah buntarane Sungkawa lah kok kowe malah doneng kene iki menungso apa kowe hah kowe iki kowe kowe kandane aja ngayal gareng iki. Bapak ya wis ngenteni ket mau kok malah meneng bae iki meneng sapa kowe? Heh kowe. Heh kowe. Petruk iki seneng karo kandane ngayal ora. Bapak wis ngenteni ket mau kok. Heh kowe. Bagong iki senengane kandane ngayal. Bapak wis ngenteni ket mau kok. Heh kowe. Wong aku sengit anu semare kandane ngayal. Kon nang kono wae kok malah dene. Heh kowe. Wis adil ya Tru. Ah iya. Kudu nganggone keadilan dan persatuan Tru. Ah iya. Pancen kudu ngono, nek ora ngono ndak. Wong tuwa ditendang keparat. Ha, kon sebo kok do ngayal, ngayal, ngayal. Garang ke ngayal kowe. Ngayal kuwi jawab Petro kan dikit mamanyen ngayal kok senengane. Bagong aku sengit nek kuwi aku wis omong to ket mau pindah sebo kandhane. Weh lha kowe iki kandhane tetep ngayal kowe. Lho ndana ndana. Wah iso lha iku. Wah wah. Ngandani anak luwe gampang ngandani kewan. Lho kowe karo aku sak ngisoring kewan ana apa wong tuwa kae ngandani kewan blegeku gegugek sak dulita lit lit mel mel ha mel mel aku seneng lit kok sumar ku mbok ya diganti sing kepenak blegeku sak dulita mel mel ra ana to ayo nek Bapak ngrasake kok apa? Blegeku geksak dolito. Lit, lit. Penak kuwi ketoke. Wela. wong tua kok titis le bandem. Kula rasa ngrasani kowe kok senengane. Wis meneng ndak? Ana ngandani anak-anakane. Kowe gampang ngandani kewan. Gong kok nek dibandem meneh lho. Rototo.
1: Aya.
0: Aku pindah ya cuma kok pisan-pisan ya?
1: Aja
0: mentol gak, aku tak terak gue
1: ayo rapati oloro
0: kon di bandem orang kapok kon ngeles apa bisa kon ngeles gue he? Sebora gue he? Sebora tak rasa-rasa kena Petro karo gareng ki manut ning menungso si jiki kok wangunnya harap ngomongnya karo bapak nih gue he? Gue anak apa gue? Bengpira ada
1: bola Bali aku orang itu etongke
0: lu maksudnya aku ini wis jelek jani ngomong gue ini jelek nek Petruk gareng ini masuk ke notikan ini nek diapur mungkin ini ngil
1: wailah ya terus nama dia wis tak pasangan ini
0: gue kan ini ngayal gue harap anggap mau apa
1: nanti gong kok kemeropok aku
0: rame gak tak celuret gurunya semangkean bola Bali rumang sana pajak ke apa weh kena ya mancah seneng kaya oh sorry kak mas
1: sibo kok ngurawes wancinya wis koyong ini kok ana ora sibuk ndak seneni. Mbah.
0: Wis, tok. Nganggo gendhis tok. Mbah. Wis tok pas.
1: Masalahe kowe rame wae
0: nganggo gendhing.
1: Nah. Opo?
0: Semar ini nih. Setan aras rakan-rakan madu pelayan buantar banget
1: ya tunggu nih
0: kurang itu tekan gini meneh aku jengkel kakak sana
1: candak siji.
0: Ayo rek, wah kesetop perbojen aku nabrak tetek tuh.
1: Namit
0: Bagong sing marahi pak tangannya bapak njupaplang pas kalau mencing ayo dosepoh

Kapan diri Retno ke bawah wengkon negari Ngayodya sinten ning ing pesanggrah mungguh pertapan Retno menika ta warnane nalin pandhita muda tumaruna turta bagus citrane ning Sang Begawan Rawiyat Mojo medeng lenggamu nggoy pacrabaan nalika semono sebo sanggane para cantrik mangu kula kawali kula Semar Gareng Petruk Sawang Lurah Bagong katingal sawus gulane Sang Topo nalika semanten rihatosaken kelampan ingkang sinandang Praja Ngayodya tuwi mulat pisanipun Sang Repat Panakawan alon wijining pangandikaning Sang Wikudebya ingkang dereng kawijiling lisan

Bapa bendara kula, Den. Sang Maha Wiku. Sawetawis lenggahmu ing pecrabakan kula. Gadawan supados nganti dateng anak-anak kula. Supados nyegat anggenipun sami kelajeng genuh gegojekan malah sak menika sampun kepareng suwanesa paduka Sang Maha Muni. Lah kok malah panjenengan mendel kemawon menika ing dipun penggalih menapa to Dara? Langki to Dara. Najani ngabdi pun nolo wigarek. Cuma dong dapat ngantiko paduka Dara. Nggih, Gus. Cuma dong dawuh pengantiko panjenengan Dara. Nggih, Gus, ndang ngendika mumpung do dereng metu le. Terus disuluki mawon lak bali meleh. Bagong ora. Kakang Semar. Kula. Wis. Atok bacut-bacut oleh mungino karo aku, awas. Kaget rasane ngaldiku bareng nompo, sasmito sarta pekabaran ing endak ompo. Kakak Uruhaniro. Putra Kakang Prabu Bono Putri Ngayudya Dewi Sukasalya ya Dewi Ragu gone nandhang ruga madal saka saliring tombo akeh para wiku winasese wasugata miyang nimpuna kang wis padha ngupaya marang tombo nanging kabeh gagar wigar tanpa karya. Iku budidaya ora ana kang bisa madal. Ora ana kang bisa nambani marang larane si Sukasalya. Kakang inging sepisan dene dungkap kang angka loro pasumenane kang babar kawursita dak tampa. Awancine wis ndara dasih negara Ngayudya kaya keblabak banyu ladu letuh. Temah kendang kapracundang kuntal kaprapal dampar kencono ilang tak kedepake dadi

0: umur bapak dodokane pak cerewet kowe menengo menawi tulung mekaten tumunten kamaring nopo kulun aja nganti kita kito ngene kita bakal nopo apa kadadi kanugrahan tumrap jeneng kita sawise kita nampa lakonono bakal dadi perintah kulun ulun kondur makayangan jengger
1: direken sugeng tindak matuko kulun

Sanging ars risang mawe kandrung saparang katuluwuk kirmoyak mayik ono margo ingin kudu ndak lakon ingin bakal caos padang marang penggalian kakang Prabu Bonobutro kiai geniku niku sing pas jalaran jangan dikomuniko kadangi taruno nalindro ing Ayudya. Kalau apa nek penjaringan itu sabian tuh kali bot repoting negoro ngayut yo. Mau nek bidal sampean iki mengke? Kulotot ke sana anak kulo sopo sing ajeng tunggu pertapan girit noden. Kulo nyuwun dawuh datang menjadi pun dorong dengan pusat pun ngit negakan sanggar pun poro santri mayus janggan. Ono swiji-wiji yang ngetio bakal dak timbalin tenono sawat orang mesti prapto papan kene.

nunamit pasang kali mantap betina bikno ikuloduni demawain tawang tuang berban wantar angin patuh komiji dateng pisuanipun ngabdipun Garudo Sempati. Garudo Sempati unten pengendika yang ngadawuh waswatoro lomo gun muswito ngarwaku ngeyuk manang pepadaning perembahan rawiat mojo persasat nadyan bungah kue melu ngerasa aki susahing atiku kue uga melu ngerasa aki kanan diritno bakal ndak tinggal sawetoro Sempati kowe ndak jaluk supaya nunggu marang wujuding wreksa kastuba ing mapan ana ing taman Cendana Sari kae yen sak budhalku iki mengko sak suwene aku tindak saka Retno godhonge alum kuwi tetho lamun aku nandang lara ning dedalan nanging Garudo Sempati yen ron-ronan wreksa kastuba ing taman Cendana Sari kae gogrok garing lan naging pestekno lamun rawiat mojo mati yeneng dalan Sempati bumi gunjan kancing langit kelap-kelap lerekin sanging risang mawek gandrung sabarang kadulu wukir waduh menembat lajeng badhe pinten warso angin patukun nilar pertapan Giritno yen wis rampung pakaryanku nediaku bali marang pertapan wanti-wanti marang tubelingku iki mau aja nganti kowe wani ninggal marang reksa pastubeng mapan wonten ning taman Cendana Sari yen kongsi ana apa-apa sabiyantu marang rawiat mode nggih perban namung kula tansah rinten pantalane rati tansah muji mujo ngersaning Gusti Kang Maha Nusa muga-muga kali sing sami kula tindak patuh sang Maha Muni.

malaikat kuasane ngebotor wae tur jagat. Lah wis pirang-pirang taun Gurku Suwito marang penemban. Lagi sepisan iki dawuh lah kok ngedeg-degi rasaku. Sang Topo, Sang Topo. Atos sing raos kula. Wiwit kula sowan ngabiyantara paduka dereng kemawon kula nampi dawuh. Kawontenan ingkang sampun kula sumerepi lah kok geseh kalian kanyatan ingkang sinandhang. Panjenengan katon anggenipun gadai krentek lantikat medya bidal dateng Ayudya. Nanging samukawis sareng kula tingali tebi saking mriki saya dangu lah kok panjenenganipun Sang Maha Muni kados dene sampun asawangku narpa ical wewayanganipun penembahan. Mugi-mugi mboten wonten menapa-menapa.

Weh lah jaket waisan yang ngubut orang wayap itu orang jaket. Weh nadian durung kelakon parang dini wis kaya tono trontong trontong sumila ing pepadang yang bakal madangi kahanan yang ayut dia ing mengkono yayi nah ngopo yo mengko prayoga tembe burine ngatasi jeneng polo kekala buka dangku tarono teko ngusadani marang anakku wadon upataning Prabu Banaputra sumpah prasetyaku sopo wae ora ngomongake nat wujuding nalindra dan wong loro saudon telu saurupan waton iso ngusadani anakku bakal tak pas

ngarepe uripe anakku sak utuhe marang wong kang bisa ngusadani anakku. Saumpam yo mekaten menapa dados dawuh paduka kula mboten nedya suwala. Alah dalah, Yayi. Aja nganti kesuwen diake patrapno. Sarta coba kaya ngapa? Bureana cupu ingkang isi tirta maos sandi dimeninggal waras waluya nirmala temajati anakku wadon siraku ya sesuka saya.

0: sang kancing langit kelap-kelap katon lurakin cair sang mawe gandrung sabaran
1: mau toko yang mangkono wos oroto sarang duking hanggo wiwit pasun bulan nganti jejempol suku urut sawiji-wiji datan nongkong yang sisip binurean cupu ingin isi tirto mau sandi datak sakole mangke sang suku sayo yo dewi lagu ingin awis tingat sawus gwayani pucet persasat ke yowes tandar begetik soyo dangu abid berkata pasuryane sumringah yo mesem lakni sang dewi suku sayo grekah kaya bungu sekondindro

0: Walah, tobat, tobat. Wih, jebulnya aku pengen dadi pangandikan yang Yai Resi, nyatane samu barang yang enggak sawang iki mau jebul mus malik grimbyang kaya orang anggo wanci sore rino gumanti ratri rati gumanti rino dadi padang rawangan kahanan ngayudya.
1: Ibu kulo sampun sekecorau sing badan kulo
0: tobat, tobat. Sinuwun wonten ngantos mengata menika dados akan ternyuraos ing manah kula jebul nyatanipun namung rayi paduka piyambak saged kusadani dhateng panjenengan kula pun suka saya.
1: Iya,
0: Yai Ratu mapan mengkono. Mung yo ngunggono marang Bawa Leksana suka saya.
1: Wonten pangandika ing adawuh Rama.
0: Sakawit meh wae peteng laladan Ngayodya saka akeh menungso-menungso kang kepengin marang ngayonake jeneng para kulub Siragu. Nanging pun Rama nganti kawetu ucaping pun Rama nganake sayembara sapa ingkang bisa lan kuat musadani marang laramu kongsi kowe waras. Bakal tak jawabake ora ngomongake wujud tinalindra dan wong loro saudon telu saurupan bakal tak jawabake jebul tinemune dudu wong kono-kono. Tinemune jebul maladiku Yai Resi ing Giritno Yai Resi Rawi Atmaja. Suka saya. Jaga marang Bawa Leksananing pun Rama ngenggonana marang anak ingkang isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa anak anung anindita wong mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Aja tok duwa kekarepaning pun Rama. Uripmu sak wutuhe sramakna marang adiku lanang suka saliyo.

kula mekaten kula ngesanget ngaturake gunging panuwun ing tanpa wambi sinuwun banjur ngarep nyair siwi najan sampun saresmi tuwin sampun cireksen dening kakathahing para nalendra sang dewi suka saya minangka dados tetimbanganipun ingkang rayi namung kiwala gandeng sawetawis dereng radi supeket anggen kula pitepangan keparenga saumami wonten ilaning penggalih dya kula bekta wonten ing pertapan Girekna supados saged raket anggen kula berayan kalipun Nyai Sukasalya. Oh ngono inggih mila mekaten. Yo sak karepmu. Aku titip getih setetes daging satampel marang kowe ya Yayi. Rutinane ngapik-apik upama wis ora karenaning penggalih aja mbok sia-sia balikno marang pun Kakang tak tampa tanganku loro. Jalaran yo mengki anakku ingkang banget tak udhokake ning jagat bisa nyambung marang sejarahing wong Ayodya. Inggih. Oh Prabu, ila mekaten. Lajeng kula nyuwun pamit dherekaken Sang Wiku anggenipun badhe kundur dhateng pertapan Girekna. Nggih kula nyuwun pamit. Ndara nggih kula nyuwun pamit. Onten lungsuran elek-elekan. Karo ngopo, Gong? Wah, ya kepiye to ya? Bose wing gawa temen kok. Aku ki ya saora-orane Ririn Parista. Nyemer niku ya ora. Sanggo nget-nget. Ngombemu lek. Kok tak anane njur arep digar. Bisu-bisu ya ora apa-apa. Tak oyak. Lambemu nyuwun pamit sing ati-ati Yayi Resi.

0: Sutresno Budaya Panjenengan midhangetaken kiaran ringkit wacucal sedalu natas lumantar program 4 RRI Yogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja ingkang katindakaken dening dalang Ki Seno Nugroho kanthi babar lampahan alap-alap Sukosalyo. Sutresno Budaya sugeng enjang sugeng midhangetaken.
1: Korang ngalang kodrojo cetol lamun aturi yang tosik suko sayo nyebakal tadi jatuh ramaku nandang rogo loro madal saliring usoto kawet tuh caping noteng ayo dia Prabu Bono Putra sok-sopo yang bakal pisong malu ya ake anak wadon bakal dijatuh ramak ake ayo anak mudi tak tambah nani anak mudi tak tambah nani Prabu Dosomuko apa kowe ora weruh marang budaling para nalindra nalindra kang padha wis narimakake kanan ingkang sinandhang kedaton ing Ayodya lamun anakku wis mari sarta wis waluya gone nandhang rogo lho aja men sami clim kowe coba terus iso ngucap kowe sembrono dolanan karo dosamu kok marmo mengkono kan dadi kenyatane kadang kuanom pendito yang gilno yai resi rawiat mojeng kedugo malu ya ake anakku si suko sayo kewekasan suko sayo saiku is dikukup kalawan adik ulanang digowo marang pertapan gilno

banyak gelagai poros maning jalanan. Wah, suaramu kaya iso waning panian dilak pesi abang kaya wani iso mecah pesi geligen parat kirang gondro spiro kaditen kaya bono putrom menyelak itu semua kaya jelek urip kaya jelek nyawang gelarik jaket padang rebulan pengen tinjung akhirat kaya kaya pengen tinjung akhirat kaya ayah nyatane lelakon ingin si nandang kudu mau kaya mengunut dosomu kok kaya kudu ngalah. Kowe wis kalah karo adikku lanang pendhita Ngirna piye?

nyuwun Prabu. Panjenengan kene menapa sing wonten kok mekaten lamanipun? Panjenengan gugur sedo ngantos mboten saged kinukup. Untuk panjenengan Gusti kula sang nata. Dosa muka. Kowe menungso ing ora duwe rasa kamanungsan. Wujudmu menungso nanging jiwamu iblis. Dosa muka aku belakno. Dosa muka aku belakno. Wong wedok kok cangkeme.

donya wong loro. Wong wadon gundal-gundali kampung, anggapmu aku tepung karo kowe. Anggapku birahi karo kowe ya. Bangsat. Bojone mudhar sing wedok arep melu belo tak belake, tak belake ora duwe rasa welas. Suka saya nadan durung mro citramu parandene rasa kagel kogel rasaku kaya gembol gunung. Eh, rame.

0: asu disik. Ini nyatanipun marginipun inggih jebul tebih. Iya, mapan pertapan Gresna kuwi adoh saka kutha Goro papane ana ing ereng-erenging Pardit. Aku kuwatir yen nganti sikilmu cilik mengku mlicet gedhe tatu ilang.
1: Enggak man,
0: dapur murah, sing ngode linggo kene mau sapa?
1: Aku ngode kok, Pak.

0: sportif.
1: Yo kae pono kawan.
0: Panah mawon jare. Kulo pendetke napa? Mesakake srempetke mau nggon srempet. Ku ora sportif parat ku. Oh.
1: Mbok yo sing sijine kuwi nyekeli tangane yo ora apa-apa.
0: Kewo karo kono ta ora kepenak rasane ngaso dhisik ayo toyo ngono ana kanca dipaksa bus ayo teruk gah kesel teruk ayo toh gah harus kesel lah sejak ini teruk udah kompak ayo toh enggak toh emang harus kesel sayang Rino mantaran yang ngerati bakal gak jogo katresnan ojo kongsi luntur yen wis kaya ngene iki rasane mati ya kudu bareng urip ya kudu bareng

kula yen amutusa sang sri. Wah. Kene ora banter playumu nak jatuh sipat kuping nggon kula mangku parandene ora bakal iso. Kowe ngungkuli gesite sidasa mungko. Ayo sandak kowe. Cetha lamun kowe ngemboyong si Sukasaya ketitik maro sandanganmu nadyan kowe isih bocah enom nangis sandanganmu ngoku prakabrahmanan. Ya kepara nyata kaget rasaku ning kembungok sura ngundang kelawan jelengku aku ora wiyat maca Sukasaya nadi. Kuwi jatuh kramaku. Kuwi bojoku aja waton bisa ngucap. Aja waton bisa muwus. Kowe ngucap Sukasaya kuwi bojomu kowe jelek urip kowe tak kandhani. Kowe iki adu arep karo sapa? Kowe adu arep karo sapa? Kowe sapa lek nomri patu gatiro gobokmu. Nata ngalengka ingkang kondang seprapat jagat kekendelane Prabu Dasamuka. Ya Prabu Rahwana Raja. Ming kali dalan mriki kudu tuk lakoni. Kowe mati apa menehke Sukasaya? Kowe mati ya peneh menehke Sukasaya. Mengkari dalan siji kang kudu tak lakoni. Wah, nantang perkara iki.

nyoba marang katyasan. Wah, upama tutu dosamu kurang ngejebol diadane. Kowe iso mateni dosamu kok bumi langit nangkep. Rawiat mojo. Wong asal kaprawiran ning watase kowe wujuding Brahmana durung gaduk. Awan ngelmu ingkang sak nyatane kowe wis wani kaya warep ngakah-akah iku wandane dosamu kok. Ya kaya ngono kowe, itu amu. Meh pedhot gulung musuh membur getihmu nresi Bantul. Bojomu ijen tok delik kene nak goleke Sukasa.

jagat Tio Bathara penembahan penembahan pitungkas panjenengan ingkang dereng ngantos ical saking gendangan talingan kula kedadak lelampahan sampun nempai.

Garuda Sempati kalah ingkang sumandang kudu kaya mengkene. Nek aku cerita kaya ora kuat ngampet tetes sing luh kuwi saku ya mengruket karo kowe. Yayi, kula sampun ngertos lampahan ingkang sinandang dening Sang Maha Biku. Namung kula nglaturi prasaja ingkang dados jalaran pejak sedanipun Sang Maha Biku sinten Kyai menembana ayat mojo wis lakonmu sadane regane ndara suka salya malah wis sarimbit. Sumpah prasetya nedya urip bebarengan ing pertapan Dresna ning lakune dioyak karo Nalendra ngalengka dosa muka. Dosa muka nganti perang karo pepundhenmu Penemban Rawi Atmaja. Tak tonton saka kadowan. Sesembahmu ketemper sinabet pedhang. Janggane mepedhot sedo gugur ning madya

Selamanipun kula suwita Sang Maha Muni dereng ngantos brondol wulu kula setunggal kewala karana pakaryan ingkang sinampiraken dhateng kula. Ingga dinten menika dereng saged ngatonaken dharma bekti kula. Pepunden kula sampun pinundhut mapan tepat suci manjingan ampalancat. Sang Kyai, kula titip pepunden kula putri ngenembi kemawon dados ratu Gusti kula. Sang Dewi Sukasaya kula aturi nglarapaken wonten pertapan Kutha Runggu. Ngersanipun Begawan Yogeswara supados nyuwun pengayoman. Ndur kowe arep ngopo pejah kula lampahi, Kyai?

Wah, bangsat setan alas. Wah, akhirnya mewujudnya manuk. Kekablak ini ngantariksa, nanti orang ngerti. Apa-apa no mendung kayaknya keti marang gunku nambah dirgantor bekasan kok disamber gelap dadaku. Wah, wah, sapa iki? Menungso ora tatar kok didapur amuk. Ora weruh karo aku Abdi Kinasih sang begawan Resi Rawiat Mojaku Garuda Sempati dosamu kok. Kowe wani mula soro gedene. Kowe nyedani karo pundhen kok ayo. Yen moh dijiwit aja wani jiwit. Utang loro nyaur loro, utang getih setetes nyaur getih setetes, utang nyawa nyaur nyawa. Wah, sumbarmu jajah.

manuk yang randai wulu ya kaya ngono weh. Nantang karo dosamu kena brondoli wulumu weh. Ora iso ngelawat. Heyo, nadyan kowe merambat-merambat wulu sarandung ing awakmu wis tak brondoli ora ana kang cicir sawiji. Buta, buta. Sabar kowe. Kowe ngalah-ngalah saat setiane dosa

Dasarata wonten penemban dawuh menapa penemban Yogiswara pangersalan pangersulamu sekawit ngaku yen kowe anak Prabu Wisma Sucandra saka Binggala mongko kadang-kadangmu kabeh wis padha wis padha antuk ngamukten amung kita ingkang durung antuk ngamukten Dasarata wis trimak-trimakmu kakangmu pambarep Raden Kusumarasi wis dadi nalindra ning Binggala juluk Prabu Kusumaraja gumanti keprabon ning ramamu Raden Resi Kala dadi nalindra ning Tasik Rendha Raden Banaputra jumeneng nata ing Ayodya Begawan Rawiatmaja dadi pandhita ing Giriretna Mbok menawa iki wis nyaketi wahyan ning mangsa kala tumibaning pasti bakal antuk kamulyanmu liripun Maduka Sang Maha Muni dawuh mekaten kene mundur sawetara kene Dasarata

Kiai Semar. Kula anakku murid Raden Dasarata sapane suka senalyo kae jaken lunga saka pertapan Kutoro. Larapno ning kraton Ngayodya kowe sak anakku, anakmu tak entukake supaya suwita ning kono. Dimen padha urip sarta dawuhna marang kawula sak negara Ngayodya yen to jumeneng Dasarata kuwi saka pakone Yogeswara supaya inggal padhang lelakoni. Nggih ngestaken dawuh. Lho.

Wah, wangune wis kentekan dalan gone padha mlayu. Ngendani karo pangoyake Sidasamuka. Eh, Preman, kowe sapa? Resi Yogeswara. Prabu Dasamuka iki ngentok golek nyatane bareng tak pripih Sarana Aris. Lantak kandhani kesugihanmu lan kaelokanmu suka saya wangune saguh ngladeni kowe. Walah. Ora mau-mau. Dewangi pelayan kaya ngene iki ming nuruti karo rasaku ndocokake karo atiku nggon kowe pengen lan kumacelu gandeng marang astamu tak jak mukti ngawibone ngalengka diraja. Pemban aku njaluk

0: Wano.
1: Ono dawuh mopo Kakang? Kowe ora ngerti marang kridaning dosa muka wis tak kandhake ngarep aja mung titeng slawantah nadyan dewa wayan aku ngarepake mesti bakal mudhun ning Madyapada. Sepiro banggane negara Ngayodya tak bedah rawet maja sing ngukup sukul saya tak sabet pedang mentawa tugel kulune. Garuda Sempati sing nabung tanpa jalaran tak brontoli kulune. Suka saya tadi kukupane dosa muka. Kersaning Kakang Prabu. Tugur patang puluh dina patang puluh bengi suka suka pari suka mangun sekali maneh ning aja kana kang mani nyaketi marang patengganku. Aja kana kang nyaketi marang pasarianku, kowe ngerti karepku?
2: Iya, Kakang.
1: Selak kaselak rasaku biyo-biyo aluse tangane kaya ngono.

kaya kumbang isep sari ning puspita brengengeng manuhara. Nalika semanten Sang Deki Wisuka saya ing nalika semanten namung kedadosan saka Sekar Parandene. Mila dadana memukal datan gelawat rinuda peksa. Dening Sang Dasamuka ilang ciptaning Sang Begawan Yogeswara. Sang Sukasaya nalika semana eling-eling amung wujuding sekar ingkang sampun pinetik saking ronipun. Mila dadana memukal lamun dangu saya sering dangu saya layu temah pati.

0: Wah, mati aku Kumbakarna, mati.
1: Kono to kakak,
0: aduh, suka saya. Sajak eroto kepeksa ngonin tak pundut karo. Dewek naruto pare peksa takon ngelatih karo aku. Bersasa tangan tak obat tapi tak ora gelawan. Jebul, bareng tak lilang-liling tak sepadaknya kakak dipermono. Bojoku suka saya mati Kumbakarna. Mati, mati onek pasarean Taman Sari Kumbakarna.
1: Walah kakang kekasaran. Aja ngono mau rak yo sing.
0: Lah cangkeme. Aku mung karo kowe aja sembrono. Mati.

0: percaya orang karo kekuatan yang dosa muka kayangan tak obrak abrik geger sarsaran laku ning para dewa numbuk bentuk ora karu-karuan wekasane Wang Jatimurti dawuh dhewe kalawan panjenengan ulun yen to bakal diijoli widodari telu cacahe Dewi Antari, Dewi Triwati lan Dewi Kiswani si Antari si Kiswani lan Triwati wis mapan ning Taman Sari ulun wis pespadake kanthi netraku dhewe dewa ora cidro iya kakak tuwano ono dawuh mopo gandeng aku dadi kadang tuwa ora duwe rasa malak muluk kepingin selak iya Kiswani ben iya ngopo ora lumo aku Kiswani ben ngatur kuwi manun tanpa pamit tak boyong ning panglebur gongso dadi srana nggonku nurunake wiji nyambung sejarahku kakek
1: yo
0: wi bisa lho wonten dawuh kok ora bu Triwati pen pen dawane ning untul pura ih ngesmaken dawuh iki dados srana nyambung saranipun ingkang putra ingkang irayipun wi bisana wis rada lodhang rasaku wis rada padhang nadyane sing ora rasa kogel kagelan ning seksenono nadyan wis garwa Dewi Antari minangka sanding aku menegara ngalengka nadyan tekan sesuk kapan wae janji ana titis sing Widowati tetep tak goleki aja kok mung urip aku dadi sukmata tetep tak klambrangan goleki Widowati aku Kumbakarna

0: Sono sugeng bebisan mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.
1: Ingkang kabiar somniko biaran program 4 RRI Ngayu Jakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayu Jakarta.

Mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Bagong. Bagong merupakan jawaban Sang Yang Ilahi atas kebutuhan Petruk dan Gareng akan teman. Hidup ini perlu hiburan, dan kejujuran merupakan modal utama dalam bermasyarakat, melekat dalam diri Bagong.

Mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki geciknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perilaku.

mengenal tokoh pewayangan Pundokawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Prabu Duryudana dosa namane Joko Pitana. Gendari putra Suyudana. Kuro Waindra, Kurupati, Dastro Atmojo, Tri Pamangsah. Palenggahan Ratu Ngastina. Watak Angkara Murka kejem. Kagungan pusaka Gajah Kyai Panukmo, Godo Kyai Pamecak Nyawa.

Sutrisno Budi Sampun Kapiarso, teman-teman campur sari sasampunipun giaran ringgit pacucal sedalu natas gitu sikus awet awis teman-teman campur sari kagem ngaturaken kumanaging azan subuh ingkang enjang meniko dawa tabu sekawan langkung tigang doso tiga menit.

Sudarsono putri muslimin muslimat kumandanging azan subuh kagem bungkon ayuk Jakarta sak kiwa tengenipun sampun katurahaken kada menika kula aturaken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah salat subuh kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Balikpapan, suara budaya Jogja.
1: Sudarsono Butoyo Matunun panjenengan tasi keparing nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sasampunipun kumandanging azan subuh gestunggal lakon religi Islami badhe kalajengaken malih reronjening tumbang-tumbang sampun sari dumugi tabuh gangsal enjang. Sudarsono Butoyo sugeng enjang sugeng midhangetaken.

mengenal tokoh pewayangan Krishna atau Narayana. Meskipun secara fisik pria ini berkulit hitam, berdarah hitam, dan berdaging hitam, tetapi Krishna berhati bijak. Krishna adalah lambang pria yang ramah, mudah bergaul, supel, banyak kawan, dan suka bercanda. Krishna memiliki karir yang sulit ditandingi, terlebih di bidang politik. Di mata sesamanya, Krishna memiliki wibawa yang sangat tinggi dan pengaruh yang luar biasa.

Perempat RRI ngeluluri butuh cawi suara budaya Jogja. Selamat pagi, sugeng enjeng seterusno putoyo. Kembali menyapa Anda, saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini. Pukul 5 waktu Indonesia Barat di Perempat RRI sudah siap untuk menemani aktivitas Anda dimulai dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Seterusno putoyo, pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda di hari Minggu program yang pertama Bapakan Nitika Becian Katolik bersama dengan penyuluh agama Katolik Ibu Victoria Rini Mur Sriyati yang akan mengangkat tema bahasan biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Kami bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik babagan Nitika Bejian, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budoyo, pendengar setia Batik babagan Nitika Bejian Agama Katolik, program 4 RRI Yogyakarta, dimanapun berada, selamat pagi, berkah dalam. Selamat bertemu kembali dengan saya, Victoria Rini Mursriati, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Kulon Progo. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada renungan pagi ini, saya akan mengambil tema, Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada hari ini, Minggu Biasa ke-16, mari kita bersama-sama menyelami makna, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu, karena kasih-Mu pagi ini kami Kau pertemukan dalam acara ini dalam keadaan yang sehat dan penuh berkat. Curahkanlah rahmat-Mu kepada kami, agar kami mampu mendengarkan sabda-Mu dan mampu mewartakan dalam hidup kami sehari-hari. Bimbinglah dalam setiap tingkah laku kami, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sutresno Budoyo, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43. Sekali peristiwa, Yesus memberikan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang tuan taburkan di ladang tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sutresno Budoyo yang dikasihi Tuhan, pada Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 43 tadi menceritakan bahwa seorang petani menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya. Pada malam hari, musuh datang dan menaburkan lalang di antara gandum. Ketika keduanya tumbuh, para pekerja itu ingin segera mencabut lalang itu. Namun sang pemilik ladang berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Dari apa yang kita dengar tadi, makna dari ayat itu antara lain, gandum. Gandum melambangkan anak-anak kerajaan Allah. Gandum adalah orang yang hidup menurut kehendak Allah, beriman, mengasihi sesama, dan menghasilkan buah-buah kebaikan. Lalang. Lalang melambangkan orang yang memilih jalan kejahatan. Lalang nampak mirip dengan gandum saat masih muda, sehingga sulit dibedakan. Hal ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan, kebaikan dan kejahatan sering hidup berdampingan. Kesabaran Allah sangat besar. Allah tidak langsung menghukum orang yang berbuat salah. Ia memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat dan berubah. Karena itu manusia tidak boleh terburu-buru menghakimi sesamanya. Waktu menuai melambangkan akhir zaman. Pada saat inilah Allah sendiri akan memisahkan yang baik dari yang jahat dan memberikan penghakiman yang adil. Tugas manusia bukan menghakimi, melainkan tetap setia hidup dalam kebaikan. Kemudian pesan yang dapat kita petik dari bacaan di atas dalam kehidupan kita pada masa sekarang itu antara lain adalah tetaplah menjadi gandum dengan hidup jujur, penuh kasih, dan setia kepada Tuhan, meskipun hidup di tengah dunia yang tidak selalu baik. Jangan mudah menghakimi atau menghukum orang lain, karena hanya Allah yang mengetahui isi hati manusia. Bersabarlah menghadapi kejahatan dan tetap percaya bahwa Allah akan menegakkan keadilan. Gunakanlah kesempatan yang diberikan Allah untuk terus bertobat dan memperbaiki diri. Sutresno Budoyo. Sebenarnya Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi hidup kita. Namun kondisinya seringkali terbalik. Kita tidak merasakan damai sejahtera. Bahkan kita malah merasa hidup kita ini semakin sulit. Semacam ada tagihan mahal yang mesti kita bayar. Pasti ada kebocoran dalam jalur berkat hidup kita. Sehingga rancangan damai sejahtera Tuhan tidak kita rasakan. Kita butuh bantuan untuk memeriksa letak kebocoran itu. Kita minta bimbingan Tuhan dan mencari orang yang ahli, yaitu Bapa Rohani yang bisa membimbing kita menemukan dan bahkan memperbaiki kebocoran tersebut. Jangan biarkan kebocoran ini terjadi terus-menerus, sehingga tagihan yang mahal harus kita tanggung di kehidupan ini. Sebagai anak Tuhan, kita berhak menerima hidup yang penuh damai sejahtera. Karena itu adalah janji Tuhan. Kita percaya, Tuhan itu baik, dan Dia merancangkan yang baik untuk hidup kita. Mungkin hari ini kita tidak baik-baik saja. Tetapi ingat, sabda Tuhan dalam Injil hari ini, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Tuhan meminta kita ikut dalam proses hidup jatuh bangun yang dialami. Karena waktu menuai berkat akan tiba. Namun sebagai manusia, kerap kali kita tidak setia dengan proses yang ada, tetapi justru lebih banyak protesnya. Oleh karena itu, mari kita jalani hidup ini bukan dengan banyak protes, tetapi setia pada proses yang ada. Karena kita sadar bahwa bukan hanya mengeluh saat berpeluh, tetap juga menikmati semua proses dan progres. Bukan cuma protes kepada sesama maupun kepada situasi hidup yang sedang dialami. Orang yang sering protes dan tidak setia pada proses, hidupnya pasti makin terasa berat. Karena hidup yang dijalani pasti banyak kejutan yang di luar ekspektasi dan cita-cita. Dengan banyak protes justru membuat banyak penyakit yang ada dialami dalam kehidupan. Orang yang lebih sering protes pun pasti tidak ada hasil kerjanya dalam kehidupan. Maka jadilah orang Katolik yang hidup bukan tentang prestasi, bukan pula soal durasi, apalagi sekedar sensasi dan selebrasi. Tidak ada kebaikan yang sepele dalam hidup ini. Hidup adalah tentang kontribusi. Teruslah berbuat baik. Tidak ada kebaikan yang sepele dalam hidup ini. Bisa jadi kebaikan kecil yang kita lakukan saat ini akan memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan orang lain. Justru ketika kita meremehkan sebuah kebaikan sekecil apapun, yang terjadi adalah kita tidak pernah berbuat baik dalam hidup. Sutresno Budoyo dimanapun berada yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tentang gandum dan lalang, Yesus mengajarkan bahwa dalam kehidupan ini kebaikan dan kejahatan sering tumbuh berdampingan. Para pekerja ingin segera mencabut lalang, tetapi tuan ladang melarangnya karena khawatir gandum itu akan tercabut. Ia memilih menunggu hingga masa panen tiba. Perumpamaan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dalam diri setiap orang sering terdapat kebaikan sekaligus kelemahan. Kadang kita mudah melihat kesalahan orang lain dan ingin segera menghakiminya. Namun Yesus mengajak kita untuk bersikap sabar dan penuh belas kasih. Tuhan sendiri memberi kesempatan kepada setiap orang untuk bertobat dan bertumbuh menjadi lebih baik. Selain melihat lalang dalam diri orang lain, kita juga diajak melihat lalang dalam diri kita sendiri. Lalang itu adalah sifat egois, iri hati, kemarahan, ataupun kemalasan. Daripada sibuk menghakimi orang lain, lebih baik kita berusaha menumbuhkan gandum berupa kasih, kesabaran, kejujuran, dan kerendahan hati. Pada akhirnya, Tuhanlah yang akan menjadi hakim yang adil pada waktunya. Sutresno Budoyo, perumpamaan tentang gandum dan lalang mengajarkan bahwa Allah adalah Bapa yang penuh kasih dan sabar. Ia memberi kesempatan kepada semua orang untuk bertumbuh dan bertobat. Tetapi pada akhirnya, setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk tekun berbuat baik, tidak cepat menghakimi orang lain, dan percaya pada keadilan Allah yang sempurna. Sutresno Budoyo, demikian yang bisa saya sampaikan pada renungan pagi hari ini, dan marilah pertemuan ini kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk sabar menghadapi kelemahan sesama dan berani memperbaiki kelemahan dalam diri kami. Bantulah kami menumbuhkan benih-benih kebaikan sehingga hidup kami menghasilkan buah yang berkenan kepada-Mu. Semuanya kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, berkah dan

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar. Serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Turun seterusnya butuh ya, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.31 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyun, Uyun Enjing. Gending Soran pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu dari Gending, Denggung, Sulur Kangkung, Laras Pelok, Patet Limo, Ketuk Sekawan, Kerep Minggah, Ketuk Wolu, Sugeng, Micangetakan.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, Indonesia dan India memulai babak baru kerjasama pelestarian warisan budaya melalui konservasi Kompleks Candi Prambanan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peresmian dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi. Kerjasama tersebut ditandai dengan pembukaan plakat konservasi di kawasan Candi Prambanan. Langkah ini menjadi tonggak baru dalam penguatan hubungan budaya kedua negara sekaligus menegaskan komitmen bersama menjaga salah satu situs warisan dunia yang diakui UNESCO. Beralih ke informasi lain, Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Yogyakarta menggelar sosialisasi wakaf uang sekaligus melantik pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia atau BWI Kota Yogyakarta periode 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman mengenai wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, Ahmad Mustafid mengatakan, wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, wakaf uang perlu terus disosialisasikan karena memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang apabila dikelola secara profesional. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang seterusnya Butoyo. Apa kabar? Ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Bentar lagi loh, bulan Juli udah mau selesai seterusnya Butoyo. Tinggal satu minggu lagi ya. Aduh, rasanya gimana nih seterusnya Butoyo? Satu minggu lebih lah. Karena ini tanggal 19 adalah hari Minggu ketiga. Nah, di bulan Juli itu hari Minggunya ada 4 kali. Berarti kan tinggal 1 kali hari Minggu ya, seterusnya Butoyo. Tapi yang jelas, saya merasa kok waktunya begitu cepat ya. Barusan kemarin parian, sekarang udah matok-gatok lagi di hari Minggu. Ada yang samaan nggak, seterusnya Butoyo? Kalau ada yang samaan, ya itulah namanya time is money ya. Kalau kata orang bule, waktu adalah uang. Kalau kita nyanyain, ya udah kita nggak akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena keinginan sekarang, apa yang kita dapat itu berasal dari usaha kita yang sebelumnya. Saya meyakini itu, seterusnya Butoyo. Kalau sebelumnya kita nggak berusaha, nggak bakal bisa dapat yang sekarang. Bukankah begitu, jamaah? Udah cocok ya, saya kasih tahu sia ya. Pagi hari ini, seterusnya Butoyo, di Madogata kita akan belajar ilmu pengetahuan alam atau sains ya. Ya, sekali-sekali agak beda lah. Kalau kemarin-kemarin nih, yang mungkin bahasa sudah, ya, terus matematika juga ada sering, terus wawasan kebangsaan juga sering. Sekarang waktunya kita akan tes pengetahuan dari dunia sains, seterusnya Butoyo. Ini pasti saya yakin pada buka Google semua nih, pada tanya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita cek aja ya nanti, apakah beneran bisa jawab atau dibelasoke sama Mbak Google. Pertanyaannya adalah, tapi sebelum saya baca pertanyaan, jangan lupa di komen ya. Yang udah gabung lewat WA, udah di save gitu ya nomornya Pro 4, langsung di komen aja karena kita udah update statusnya seterusnya Butoyo. Siap, kalau gitu pertanyaannya di pagi hari ini adalah, apa warna asli matahari jika kita melihatnya secara langsung dari luar angkasa? Apa nih seterusnya Butoyo ya? Pilihannya ada 4, A kuning, B putih, C oranye, atau D merah. Pilih yang mana? Kuning, putih, oranye, atau merah seterusnya Butoyo. WA 0895-0144-1066, telepon 0274-540-333. Kita buka. Halo, Sugeng Isuk Maru Getu.
1: Halo, Kecele.
0: Ya ngalah Gusti, kok ya ora berubah-berubah ta urutane iki? Iya. Arep tekan kapan iki?
1: Dhuwur iki tetep menang ning dhuwur iki.
0: Iya, arep tekan kapan kok ngene iki?
1: Tekan suara ning batasane pokoke. Tak jelek penyare.
0: Tak jelek penyare. Ya, iya. Jane penyare iki wis jelek apa urung ya, Pak?
1: Jambu. Takoni dhewe jelek apa urung?
0: Nek menurut panjenengan?
1: Nah, aku jelek
0: aku. Nek jenengan sing jelek.
1: Penyare ku.
0: Penyare ki Gusti, Gusti. Ya Allah, wis jawabane apa nih? Sehat ta, Mbano yo?
1: Ya sehat. Penyare ki sengit ning ngangeni.
0: Kok iso ya?
1: Ri benci tapi rindu.
0: Oh, nganti ana lagune barang ki.
1: Iya.
0: Ya, wis jawabane apa iki?
1: Wis jawabane iki ngusir tak ngampiri Pak Sipai men sik.
0: Ngopo meneh?
1: Men di men gelimpang sih sing buri kuwi men.
0: Wis gelimpang kat mau.
1: Wis. Mbak Siti ayo Mas.
0: Jawabane apa?
1: Jawabane iki putih.
0: Putih.
1: Ya, kuning-kuningan.
0: Oke. Siap. Nggih.
1: Salam sehat bersama Pro 4. Merdeka.
0: Merdeka. Matur nuwun Pak Tony Poster Kusno. Halo Sugeng Isuk Maru Gatu.
2: Sugeng Isuk Maru Gatu Mas Yudan.
0: Iya, siapa ini?
2: Pak Amin Cewo.
0: Lu kok udah cepet banget masuknya?
2: Oh iya, selarap lu ngomong.
0: Gimana, udah tanya Mbak Google belum?
2: Udah.
0: Tanya Mbak Google apa tanya Pak Aldi?
2: Ya nang gua tak Mas Aldi ini semoga bisa masuk.
0: Oh amin.
2: Dan keluarga.
0: Nggih.
2: Mas Yudan keluarganya juga begitu.
0: Amin semua. Doanya Pak. Seperti
2: dan pendengar lu Mas. Pendengarnya juga sehat semua. Nggih. Dari Pak Yanto Nusui.
0: Oh
2: Nggih,
0: pokoknya seperti nama jenengan ada amin. Nah, jawabannya apa, Pak?
2: Nama nom lho niku.
0: Ayo, jawabannya apa?
2: White?
0: Tunggu putih. Ya berarti ya. White tunggu.
2: Putih mau.
0: Oh, putih siap. Matur nuwun. Sami-sami Pak Amin. Sugeng esok mado gedhuk.
2: Sugeng.
0: Esok kok yo iki sik mlebu lemes-lemes ki kepiye to penyare wis semangat kok ngene iki.
2: Sarapan lah ya.
0: Nek urung sarapan iki akeh tunggale.
3: penyare wes paling.
0: Penyare ki sarapan opo? Sarapan angin.
3: Sarapan opo?
0: Sarapan angin.
3: Ya iya.
0: Lah Gusti, gimana kabarnya Pak Giono?
3: Ya alhamdulillah sehat waras.
0: Sehat waras.
3: Ya, dengan keluarga sehat kabeh atau?
0: Sehat
3: waras
0: kabeh. Waras semua. Enggak usah ditanya lagi kalau babakan waras mumbul-mumbul. Jawabannya apa?
3: Petak.
0: Hah?
3: Petak.
0: Petak itu putih ya?
3: Oh.
0: Siang. Matur
3: nuwun.
0: Sami-sami. Halo, syukur isuk mare ketuk.
4: Halo, semangat pagi penyiarku.
0: Siapa ini? Nyari siapa yo?
4: Orang nyari aku ya.
0: Kok
4: nyari dirimu wong sih ada dirimu.
0: Loh, kalau ada yang lain gimana?
4: Yang lain masih di situ, Po.
0: Oh, penasaran kok piye iki. Kasih tahu enggak ya? Bu Yayu sehat?
4: Tak jawab saya ya.
0: Heeh.
4: Selak senam iki.
0: Walah alah alah.
4: Aku jawab e wait.
0: Wait, tunggu ya. Siap.
4: Cara medurone pote.
0: Oke, pote ya.
4: Iya, terus kata Pak Amin baide.
0: Oke, siap. Selamat
4: pagi, salam buat cucuku juga mamanya. Iji,
0: matur nuwun Bu Yayu, sugeng esuk mari getuk.
3: Esuk matur gaduh.
0: Lho, Pak Guru kok kegasian iki?
3: Enggak, pertanyaannya udah pernah di apa ditanyakan jadi enggak.
0: Siapa yang nanya? Saya belum pernah lho.
3: Pernah jenengan dulu, song saya malah komen panjang kok.
0: Belum.
3: Bener, mau jawab ya, enggak kepanjangan mesake
0: berapa.
3: Tapi salam salam kembali balik kepada Bapak Amin, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia samawa dan semua pendengar Pro 4 mudah-mudahan sehat selalu. Inci.
0: Pokoknya rambutnya tetap merah lah ya.
3: Jawabannya adalah
0: apa?
3: Putih sesuci hati Mas Jutan yang
0: happy. Nek kuwi ngapusi nek kuwi.
3: Dadah.
0: Wah, Pak gurune kok gegasiken iki muridnya urung jawab lho. Sugeng esuk mare getuk.
2: Masuk gaduh.
0: Lho, to masuk to.
2: Nggih, masuk gaduh.
0: Lho, jarine iki mau ning ini
2: Purwakarta kemarin.
0: Purwakarta apa Purbalingga?
2: Purbalingga.
0: Lah, kepiye to lek sing berangkatnya bingung lho.
2: Nah, nggih, karang ngertine ya munggah metu waduk Sempor niku munggah dalane kaya ngono kae.
0: Oh, gitu. Sehat, Mbah?
2: Alhamdulillah bergas waras. Dengan keluarkan jadi ya to.
0: Doanya, Mbah, matur nuwun.
2: Kaya iso nututi, Mbah, raktan lete rada ado.
0: Nah.
2: Mbah no ya ora ngajak-ngajak. Niki Pak Akhirman kalih Pak Yono sing mboten nggih sehat.
0: Amin.
2: Kula len jawab petak.
0: Petak.
2: Petang.
0: Siap, kula catet. Sami-sami, matur sumanuun. Halo sugeng isuk matur getuk.
2: Sugeng isuk matur getuk.
0: Walah-alah, iki balas dendam po ya. Kemarin keren-keren saya iki pokoke ngasihi iki. Ndisihi.
2: Ya, berusaha lah.
0: Jangan berusaha, berduit kalau bisa.
2: Berduit lah.
0: Ah, gitu. Ya. Enak mengusaha rana duitnya mau. Kabarnya gimana, Mbak?
2: Hah?
0: Kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah apa ini?
2: Sehat.
0: Oh, sehat. Nggih, monggo jawabannya.
2: Masih redup ini.
0: Oh, nggih, nuwun infonya. Jawabannya apa, Mbak?
2: Putih memplak.
0: Putih memplak iki kepiye?
2: Yes, putih
0: lah. Oh, gitu. Siap.
2: Matur nuwun, Mas Jurdan.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk mare getuk. Lho.
3: Halo.
0: Kok urung-urung wis sine menggoki piye to ya?
3: Mari-mari ya, Mas.
0: Ini anak tawon.
3: Heeh. Iya.
0: Kabarnya gimana, Le?
3: Dingin.
0: Dingin-dingin dimandiin. Jawabannya apa, Le?
3: Jawabannya nek iso ya kuning ya, Mas.
0: Kuning. Oke. Siap. Matur nuwun, Lek Gono. Sugeng esuk mari getuk.
3: Sugeng
0: esuk, matur. Wih, siapa ini?
3: Siapa mau?
0: Oh, mau Rama toh?
3: Nah, betul.
0: Alah-alah, monggo Pak Puji.
3: Bapak langsung jawab mawon, burungnya gak gogrok.
0: Wah.
3: Arti guet.
0: Hah?
3: Arti guet.
0: Arti guet apa?
3: Lagu
5: Kalau jet itu kan nama tabluet, artibuet, putih.
0: Oh, putih.
5: Nomornya 279.
0: Walahalai. Bakul cap po yo iki. Nggih matur nuwun. Gusti, sugeng esuk matur getuk.
2: Dor.
0: Dor.
2: Dor.
0: Siapa ini?
2: Dor ambuh.
0: Tiba-tiba kok masuk ini. Dor, langsung darder dor darder dor.
2: Sing akon sapa yo?
0: Sing akon mesti sing kono kae, wetan kae.
2: Penting cucuku sehat yo.
0: Doanya.
2: Ditinggali tangi urung.
0: Udah berangkat ini sama ibunya.
2: Oh,
0: toh. Nek bangun pasti pagi itu jam 5:30.
2: Oh iya. Sehat semua.
0: Inji.
2: Salam bae ngono karo
0: Mas. Iya, salam kembali buat Genduk.
2: Ya.
0: Apa Kung? Jawabane Kung?
2: Jawabane ya padha wae putih.
0: Putih.
2: Jangan kene ming lali mbiyen tau pertanyaane ya wis tau.
0: Masa toh?
2: Nggih, lali biasa.
0: Oh, mungkin yang radio liane paling.
2: Oh, aku ora tau ngomong radio liane pokoke ming RRI Prompa.
0: Oh, selok.
2: Matur nuwun ya, Mas.
0: Matur nuwun, Gung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk are getuk.
5: Sugeng esuk matuk getuk Mas Yurjan Talasaru.
0: Iya, monggo saking candi.
5: Nggih.
0: Candi napa niki?
5: Niki napa?
0: Candi napa?
5: Candi Borobudur.
0: Oh, tak pikir candi ngendi ngono kuwi lho. Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat.
5: Redup kok anu.
0: Lho kok bisa?
5: Suasanane ya rasa mendung po yo.
0: Oh gitu. Padahal ini kemarau lho kok mendung iki piye?
5: Iya, ketok anu urung ketok srengenge ngene.
0: Oh gitu ya. Wis enggak apa-apa. Monggo jawabannya apa, Mbah?
5: Jawabannya ya padha liyane putih. Mbah ngene putih kok.
0: Putih ya.
5: Iya.
0: Siap, tak catet.
5: Matur nuwun.
0: Matur
5: tugas.
0: Injil.
5: Lancar rezeki ini.
0: Amin.
5: Sehat keluarga.
0: Amin. Matur nuwun, Mbah Nawi ya. Halo, Sugeng Esok ada getuk.
6: Halo, Sugeng Esok
0: matur getuk. Lu menggeser stilit weki.
6: Yo, abang kui mau lengampiri Mbah Nawi kau sekecubo mau.
0: Oh apa?
6: Pak subuh bar subuhan kok njur ngampiri.
0: Lho ya urung wayahe kok iya.
6: Lho ali tekan kono kira ya pas to.
0: Oh iya jeng. Gusti, kabarnya gimana ini ketua kita?
6: Leren nyoto dhisik.
0: Oh, nyoto di mana?
6: Lah ya di itu Soleh.
0: Oh, Soleha.
6: Kabarnya baik, nak Jordan dan keluarga sehat semua ya.
0: Doanya gimana Pak? Nambah anggota enggak ini?
6: Gimana?
0: Nambah anggota enggak?
6: Oh nanti
0: anggota Morama.
6: Lah aku di pensiun nih tadi anggota Morama.
0: Berarti tahu toh?
6: Dia tahu. Wapil orang yang tahu.
0: Geraknya masa ya.
6: Nah iya.
0: Sehat semua ya Pak Ribang.
6: Alhamdulillah. Lu kok pindu ya.
0: Ya gak apa-apa toh Pak. Men mantep kan aku lu.
6: Loh ya. Aku yang malu jawab.
0: Ya jawabannya apa?
6: Putih. Aneh pertanyaan ini memang urung suwe lho. Masuk lali gitu lho.
0: Hah apa?
6: Iya.
0: Ketok ini yang radio liane Pak.
6: Andrak ya di perempat
0: kok. Oh iya toh. Ya wis apa-apa ya.
6: Nggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Menir ora imbang, sugeng esuk maru getuk.
5: Oh, kan iku maru getuk.
0: Nah. Nek voice note ki ra kakek, Mbah. Wah, arep padake arep pidato apa piye iki? Lho, malah guyu ki piye to iki?
5: Dadane nek guyu iki seneng.
0: Lah iya, iki
5: Mbah. Kok beceng. Walah beceng wut wae.
0: Lah iya niki Mbah ngeyel to niki.
5: Eh, kira-kira
0: esok
5: ni
0: ku. Eh.
5: Kita ini ku semu kuning-kuning berkun.
0: Okey. Esok ni kau. Nek bengi. Nek bengi piye seringnya ni?
5: Bengi ki ganti bulan.
0: Oh, gitu. Siap.
5: Awit kelopoknya mau bulan lho, Mas.
0: Oh, ya. Siap. Matur nuwun, Mbak Gledi.
5: Bulan ki kena kul bumbu kelan.
0: Nggih. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Mbah Glendi sugeng esuk maru getuk.
2: Sugeng esuk matur getuk.
0: Kemoh aku wis pirang-pirang dino lagi iki mlebu.
2: Kandhane angle tenan.
0: Ah, wis ra aleman wisen. Alasan
2: tok. Semakin akeh lho, Mas.
0: Apa nih semakin akeh?
2: Ayo sing mlebu.
0: Oh, tak pikir semakin akeh pikirane.
2: Ayo. Ku tenis tau kok Mas iki yo.
0: Wis to, aja ngono to. Kuwi radio liyane.
2: Aku tak anu kaget to kok dom ni jawab
1: Ketak nang sirang ketak dikira ketak.
0: Oh, nek ketak iki lara e.
1: Oh, ketak iki makanan lho.
0: Oh, makanan apa?
1: Tanya Pak Rimbang nanti tahu.
0: Maklum.
1: Ketak dari kelopo ya.
0: Bukan cah lawas soalnya. Gusti, sehat Mas Yudi?
1: Alhamdulillah sehat Mas Yudi. Mas Yudi juga semua anggota keluarga ya.
0: Ya, doanya Mas Yudi sehat semua ini.
1: Kemarin dengan siaran parian DWN kan aku mau buku ya iso lho kepiye
0: iki? Loh, kok iso?
1: Ya itulah. Besok iso Selasa iki iki mung dhewe
0: wong Selasa. Apa sesuk jenengan siaran dhewe apa ya? Sek siaran kula.
1: 5 juta mlebu ya.
0: Ya. Aku tak langsung mlebu ning studio.
1: Siapa pakai putih ya?
0: Putih. Nah, siap.
1: Itu petak, petak gue mah.
0: Oke, banyu petak ya. Oke. Toyo petak. Air putih. Halo Sugeng Esok Maruk Getuk.
7: Halo Sugeng Esok Maruk Getuk.
0: Sek Toyo, ini jeda sek lagi jenengan masuk.
7: Gue ya di jeda lagi aku tak omong sike.
0: Moh.
7: Ngomong ya. Ya jeda ya, sak karepmu.
0: Mengko nek pas jeda lagi ngomong ya.
7: Ya, oke.
0: Gusti, ini udah ya, udah ya. Siram belum ini?
7: Urang ya, gak ngombae.
0: Pantesan tekan kene lho.
7: Oh ya. Aku baru ngombae to atus.
0: Oh, ngombae apa?
7: Oh, ya klambi.
0: Oh, gitu.
7: Engko lak arek ngene nggak layatan ya mas Ripa ya tanggalku.
0: Walah kok akeh acara ya neng Gono ya.
7: Iya ya jangan.
0: Rapedot-pedot ke acara nih nyambung terus ki.
7: Ya aku lan jawab aku masaknya sing beris lak nunggu.
0: Gari milih lo kok orang jawab ki piye.
7: Ya lah aku jawabnya putih.
0: Ya ngono kuwi lo.
7: Ya kenapa ya. Salam sehat ya jam saya keluarga dan saya pendengar.
0: Ye. Sami-sami. Matur nuwun Yumudo Iromo. Halo Sugeng Esok Maruk Getuk. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Dihola halo lalu ra di saut-saut piye to ya iki?
8: Ya ping 80 dicoke terus ning dalan.
0: Lah ngopo dadak ping 80 ono sing ping 5 wis mlebu kok, Pak?
8: Kadang-kadang ya gampang ora angel ngasih ping 87 iki.
0: Ah mbok sinau sama Pak Bambang ngol-ngol itu lho, piye carane? Sudah kulina kalau itu.
8: Kadang-kadang ya gampang, kadang-kadang ya angel
0: itu. Gimana kabarnya?
8: Alhamdulillah, Mas.
0: Sehat ya.
8: Wong tuwa yang kaya ngene iki lah.
0: Ya kaya ngene iki kepiye?
8: Langsung jawab wae
0: ya.
8: Melas sing gurine.
0: Yo.
8: Ha. Apa? Ya, lawe.
0: Apa jawabane? Lah iki wis telepon kok kon maca WA piye to ya mbok disebut apa?
8: Putih mawon.
0: Putih ya, siap. Matur nuwun. Halo Sugeng Esok Maruk Getuk.
7: Sugeng Enjay. Alah aku lagi telat ngerti-ngerti Pak Rimbang kayak mau.
0: Nganti ngelus dodo aku.
7: Ketungkul padu.
0: Kok iso kok ngene ya, Mbak?
7: Kok iso kok ngene ya acarane ya.
0: Acarane. Oh, oh ya.
7: Para ke remaja-remaja senja ora semakin pinter mas semakin digoblok.
0: Aku ora ngomong lho ya, iki ngomong dhewe.
7: Nyatanya aku kok goblok iki wong nek jawab ora tau bener kok.
0: Sik ta aku bingung acara kok ngene. Acara kok ngene kok lerame ngalahke pasar ngono iki lho.
7: Lah iya soalnya penyiare kan ketok e ngah ngasih berani pekuk.
0: Ra ono acara liyane kok penyiar radio onek-onek ke pendengar iki.
7: Iya, makanya penyiar Pro 4 iki pokoke nyeneng kayak diobok-obok, diobok-obok anu ya pokoknya guyu
0: gombat-batan terus sih
7: penyiar. Nah iya ben seneng kafe kok kur gojek kok iya nih
0: sih itu, ini Pak ribut piye sehat tau iki?
7: Ribut kayak mau, ribut
0: oh, kok karum sama pasangannya kayak gitu tuh gimana?
7: Beli bubur lah, kayak beli bubur.
0: Oh, beli bubur dilarang keras lo ya?
7: Lah iya, le atas senengane ya matung.
0: Yes, jawabannya apa?
7: Aku tak tahu ditekoni kabare ya.
0: Oh, ya mesti sehat lah wong.
7: Waras.
0: Waras mesti apalane kuwi.
7: Lah iya, wis apal.
0: Nek ora waras ya gari daftar. Apa?
7: Aku ora ngerti pertanyaane kok.
0: Iki lho, Mbak.
9: apa warna asli matahari kalau kita melihatnya secara langsung dari luar angkasa? A, jawabannya kuning, B, putih, C, oranye, D, merah.
10: Ya oranye wae.
9: Oranye ya. Ora seneng sing abang-abang ya.
10: Wah, abin lah, aku seneng anget ngelikur binah. Terima kasih ya sayangku.
9: Dadah.
10: Aku selak ngampleng aku.
9: Dadah. Dadah. Masih ada waktu, aman ya. Lu suka ngisuk, mari getuk.
11: Lu suka ngisuk.
9: Wis. Pokoknya pahit aku dino iki, wis.
11: Apa pahit iki?
9: Wis, pokoknya sik masuk iki ya wis ngene-ngene iki pokoknya. Piye, Pak? Nggo nek jagoanmu iki kalah 0 lho.
11: Piye?
9: Jagoanmu ini kalah 4-0.
11: Oh, serang gagas bal-balan aku.
9: Wes, iki tumpur.
11: Eh, impor.
9: Oh, rungkat toh.
11: Jadi tak gagas ke para pendengar perumpat ini.
9: Wesa, oke, wes, rasa delok TV, wes, kalah 4-0 ya.
11: Pendengarmu kan warna-warna ana sing disenggol sithik nesu, ana sing ora disenggol nesu.
9: Yo sik saiki disebut sing disenggol nesu sapa? Sing ora disenggol. Pendengar
11: kuwi no.
9: Gusti.
11: Eh ngelokke kok aku ngantek nesu. Jenenge ana critane wong candi abang nesu.
9: Oh, lah wong candhewe wis pedot kok. Urat nesune wis pedot.
11: Wong losdol kok nesu. Raba kan nesu Pak Amin aku ki.
9: Paling yo meng muntap.
11: Apa nek iso nek ketemu nang ben pertemuan wis rame meneh Mas yo ngene.
9: Wah, rame malah sing penting ora jotos-jotosan lho.
11: Ora.
9: Eh, iki jawabane apa?
11: Engko sesuk sing rong tau ketemu aku ciri-cirine tak dudui ciri-cirine wong diabang yo.
9: Kerasa. Rade ciri.
11: Sirahe gundul. Wonge cilik. Sing gedhe omongane.
9: Wani omong lek iki.
11: Mekon kon. Undune karek papat ngisor loro dhuwur loro. Ana tumpele nyiwa tengen
9: iki
11: wong candi abang.
9: Wis to iki malah promosi diri iki piye njok ana acara.
11: Yo men tak sesuwe sing mburi ku yo men dimpange.
9: Wis gak dijawab apa?
11: Eneng sik ireng ora kuwi jawabane.
9: Oh, ana. Tulisane ireng.
11: Nek sik ireng ya kuwi jawab aku ireng.
9: Oke. Siap. Matur nuwun. Yo ngalah Gusti, ra rampung-rampung ngene iki. Sugeng esuk matur gethuk.
12: Sugeng esuk. Matur gethuk.
9: Injih, habis dari Sari Taman kah? Iya, habis dari Sari Taman. Kabarnya gimana Pak Kumis?
12: Iya, sehat selalu.
9: Sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo jawabannya. Jawabannya apa Pak?
12: Iya, singkat waktu aja. Jawabannya ya putih-putih melati, merah-merah delima.
9: Oke, Pinocchio.
12: Pinocchio.
9: Matur nuwun.
12: Terima kasih.
9: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari getuk.
13: Jeda dulu ya.
9: Ini dah mau jeda ini.
13: Waduh, ini mau tak tunggu-tunggu jedane.
9: Oh, malah rek arep jeda mau masuk.
13: Aket mau jeda. Gelimpang terus
9: sih. Wih kancane sik nakal ke mbah.
13: Iya gak apa-apa.
9: Sengaja digelimpang ke. Senengane ngono kuwi lho nakal san. Sehat mbah Man?
13: Alhamdulillah, berjalan sehat gimana sudan gini.
9: Doanya mbah, sehat sedanten. Monggo jawabannya apa?
13: Unike. Pendengar-pendengar perempuan kita yang ini.
9: Oh, ngeyel abeh. Angel tuturane.
13: Heeh. Eta langsung ya beli ya. Gelimpangan iki wis arep cedera
9: iki. Wis arep cedera. Ya.
13: Putih emang.
9: Siap, matur nuwun Mbak Man. Nggih, ya satu lagi sebelum jeda. Sugeng esuk mar getuk. Halo. Wah, hampir aja kan? Hampir.
14: Hampir.
9: Nyaris, nyaris.
14: Nyaris, nyaris.
9: Kabarnya gimana Pak Sumar?
14: Ya,
9: nggih, ora nyono masuk iki.
14: Nggih.
9: Kula waras, Pak.
15: saestu.
9: Nggih, waras tenan iki.
15: Aku guyang-guyu ya.
9: Poncek niki. Tensi normal. Monggo jenengan jawabannya apa?
15: Jawabane putih mawon, Mas.
9: Siap, kulo catet nggih, Pak. Sami-sami, Pak Sumardiono. Oke, kita jeda dulu seterus sambutyo. Kalau begitu ya, nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Madu Gatuh.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutur Sambutoyo, tahu enggak kenapa makanan di Jogja itu, khususnya di Jogja ya, ini banyaknya tuh manis-manis, Sutur Sambutoyo? Ada yang udah tahu ceritanya? Kalau belum tahu nih, saya kasih tahu nih, Sutur Sambutoyo. Kenapa cita rasa masakan Yogyakarta itu cenderung manis dan seringkali menjadi perhatian bagi para pendatang yang terbiasa dengan makanan gurih atau asin? Pasti yang pertama akan gak suka. Sama kayak saya pertama kali datang ke Jogja tuh, aduh gak bisa makan saya, karena manis-manis tuh terus Nobutoyo ya. Nah memang karakteristik kuliner ini, itu bukan sekedar didasari oleh preferensi selera saat ini, terus Nobutoyo. Melainkan itu sudah lama sekali, sudah berakar kuat pada tradisi budaya masyarakat Jawa di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Jadi dalam kebudayaan keraton itu, rasa manis tidak hanya berfungsi sebagai penyedap rasa, tetapi juga dipandang sebagai representasi simbolis dari keharmonisan, kebahagiaan, dan kehangatan hubungan antar sesama yang kemudian itu diwariskan dari generasi ke generasi hingga menjadi identitas kuliner yang melekat banget. Makanya cenderung kalau bilang Jogja makanannya pasti manis. Nah, di samping itu ada faktor nilai budaya yang diturunkan juga, Sutrus Nobutoyo. Aspek sejarah itu juga memiliki pengaruh signifikan terhadap dominasi rasa manis dalam masakan di Jogja gitu ya. Jadi ketersediaan dulu di Jawa ini, khususnya di Jogja, itu kan banyak sekali yang namanya ladang tebu, Sutrus Nobutoyo. Nah, ketersediaan komoditas pendukung seperti gula kelapa dan gula tebu dalam sejarah wilayah ini itu membuat bahan pemanis menjadi sangat dekat banget dengan dapur masyarakat setempatnya. Nah, jadi kombinasi antara warisan tradisi keraton yang terus dijaga dan faktor historis penyediaan bahan pangan tersebut pada akhirnya membentuk kebiasaan memasak yang mempertahankan cita rasa manis sebagai ciri khas kuliner Jogja hingga saat ini, Sutrus Nobutoyo. Begitu sejarahnya ya. Buat Anda yang suka manis-manis boleh, tapi jangan keseringan ya. Ingat, diabetes nanti ya. Yang manis biar orangnya aja, oke? Okay? Kita cek dulu jawaban yang sudah dikirimkan lewat WA. Saya baca cepat ya karena banyak banget ini, Sutrus Nobutoyo. Jawabannya yang sudah dikirimkan. Pertanyaannya adalah, apa warna asli matahari jika kita melihatnya secara langsung dari luar angkasa? Kuning, putih, orange, atau merah? Ada Pak Trimuyadi, jawabannya kuning. Bu Mami, putih. Mbah Lan, jawabannya orange. Pak Sutarno, ini jawabannya apa nih? Putih. Mbah Jio, jawabannya kuning. Bu Widya, jawabannya apa nih? B. Putih ya. Bu Esti, B. Pak Untung, jawabannya orange. Pak Barno ditempel, jawabannya putih. Pak Agus juga sama, putih. Mas Winih, jawabannya putih. Bu Dwijo absen, lagi ada acara keluarga. Gak apa-apa Bu, lancar acaranya. Ada Mbak Gendro, putih. Mas Jordan, jawabannya siap, tak catat. Mbak Anggun, jawabannya apa ini? B, kata Mbak Google, oke. Okay. Pak Muhammad, jawabannya merah. Mas Enget, merah. Pak Frans, jawabannya B. Siap kebaktian ini. Nggih, berkah dalam, Pak Frans. Matur nuwun. Ada Mbak Cindy, jawabannya B. Mas Arif, jawabannya B. Pak Tejo, jawabannya A. Pak Gading, jawabannya putih. Bukiran, jawabannya B. Mas Adi Kamalan, jawabannya B. Pak Kartiman, jawabannya B. Mbah Mus tadi sudah. Pak Sutrisno Gaming, jawabannya putih. Bu Salama, jawabannya putih. Pak Sudarmono, jawabannya merah.

0: Dan siap. Sekarang kita dengerin voice note dulu ya. Ada Kang Min.
1: Sugeng isuk matuk katuk sugeng njang Mas Jordan
0: Talasaru.
1: Kula Kang Min saking jajaran kula Triwidadi Pajangan. Pripun Mas pawatosipun minggu paing niko?
0: Sehat, Mas. Mugi
1: tansah pinaringan kesehatan lan rejeki ingkang lancar.
0: Amin, amin doanya.
1: Monggo niki jawaban kula niki warna matahari niku sing putih mawon, Mas. Makanya pengen orangnya dicet. Ngeten mawon, Mas. Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun.
1: Budaya.
0: Lestari budayaku. Pak Kasiono.
2: Matuk gatuk sugeng injing Mas Jordan. Kula Pak Kasiono Bulan Trogati. Ngaturaken jawaban miturut kula menika ingkang C oranye. Makaten Mas Jordan.
0: Siap.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
2: Injing berkah dalam.
0: Berkah dalam mugi matur nuwun. Pak Tupar.
3: Sugeng injing matuk ketuk sugeng injing Mas Jordan talak seru derek jawab kula jawab putih ngoten niku Mas matur nuwun.
0: Sami-sami matur semanuun. Mami Sortalo.
4: Sugeng isuk matuk ketuk Mas Jordan ganteng.
0: Ije Mami.
4: Bagus. Mami Satika masuk. Salam kasih sayang dulu buat semua saja.
0: Monga.
4: Muah muah muah muah. Penyiar sehat, pendengar sehat. Kalau tak melu jawab niku rupane matahari itu putih ngoten mawon nggih. Matur nuwun. Salam saking Pak Eri Sigit.
0: Sami-sami. Bu Dewa Gianti dengaren iki.
5: Sugeng enjing maru kata di Mas Jo.
0: Iya.
5: Absen ya. Ini mau meruput ke Pemda.
0: Oh pantas.
5: Jawabannya kuning memplak. Kuning. Maturun.
0: Maturun. Dadah. Lanjut lagi Bu Naomi.
6: Sugeng hari Minggu. Sugeng matuk gadro Mas Jordan. Berkah dalam ge.
0: Berkah dalam mugi Bu.
6: Ibu ndere idem ke mawon amargi badhe siap-siap dateng gereja. Sinaoso mbok idem nggih pokoke mantep kula. Anu mlebet program A4. Nuwun Gusti amberkahi nggih Mas Jordan.
0: Matur nuwun Bu. Amin. Matur sembah nuwun. Oke, kita ke telepon dulu ya seterusnya Bu Toyo. Monggo 0274540333. Masih ada waktu. Halo sugeng esuk matuk getuk.
7: Sugeng esuk matuk getuk.
0: Monggo Kakang Prabu.
7: Yo aku lenggah ngendi.
0: Lah monggo mriku mawon. Pun siap.
7: Oh yo.
0: Nggih.
7: Wedang iki to.
0: Siap, siap Kakang Prabu. Nggih, monggo niki unjukanipun.
7: Iya, Pak Mo.
0: Nggih.
7: Pun bapa nedha nrimo.
0: Inggih, matur sembah nuwun. Ini siapa sih?
7: Iya.
0: Pagi-pagi kok ono lakon wayang kulit. Ini lakon apa ini?
7: Ya Jordan takon bapa.
0: Oh, tak pikir lakone lakoni. Monggo Romo Dirja sehat.
7: Alhamdulillah. Tak jawab tak omongin saya ya Mas ya.
0: Wah kok dituturi?
7: Ayo aku ya durung iso ngene keterangan.
0: Keterangan pripun?
7: Upama ya Mas ya.
0: Ah.
7: Awake dhewe ndelok ning gunung iki ketoke biru.
0: Hmm.
7: Nak ndelok ning segara ya ketok biru.
0: Hmm.
7: Ndelok sungai ketok kuning ning jane putih.
0: Wah. Kepiye nyokan ngono kuwi?
7: Lah mlak nang pripat kenal dihapusi.
0: Berarti milih sih
7: putih.
0: Oke, siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salajengipun masih kita buka telepon sugeng isuk manuk getuk. Halo.
8: Manuk getuk Mas Yudhan.
0: Iya. Kita jeda dulu ya.
8: Iya. Ya aku lengganan ket mau ten kok jedah kok.
0: Ulto.
8: Bareng Pak Sumar nganu jah ya jedah dulu. Jedahan aku yang.
0: Lah. Lah kan udah waktunya jeda to Bu.
8: Lengganan soalnya aku ki
0: Pokoknya sik sabar ya Bu.
8: Inge.
0: Nah ini bapak lan ibu kula pon mlebet nyicil ayam.
8: Nah,
0: sehat to Bu?
8: Sehat.
0: Nah, ngaten niku.
8: Mas Jordan mugi tansah sehat sak keluarga.
0: Nek kula sakit mangke enggak iso siaran lho.
8: Nggih, para lansia remen dalan panjenengan. Dadi nek ora mlebu iso nesu kemah umur

0: Saking senenge dadi nesu ya.
1: Nesu malah. Nggih, ngaten kemawon mangke ndak anu jawaban kula pecah.
0: Siap kula catet Bu. Nggih,
1: ngaten kemawon matur nuwun.
0: Matur nuwun. Iki jane iki seneng pora iki kok seneng kok karo nesu. Halo, belum ya. Monggo 02745403333. Terus rambut ya. Masih kita buka teleponnya ya. Sugeng esuk maro getuk.
2: Sugeng esuk maro getuk.
0: Tahan pukul masuk. Tahan pukul.
2: Oh jelas toh Gus.
0: Oh oh.
2: Dididik ke umur 17 tahun.
0: Ayo. Tahan pukul, oh, tahan pepanas.
2: Tahan pukul segalanya loh. Mukul kuwi yo iya, mukul apa wae tahan pukul.
0: Wah,
2: dipukul yo tahan pukul. Tahan,
0: oh, oh memang pancen kudu ditahan kok ya iki.
2: Kudu ngono to.
0: Heeh. Oh.
2: Apa nek taun 93 tekan Madura tahan pukul
0: lho. Wah, ora mung tahan pukul, tahan banting.
2: Sopo sik nyai 93 udah sampai Madura Banyuwangi.
0: Kuwi ngopo ning kono ki?
2: Meguru.
0: Oh, meguru to nyantri.
2: Oh iya.
0: Monggo ki, sehat ta?
2: Berkah pengertene Gus nggih sehat nggih.
0: Sehat semua pokoknya.
2: Pokoke rukun kale nyonyae ya.
0: Amin.
2: Aja di bae. Diem aja nak di senari, yeah. Diem aja.
0: Rukun kalih nyonya nyonyai.
2: Ora nyonya khusus nyonya itu kok nyonya
0: nyonya. Loh, niki sinau kalih jenengan kok ngaten niku.
2: Ya. Jawabane yo apa ya kuyo?
0: Ya monggo milih.
2: Lah aku mau rano ya, jino HP ku rano ya, linge.
0: Sek senengnya apa? Merah, putih, oren.
2: Loh, kata-katanya apa?
0: Kata-kata hari ini. Apa warna asli matahari kalau kita ngelihat langsung dari luar angkasa?
2: Anu merah.
0: Merah?
2: Merah kekuningan.
0: Oke, siap tak catet.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matuk getuk.
3: Sugeng injang matuk getuk.
0: Nggih. Monggo Bapak Sri Harjo. Pripun pawartos Rama?
3: Alhamdulillah sehat, wahyu dan sehat.
0: Inje sehat.
3: Iya cukup betul ya, sehat sangat nih.
0: Inje, kulo bade cuti lo mau? Kulo mau cuti.
3: Mulai dek, tinggal apa?
0: Bulan depan.
3: Oh jelas, sana cuti.
0: Pokok masuknya nanti minggu terakhir.
3: Oh iya.
0: Jadi saya nggak siaran dulu.
3: Nek masih berarti dan kalah lagi.
0: Pripun?
3: Ile guys nek kalasan.
0: Inje leres mo.
3: Lah anak kula lanang iki nek kalasan iki.
0: Kalasane pundi mo?
3: Wis sak wit lor wetan bandara caket.
0: Hah?
3: Lor wetan bandara rahipun.
0: Oh, bandara ya kula liwat mriku terus nek pulang kali mang berangkat.
3: Oh, jenis niku sing jalan Solo ambil kiri iki.
0: Oke, siap mo. Monggo, mo sukap jawabannya apa?
3: Putih.
0: Siap kulo catet ya, Mo. Sami-sami, matur sembahun Romo Sukap. Halo, sugeng esuk matuk getuk. Wah, putus teleponnya. Monggo dicoba lagi seterusnya Budoyo. 02745403333 sebelum saya geser ke WA lo ya. Halo, sugeng esuk matuk getuk.
4: Sugeng esuk matuk getuk.
0: Waduh.
4: Keterusut nyaut.
0: Siap.
4: Alhamdulillah, kita lagi maju dan mungkin kita saya sendiri dengan sehat.
0: Amin. Ini siapa ya?
4: Ini dari Kulon Progo.
0: Hah? Dari Kulon mana? Progo. Kulon?
4: Ya, Kulon Kalen, Kulon Kali.
0: Oh, Kulon Kalen, Kulon Kali.
4: Kulon Kono, sing penting ora Kulon Alun-Alun.
0: Nah, nek Kulon Alun-Alun pripun?
4: Kulon Alun-Alun sekolah.
0: Oh iya, ding bener.
4: Mugi-mugi kru perempat, wisena berdoa perempat tanda sehat wala.
0: Amin, doanya Mas Mamat sehat semua ya di sana. Halo, siapa itu?
5: Al-Gaisa.
0: Oh, cucunya ya?
4: Ya, mugi tanda sehat aja.
0: Inje, monggo.
4: Jawaban gue enggak B, Mas.
0: B? Siap kulo catet. Matur nuwun Mas Mamat.
4: Salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun, kita geser ke WA ya. Tak baca lagi yang cepat, ada Ibu Mugi, Putih Abah Sarjiman jawabannya Putih. Mbak Suro Putih-Putih Melati, Mas Teh juga Putih, Pak Kasim Bang Rejo jawabannya B, bakmi letek. Oke, Pak Toding luar jawabannya Putih, Bu Azum Mbak Azumi jawabannya Putih, Bu Pipet jawabannya Putih. Ya, ada Pak Badat Triutomo jawabannya Putih, Mbak Farani jawabannya Putih. Salam kenal kangge sedaya para kadang penggemar perompat. Nggih. Bu Aida di luar jawabannya Putih, Pak Untung Rarjo jawabannya A. Siap. Bu Mugi kok Bu Mugi, Bu Wagia, Bu Wigati dari Wonosobo jawabannya orange. Bu Mariati di Wonosari jawabannya kuning. Pak Damaskus jawabannya C. Salam sehat Mas Jordan, rezeki lancar, amin. Pak Eko Mulyono jawabannya B. Pak Jumakir jawabannya apa deh, putih. Mbak Mulyono Gatirto orange jawabannya. Yang voice note ada Pak Supoyo, kita dengerin yuk.
5: Sugeng esuk matuk gaduk, sugeng esuk Mas Jordan kesarasan wan penjalan lantas sama rezeki. Jawaban kula orange mawon nika. Niki jawab mekaten lepat nyun ngapunten guyu ora tuku keplok ora tambo sing baku seneng atine. Matur nuwun Mas.
0: Matur nuwun sami-sami.
5: Kula badhe nindakaken ibadah wonten ing gereja semanten.
0: Selamat ibadah Pak Supoyo ya. Bu Warini Semanu.
6: Halo.
0: Halo.
6: Njeng.
0: Nggih.
6: Wonten ing Matuk Gatho Mas Jordan.
0: Nggih, Bu.
6: Sugeng makaryo nggih.
0: Nggih.
6: Salam sehat kagem keluarga, mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
6: Kula rek kalian poro-poro kemawon, Mas. Sing penting kula absen. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun.
6: Budaya. Berkah dalam
0: lestari budayaku. Ada Mas Klorijo.
7: Gengesok Mas Jordan.
0: Tugas
7: OTW Jogja kembali pagi ini. Kuwi jawabe nek matahari ndelok saka luar angkasa iki putih Mas Jordan. Kaya lampu Honda Win kuwi lho sorote lampu LED putih terang benderang. Matur nuwun tugas, salam sehat.
0: Oh no way lo iki madak-madak iki. Nggih matur Mas Klora, hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat bersama dengan istri dan keluarga tercinta ya. Oke, cukup ya seterusnya Buto yo, langsung ya tak kasih tahu jawaban yang benar itu sebenarnya adalah si Endi to mau kok ilang iki. Jawaban yang benar adalah putih seterusnya Buto. Jadi warna asli matahari itu kalau dilihat langsung dari luar angkasa itu putih. Nah, matahari itu kan memancarkan semua spektrum warna, Magiku Hibiniu gitu ya. Jadi, kalau misalnya spektrum warnanya dipancarkan, itu tampaknya merata semua kalau dari luar angkasa. Jadi, yang jika digabungkan, itu akan terlihat sebagai warna putih. Itu kalau menurut ilmu pengetahuan alam seterusnya putih. Jadi mantap ya, udah tanya Mbak Google putih gitu mesti jawabannya. Terima kasih sudah bergabung. Matur nuwun sangat. Yang belum bisa gabung lewat telepon ya enggak apa-apa, enggak usah berkecil hati. Besok dicoba lagi seterusnya putih ya. Masih ada waktu ya. Senin sampai Jumat kok. Senin sampai Minggu loh kok sampai Jumat. Sampai Minggu acaranya. Jadi kalau enggak masuk tadi ya besok masuk. Oke, kalau gitu saya pamit ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi di Matuk Gatuk selanjutnya hanya di Perempat RRI, Ngeluluri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Dadah.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, Kelurahan Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta terus mendorong pemberdayaan ekonomi warga. Salah satunya melalui pelatihan kerajinan ekoprint menggunakan bahan-bahan alami. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelurahan Bumijo, Ani Widayati menjelaskan, ekoprint dipilih karena memiliki peluang bisnis yang menjanjikan. Dalam pelatihan kali ini, warga diajak teknik memanfaatkan daun dan bunga untuk membuat motif unik pada kain katun hingga sutra. Ani berharap keterampilan ini tidak berhenti di kelas pelatihan saja, tapi bisa dikembangkan menjadi usaha mandiri yang menghasilkan rupiah. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Yogyakarta saat ini tengah mematangkan skema penataan kawasan Malioboro. Rencana ini mencakup operasional becak listrik hingga pengaturan akses kendaraan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut penataan dilakukan secara bertahap karena kondisi setiap ruas jalan berbeda. Terkait portal yang sudah terpasang di beberapa titik, Hasto menjelaskan infrastruktur itu disiapkan jika sewaktu-waktu diperlukan penutupan jalan. Selain penataan lalu lintas, Pemkot juga berkomitmen untuk memperbaiki fasilitas air minum gratis atau water station yang sempat rusak akibat salah penggunaan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.